0: gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
7: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
5: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka

0: peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
1: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
2: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan, Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1, Kanal

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda dan kita masih membahas mengenai Hari Koperasi Nasional yang diperingati kemarin ya, dan beberapa dinas terkait ini sudah melaksanakan beberapa agendanya dimulai hari ini. Kalau di Sampang, pendengar, sektor UMKM memang terus memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Sampang hingga 2026 ini. Kontribusi UMKM tetap terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 14,99%. Kabid Koperasi Usaha Mikro Diskopindag Sampang Evi Haryati mengatakan kontribusi tersebut terlihat sejak pandemi COVID ketika banyak sektor usaha mengalami perlambatan dan sektor makanan dan minuman mampu bertahan ya dan tetap tumbuh positif. Aktivitas usaha masyarakat berjalan sehingga membantu menjaga perputaran ekonomi daerah berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sampang juga terus memperkuat pembinaan UMKM agar semakin produktif dengan dukungan berkelanjutan. UMKM diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah yang inklusif.

Terima kasih Anda masih stay tune dan saya undang Anda di 3 jalur telepon masih ya. 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Kalau di Bangkalan sendiri, pendengar, ini justru KDKMP-nya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya, bekerja sama dengan Dinas Pertanian Perikanan Ketahanan Pangan. Dan menurut Kepala DP2KP Bangkalan, Karya Dinata menyampaikan, integrasi yang kuat antar kelembagaan petani, Gapoktan, KDKMP akan memperkuat posisi tawar sektor pertanian di tingkat desa sehingga dapat memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani lokal. Peran KDKMP dalam hal ini menghapuskan anggapan keliru yang menyebutkan kehadirannya akan mematikan usaha retail kecil masyarakat. Karena dalam sektor pertanian, KDKMP akan menjadi penguatan ekosistem agribisnis pedesaan karena saat ini terdapat 1.305 kelompok tani di Bangkalan, tersebar di 273 desa, 8 kelurahan yang siap berkolaborasi dengan KDKMP. DP2KP Bangkalan sendiri menaruh harapan besar pendengar agar peran Koperasi Merah Putih di 18 kecamatan terus ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam menjawab berbagai kendala teknis yang sering dihadapi petani di sawah.

0: 101.
1: Peran KDKMP yang menghapuskan anggapan keliru menyebut kehadirannya akan mematikan usaha retail kecil masyarakat, karena memang dalam sektor pertanian, KDKMP akan menjadi penguatan ekosistem agribisnis pedesaan. Di Bangkalan terdapat 1.300 kelompok tani, tersebar di 270-an desa, 8 kelurahan yang berkolaborasi dengan KDKMP. DP2KP Bangkalan, Dinas Pertanian Perikanan Ketahanan Pangan, menaruh harapan besar agar peran koperasi Merah Putih di 18 kecamatan terus ditingkatkan, terutama menjawab berbagai kendala teknis, baik masalah pupuk, tengkulak juga. Peran off-taker KDKMP akan mengamankan harga jual petani dengan harga wajar, sesuai ketetapan pemerintah, sehingga memecah kerugian petani saat harga pasar turun. Untuk masalah pupuk sendiri, DP2KP Bangkalan telah melakukan langkah konkret penunjang infrastruktur pertanian dengan integrasi PT Pupuk Indonesia dalam jaringan dan struktur koperasi desa pendengar. Dengan semua kolaborasi diharapkan ketahanan pangan dan penguatan ekosistem ekonomi desa dapat tercapai di Bangkalan. Saat lagi kita akan berdialog ya, tepat pukul 8 bersama dengan Ketua Panlok Harkopnas 79 di Pamekasan, Ketua Dewan Koperasi Dekopinda Sumenep, kemudian Kepala Dinas Koperasi UMKM DKUPP Sumenep. Bersama Familia, saat lagi tepat pukul 8 akan menemani Anda. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui YouTube kami, disiarkan secara live. Jangan kemana-mana, stay tune, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: BPJS Kesehatan menyatakan dukungan terhadap operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga RSTKA yang akan memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah pulau terpencil di Sumenep. Kapal rumah sakit tersebut dijadwalkan melayani masyarakat di Pulau Bluto, masyarakat di Pulau Sumenep, Karamian, Raas, Masalembu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menjelaskan dukungan ini diwujudkan melalui skema kerjasama pelayanan kesehatan bagi JKN. Dan pada 2025 terdapat 500 titik daerah belum tersedia fasilitas kesehatan, sedangkan 2026 meningkat jumlahnya menjadi 600 titik, termasuk 4 pulau yang akan dilayani oleh Rumah Sakit Terapung tersebut. Pendengar Panjat Tebing Indonesia sapu emas di speed di Chamonix. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali emas di speed perorangan pada World Climbing Series Chamonix di Prancis di minggu kemarin. Indonesia menambah 1 medali perak di nomor speed putra. Medali emas dipersembahkan Desak Made Rita Kusuma Dewi pada nomor speed putri. Frederick Leonardo juga meraih emas pada speed putra. Antasyafi Robi Ali Al-Hilmi meraih perak. Ini menjadi emas kedua beruntun Desak Made setelah sebelumnya juara di Krakow, Polandia. Dan pada final, Desak mengalahkan Giulia Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumedang. Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Sumedang Menyapa edisi 13 Juli 2026 bersama saya Famelia. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumedang, hari ini kita akan menyoroti sebuah visi besar yang tengah menjadi semangat bagi kita semua khususnya di Jawa Timur. Karena peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang mengusung tema besar yakni Koperasi Tangguh Pilar Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Di tengah arus perubahan zaman dan tantangan ekonomi yang kian dinamis, koperasi dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi lembaga simpan pinjam biasa. Koperasi harus bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang tangguh, modern dan mampu membawa Jawa Timur menjadi penyokong utama bagi wajah baru ekonomi di Indonesia, khususnya di masa depan. Dan untuk mengulas lebih dalam mengenai kesiapan, tantangan, serta bagaimana implementasi visi besar ini di Madura, kami akan perbincangkan langsung bersama narasumber hebat kami yang saat ini telah tersambung melalui lens Zoom, yakni dengan Bapak Bunai, Ketua Panitia Lokal Hari Koperasi Nasional ke-79 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, serta Bapak Sustono Dewan, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Bunai dan Bapak Sustono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Bapak Bunai dan Bapak Sustono.
1: Ya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Baik-baik saja.
0: Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Koperasi ke-79 ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Iya, rencananya kami juga akan hadirkan narasumber ketiga kami dengan Bapak Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak Kabupaten Sumedang. Namun hingga saat ini masih belum ada.
3: Sudah bergabung.
0: Oh, sudah tergabung. Oke, baik. Ya, dan ini Bapak Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak Kabupaten Sumedang sudah bergabung bersama kami di Lens Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ramli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya?
0: Bisa, Pak. Kabar baik juga hari ini, Pak.
3: Alhamdulillah, semangat.
0: Semangat ya, Pak. Selamat Hari Koperasi nih, Pak, ke-79.
3: Terima kasih, luar biasa, sukses buat kita semua.
0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumedang, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini, keluhan maupun pertanyaan langsung kepada narasumber kami melalui line telepon di 662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 081133456101 dan juga bisa melalui live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi Pro1 RRI Sumedang.net. Dan langsung saja kita perbincangkan tema kita hari ini. Yang pertama saya ingin berbincang dengan Bapak Buna ini, Ketua Panitia Lokal Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Pak Bunai.
2: Iya.
0: Iya, Pak Bunai, tema yang diusung ini saat ini Hari Koperasi sangat visioner. Koperasi tangguh pilar Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Sebagai ketua panitia lokasi, bagaimana Anda menerjemahkan frasa gerbang baru Nusantara ini dalam konteks peran nyata koperasi di tingkat daerah seperti Kabupaten Pamekasan nih, Pak?
2: Baik, terima kasih waktunya, Mbak. Dengan tema besar seperti itu, tentunya kita sebagai warga Provinsi Jawa Timur dalam gerakan koperasi ini akan selalu berpartisipasi aktif dalam rangka untuk membawa Jawa Timur ini semakin maju dan berjaya. Artinya gerakan koperasi ini salah satu komponen untuk membawa Jawa Timur semakin berkembang dengan pesat sehingga menjadi satu hal yang baru untuk kemajuan masyarakat Jawa Timur. Saya kira begitu, Pak.
0: Dan tahun ini tuan rumahnya perayaan koperasi ini diletakkan di Jawa Timur ini di Pamekasan ya, Pak ya?
2: Betul, betul, karena atas hasil koordinasi dari Bapak Bupati dan Ibu Gubernur serta difasilitasi oleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur, sehingga Pamekasan terpilih oleh Ibu Gubernur untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur ini.
0: Dipusatkan di mana nih Pak? Di Kabupaten Pamekasan?
2: Insya Allah ada 4 kegiatan yang akan kami selenggarakan dalam rangka Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan ini. Pertama, kegiatan Sarasehan ini nanti kegiatannya di Pendopo Ronggo Sukowati. Ya, di Pendopo Ronggo Sukowati, kemudian ini akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 20 Juli 2026 pukul 19.00. Kemudian hari Selasanya yaitu Apel Akbar Harkopnas ke-79 ini akan ditaruh di Bakrowil, Jawa Timur, di Pamekasan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bazar dan pasar murah. Ya, pasar murah itu akan dilaksanakan di hari Selasa sampai hari Ahad tanggal 21 sampai 26 dan ditutup pada itu ditaruh di Ari Lancor Pamekasan. Kemudian hari Ahad tanggal 26 Juli 2026 ini kegiatan Jalan Sehat Koperasi yang akan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta. Begitu, Pak.
0: Banyak agenda ya, Pak, ya, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka Hari Koperasi ini. Dan untuk para UMKM sendiri, ini khusus UMKM yang di Pamekasan atau juga melibatkan UMKM yang ada di Jawa Timur, Pak?
2: Untuk kegiatan Sarasehan akan melibatkan seluruh gerakan koperasi yang ada di Jawa Timur, termasuk kepala dinas dan ketua Dekopinda se-Jawa Timur. Kemudian pada saat apel akbar pada hari Selasanya itu akan melibatkan seluruh gerakan koperasi se-Jawa Timur juga, termasuk juga Dekopinda dan termasuk kepala dinas koperasi se-Jawa Timur. Ini pesertanya sekitar 3.000 peserta. Kemudian bazar dan pasar murah ini akan melibatkan juga gerakan koperasi dan UMKM se-Jawa Timur sebanyak 150 stan. Kemudian JJS juga seperti itu, Pak.
0: Oke, berarti semuanya ini se-Jawa Timur ya, Pak, ya, yang dilibatkan, yeah, ya. Oke, kita ke Pak Ramli. Pak Ramli.
4: Siap.
0: Ya, tema Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini sangat megah nih. Koperasi tangguh pilar Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Jika kita mendaratkannya nih, Pak, ke realitas di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Sumenep, apa indikator utama yang bisa membuat sebuah koperasi lokal ini dikatakan benar-benar tangguh dan siap menyongsong era baru tersebut nih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Luar biasa kepada semua yang berpartisipasi aktif di gerakan koperasi ini, terutama di momentum Hari Koperasi. Izin saya informasikan dulu, di Sumenep rangkaian kegiatan sudah digelar mulai beberapa hari kemarin, termasuk hari ini kami baru selesai sedang melaksanakan upacara. Di kegiatan ini banyak sekali, ada pasar murah, donor darah dan lain-lain. Menjawab pertanyaannya, jadi kami berharap tentu agenda di peringatan ini tidak sekedar seremonial ya, tidak sekedar seremonial, tetapi benar-benar harus bisa menjadi tampil sebagai gerakan nasional ya, gerakan nasional konsolidasi ekonomi rakyat berbasis koperasi modern. Jadi kenapa saya lebih menitikberatkan modern? Memang eranya sudah jauh berbeda nih dari tahun 1945 di eranya Bapak Koperasi kita Bung Hatta. Kita harus bisa menyesuaikan dengan dinamikanya saat ini termasuk ke depan. Jadi saya lebih mendorong ke koperasi modernnya. Modernnya di mana? Di antaranya kita sudah harus berbasis IT misalnya, berbasis IT. Tentu media-media teknologi ini harus juga dibarengi, didukung dengan potensi dari kegiatan usaha koperasi. Koperasi ini kan banyak kan, tergantung dari jenis atau bidang usahanya. Bergerak di simpan pinjam, ada di bagian produsen, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga dari itu semua poin pentingnya adalah bagaimana koperasi ini berdaya. Temanya memang koperasi berdaya. Berdayanya dari mana? Kita sudah maklum bahwa koperasi ini adalah milik seluruh anggota, dari oleh dan untuk anggota. Pengurus ini kan hanya sebagai sebagian orang yang diberi mandat untuk memanage, mengelola. Artinya pengurus pun tidak akan serta-merta menjadi berhasil tanpa partisipasi, dukungan, dan semua anggota benar-benar merasa memiliki. Dari inilah poin berdayanya. Ketika semua peduli, semua aktif, maka pada gilirannya anggota yang punya potensi, katakanlah ketika bicara produsen produk UMKM, si A punya kerupuk, si B punya daging, si C punya telur, kita bawa ke koperasi, saling berbagi kemampuan, saling berbagi potensi, sehingga semua akan menikmati sampai kita kenal dengan namanya SHU itu, sisa hasil usaha. Tentu besarannya kamus di kami dikenal dengan istilah sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing. Kalau mau mau punya hasil besar, SHU-nya besar, ya sering-sering belanja lah, sering-sering pinjam, sering-sering ini ke koperasinya. Maka itulah bentuk keaktifan, bentuk kepedulian, merasa memiliki dari semua anggota. Sama nih yang terbaru, izin saya lanjutkan sedikit tentang Koperasi Merah Putih misalnya. Dorongan besarnya Koperasi Merah Putih ini semua warga desa diharapkan untuk bisa bergabung. Mulai dari sang kepala desa sampai semuanya. Sehingga ketika semua menjadi anggota, semua peduli, semua berbelanja, semua menjual, maka benar-benar akan gerakan ini nyata. Gerakan ini nyata. Gerakan koperasi ini kan lembaga ekonomi, ya. Bukan, katakanlah, bukan sekedar lembaga sosial, tapi lebih ke ekonominya. Yeah. Ekonomi ya pastilah transaksi berkenaan dengan perekonomian. Saya kira itu.
0: Tapi di Kabupaten Sumenep sendiri, ya, untuk koperasi yang terdata ini berapa, Pak? Maupun yang aktif dan tidak aktif nih, Pak?
4: Oke, kalau KDMP, KDKMP pasti 334 terbentuk. Untuk koperasi yang lain, yang total koperasi di Sumenep ini ada sejumlah 1.929. Itu sudah termasuk dengan KDKMP yang 334. Di data kami, yang aktif itu 1.172. Sekitar 65 ke 70% lah. Yang tidak aktif di 257. Kami konsisten terus melakukan penilaian, pembinaan, pengawasan, sehingga muncullah kategori-kategori hasil pemeriksaan kesehatan. Ada di kami ada label koperasi yang sehat, sehat, dan lain-lain. Saya kira itu.
0: Yang tidak aktif ini sudah dikategorikan sebagai kesehatan yang bagaimana nih, Pak Ramli?
4: Ya, tidak aktif ya itu tadi. Pastinya di pengurus ya, tata kelola manajemennya. Contoh konkretnya sudah tidak melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan. Itu salah satu indikator ya. Tidak melaksanakan RAT, kemudian tidak melaporkan, bahkan sekarang kan sudah berbasis IT, ada aplikasi ODS ya sama Sinkopdes. Kami tinggal mantau di situ, tapi tidak sekedar mantau berbasis IT, kami serta merta terutama dengan kehadiran Dekopinda ini untuk terus mengawal bagaimana kita mendorong koperasi ini benar-benar berdaya.
0: Kalau bisa yang tidak aktif menjadi aktif lagi ya, Pak ya, dengan adanya Dekopimda ini ya, Pak ya.
4: Betul. Artinya memang kami punya kewenangan memberi sanksi nih. Memberi sanksi untuk sanksi beratnya sampai pembubaran. Kita bisa merekomendasi pembubaran, tapi kan itu pilihan terakhir lah. Sepanjang masih kita masih bisa kita bina, maka sanksi itu tidak serta-merta kita berikan.
0: Oke, ya kita ke Pak Sustono nih sebagai Ketua Dekopimda Kabupaten Sumenep. Pak Sustono.
5: Siap, siap, siap.
0: Ya, mungkin bisa ditanggapi tadi ya. Pak Ramli mengatakan ya, dengan adanya Dekopimda ini bisa membawa angin segar bagi para koperasi khususnya di Kabupaten Sumenep ini.
5: Ya, terima kasih. Jadi ketika kami menstabilo dari apa yang disampaikan Pak Akadis, salah satu diantaranya tadi menyampaikan bahwa apa namanya untuk mewujudkan koperasi modern, koperasi modern yang tangguh, kemudian tentu di dalam koperasi modern yang tangguh itu kita melihatnya pada empat pilar utama ya.

0: yang menyokong operasional dan tata kelolanya. Tadi disampaikan, nah, salah satu diantaranya bagaimana itu bisa dicapai, kita akan melihat pilar kelembagaannya gimana, kemudian pilar usahanya gimana, pilar keuangannya gimana, dan yang nomor 4 adalah pilar pengawasan. Nah, kaitan dengan peran Dekopinda terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, agar koperasi modern yang tangguh ini mampu menjadi 4 pilar utama dalam menyokong operasional dan tata kelolanya. Saya sangat mendukung sekali dan support bahwa peran Dekopinda, paling tidak kita melihat bahwa kalau kita lihat dari nilai-nilai, kita hubungkan dengan nilai-nilai Harkopnas yang saat sekarang ini, ada satu diantaranya adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi, kemudian menggerakkan koperasi yang kemudian benar kelanjutan. Nah, dari sisi usaha, agar modern dan tangguh sekaligus bisa pengelolaannya bagus, itu kita tahu bahwa fokus pada unit bisnis yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ini menjadi esensi bahwa kebutuhan anggota dan esensi lokal, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dengan pesaing-pesaing yang saat ini tentu kita tahu bahwa ada berbagai retail yang modern, ya. Kemudian tadi kaitan juga harapannya munculnya KDKMP ini paling tidak memutus rantai dari masyarakat Sumenep wabil khusus, bagaimana rantai ke yang sudah terbiasa itu kemudian menjadi rantai yang KDKMP ketika nanti sudah beroperasi secara penuh. Nah, sisi lain dari pilar keuangan tentu mampu mengelola modal sendiri, simpanan anggota terutama, dan pembiayaan secara transparan, sehat dan akuntabel. Ini menjadi penting terhadap ini, tentu kami sekali lagi mensupport apa yang diprogramkan oleh dinas, dan kami sebagai lembaga yang merupakan mitra dari Dinas Koperasi tentu akan beriring mendampingi bagaimana dalam hal yang ini bisa dilaksanakan. Dan tentu menjadi utama adalah bagaimana kelembagaannya itu, struktur organisasi, karena kami tahu bahwa manajemen yang profesional, kemudian keanggotaan yang terbuka dan partisipatif, ini anggota yang partisipatif, ini yang penting. Karena di koperasi kalau hanya tadi sekedar gugur kewajiban, anggotanya tidak aktif, ini kita perlu menyadari bahwa anggota di koperasi ini sebenarnya ada 3 peran. Yang peran satu adalah pemilik, ya, karena yang mengelola adalah dari anggota pengurus. Kemudian peran pengawas, karena pengawasnya juga dari anggota itu dan pengelola. Nah, 3 hal ini kalau semua di kelembagaan ini kuat, saya yakin apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, terutama koperasi, tentu kemandirian ekonomi masyarakat akan bisa tercapai, meskipun saya paham butuh proses. Demikian, Mbak. Jadi butuh proses.
1: Tapi kita tahu bahwa di saat ini masyarakat ini berpikir bahwa koperasi ini hanya sekadar tempat simpan pinjam tradisional nih, Pak. Bagaimana kita harus menuju koperasi modern jika pemikiran mereka kebanyakan saat ini? Bagaimana peran Dekopinda sendiri untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar bisa bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang modern nih, Pak?
0: Ya. Tentu ada ini kaitannya dengan 3 hal yang merupakan fungsi Dekopinda, ada evaluasi, ada edukasi, ada fasilitasi, dan ada advokasi. Di sisi bagaimana agar ini kan yang stigma yang di masyarakat kan koperasi itu bergerak di simpan pinjam. Enggak, semuanya di koperasi, baik koperasi pegawai negeri Indonesia, koperasi KSPPS Syariah, kemudian koperasi simpan pinjam, baik koperasi wanita, koperasi pondok pesantren, itu tidak hanya di simpan pinjam, ada yang bergerak di bidang unit barang, kemudian ada di unit pertokoan, dan di koperasi ini hal yang kemudian belum banyak tahu, ya, bukan berarti tidak tahu, belum banyak tahu, itu bisa menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi lain, dan bisa kerjasama dengan lembaga perbankan. Satu hal yang kemudian kita ketahui bahwa manakala kemudian anggota koperasi punya usaha dalam arti simpan UMKM, bukan UMKM, ini koperasi bisa menjadi agent untuk bisa memasarkan sekaligus juga membesarkan terhadap unit UMKM yang ada di koperasi yang besar. Nah, ini stigma ini yang perlu kita modernisasi di saat sekarang ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, menjadi modern. Nah, ini yang menjadi penting, dan peran Dekopinda masuk, mau masuk di wilayah edukasi, oke, kita berikan edukasi. Apa edukasinya? Kemudian mendidik manajer retail ya, jadi pertokoan. Ini agar profesional yang mengetahui bagaimana tata kelola yang bagus agar kepercayaan trust anggota kepada koperasi yang bersangkutan ini, katakanlah tadi yang tidak hanya gugur kewajiban di simpanan pinjam, ada unit-unit lain yang perlu dikembangkan itu. Itu kira-kira.
1: Tapi edukasi itu sudah dilakukan oleh Dekopimda atau masih akan nih Pak Sustono?
0: Nah, karena kita masih baru berjalan di Agustus ya, tetap kami mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang di Dekopimda. Ini ibaratnya begini kalau saya katakan, kalau Pak Kadis itu suaminya, Dekopimda itu istrinya. Jadi kemana ini harus
1: Pak Suter ya, harus kembabarin bersama ya.
0: Artinya untuk wajikan itu. Dan kami di kalau kemudian tahun ini Pak Kadis untuk mau memberikan edukasi kepada KDKMP ini kembali lagi tentang pengelolaan keuangan, luar biasa. Kami apresiatif, dan kami di Dekopimda ini akan melanjutkan bagaimana mensikapi terhadap Permenkop 8 2023 unit simpan pinjam, di mana teman-teman di koperasi memiliki UKK, kompetensi, kelayakan dan kompetensi. Karena salah satu wajib yang harus dipenuhi lah itu. Nah, kalau itu karena secara kelembagaan itu bisa dipenuhi, maka bisa. Nah, untuk menjalin itu di perakiraan kita, ini masih rencana, tanggal 21-22-23 kita akan melaksanakan edukasi dalam bentuk pelatihan, karena di Dekopimda itu ada namanya lembaga Lapenkop, lembaga pendidikan perkoperasian. Jadi Lapenkopda Sumenep, ada Lapenkopda wilayah, dan narasumbernya nanti dari teman-teman Lapenkopda dan teman-teman Lapenkop untuk katakanlah mengajari manajer retail, juga untuk memberikan edukasi kepada pengurus, pengawas, khususnya tiga itu, KSB istilah saya itu, ketua, sekretaris, bendara. Ya, ini bagaimana memiliki sertifikat yang BNSP, karena ini bagian penting untuk bisa menjalankan Permenkop 8 tahun 2023, yaitu unit simpan pinjam yang sekarang lagi teman-teman dinas, terima kasih, dipacu untuk segera bisa memiliki izin usahanya. Jadi satu diantaranya kami mendukung dari sisi edukasi, yaitu dalam bentuk pelatihan, apapun pelatihan yang dibutuhkan oleh koperasi itu tetap kita komunikasikan, dan laporan kegiatan ini masuk ke lembaga pendidikan koperasi Indonesia di pusat, dan masuk di Kementerian Koperasi, dan yang lebih penting adalah bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu bisa berlaku di seluruh Indonesia.
1: Oke, baik. Sebenarnya untuk perayaan Hari Koperasi sendiri tadi yang juga disampaikan oleh Pak Bunai di Pamekasan, nantinya juga akan menghadirkan para UMKM. Saya ingin tahu dari Pak Bunai sendiri nih, Pak Bunai? Ya, Pak Bunai? Masih bersama kami, Pak? Pak Bunai?
2: Ya, ingat paling itu.
1: Iya Pak Bunai. Iya Pak Bunai masih bersama kami?
0: Oh, dimute ya.
1: Iya, bisa di on cam Pak Bunai.
0: Dari ini kan Pak barangkali on.
1: Iya. Pak Bunai? Iya Pak.
0: Onkan.
1: Oke, Pak Bunai, sebagai tuan rumah perayaan Hari Koperasi Nasional ke-79 nih di tingkat provinsi, Pamekasan tentu menjadi sorotan nih. Bagaimana panitia lokal mensinergikan potensi lokal Madura seperti sektor pertanian, garam, atau batik agar bisa masuk ke dalam rantai pasok ekonomi nasional melalui penguatan koperasi yang tangguh ini nih, Pak?
3: Iya, berbagai upaya tentunya dengan semangat Harkopnas ke-79 ini perlu dilakukan tentang beberapa upaya agar koperasi-koperasi yang bergerak di bidang sektor real,

0: berkaitan dengan pertanian ataupun yang lainnya, ini tetap harus tetap dipacu dengan berbagai cara peningkatan-peningkatan melalui kegiatan pelatihan, mungkin termasuk juga mencarikan solusi-solusi terbaik dalam rangka pendistribusian hasil usahanya. Ini yang perlu dilakukan oleh kita, Mbak.
1: Dan nanti saat perayaan di Pamekasan sendiri, apakah hal ini akan dilaksanakan, Pak?
0: Untuk yang di Pamekasan ini, sementara masih terpusat pada kegiatan pertemuan gerakan koperasi dan temu bisnis se-Jawa Timur, yang insya Allah nanti juga pada saat serasehan itu akan dilakukan berbagai informasi-informasi yang bisa memacu dan memicu gerakan koperasi real di Pamekasan, termasuk terutama di Jawa Timur ini, untuk bisa mengembangkan diri dan bisa berpartisipasi dalam perekonomian Jawa Timur lebih-lebih di level nasional, Pak. Kira-kira begitu.
1: Oke. Tapi berbicara menuju Gerbang Baru Nusantara, berarti kita berbicara tentang masa depan yang artinya sangat dekat dengan digitalisasi dan generasi muda nih, Pak Budai. Strategi apa yang disiapkan oleh panitia lokal sendiri dalam Harkopnas kali ini untuk memastikan anak muda di Jawa Timur ini tidak lagi melihat koperasi sebagai lembaga yang kuno, hanya sebatas simpan pinjam, melainkan wadah bisnis yang menjanjikan nih, Pak?
0: Ya, baik. Insya Allah nanti di serasehan itu akan ada beberapa MOU dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan digitalisasi perkoperasian di Jawa Timur. Hal ini merupakan upaya daripada kami, panitia lokal ataupun panitia Jawa Timur, Harkopnas ini, untuk menjadi media bagi gerakan koperasi untuk melakukan koordinasi-koordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan pengelolaan koperasi yang berbasis digitalisasi nanti, Pak.
1: Berarti juga para anak muda nanti juga akan dipastikan hadir ya, Pak ya?
0: Tentunya begitu, karena memang diharapkan gerakan koperasi ini tidak lagi hanya berkutak-katik pada persoalan simpan pinjam, tetapi seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Sumeneb bahwa sudah saatnya kita ini sudah mengelola retail-retail modern yang nantinya bisa menjadi peminat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, Pak.
1: Oke, ya Pak Bunai, pesan kunci apa yang ingin disampaikan kepada seluruh insan koperasi di Jawa Timur yang saat ini sedang bersiap menuju peringatan di Kabupaten Pamekasan agar semangat koperasi tangguh ini tidak berhenti saat seremonial Hari Koperasi saja nih, Pak?
0: Baik, kepada seluruh gerakan koperasi dan UMKM se-Jawa Timur, bahwa Harkopnas ke-79 Provinsi Jawa Timur yang ditaruh di Kota Pamekasan ini, marilah kita jadikan kegiatan ini tidak hanya sebatas pada acara rutinitas tahunan, lebih-lebih acara secara simbolis untuk seremonial, tetapi lebih pada upaya untuk selalu melakukan koordinasi dan komunikasi antar gerakan koperasi, saling gesek, saling gasak, saling asah, saling asuh, bagaimana agar gerakan koperasi dan UMKM yang di Kabupaten Pamekasan dan Jawa Timur ini bisa menjadi gerbang baru Nusantara yang bisa memberikan nilai-nilai positif untuk perkembangan koperasi, terutama di Jawa Timur, Pamekasan, lebih-lebih kontribusi koperasi skala nasional. Kira-kira begitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pak Ramli sendiri nih, apa pesan kunci yang ingin disampaikan kepada seluruh insan koperasi khususnya di Kabupaten Sumeneb nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Hemat saya di komitmen lah. Mari kita memperkuat komitmen. Kita pada hakikatnya sudah paham apa sih koperasi kan. Tinggal komitmennya saja, siapa dari semua pihak tentunya. Dari sisi pemerintah pastilah hadir dalam, baik dalam format fasilitasi, edukasi, dan lain-lain. Komitmen semua pihak ya, mulai dari pemerintah sendiri, dunia usaha, akademisi, dan seluruh komponen bangsa ini. Konkretnya bagaimana? Tidak sekedar komitmen, tapi sudah waktunya nih, action secara real, terutama menghadapi, memasuki era modern ini, untuk terus melakukan inovasi. Inovasinya yaitu diantaranya sudah berbasis.

0: analis IT, kemudian dari tata kelola produksi, bagaimana ada produk yang berkualitas, produk bagus banyak, bagaimana kita membuka ruang pasarnya. Sehingga semua sisi dari hulu sampai hilir, yang anggota yang bergerak di bagian produksi juga akan ada hasil yang ideal, bagian pemasaran, dan sesuai dengan bidang usaha masing-masing, berangkat dari anggota. Kata kuncinya anggota nih. Eksternal yang saya sebut tadi, pemerintah, akademisi dan lain-lain, itu kan support tindak lanjut dari komitmen. Ayo kita waktunya melakukan inovasi, memperluas kolaborasi, serta sehingga pada gilirannya benar-benar menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bagi anggotanya. Pada gilirannya yaitulah akan mewujudkan perekonomian nasional yang kuat dan berkeadilan. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, dan target jangka pendek yang paling realistis apa ini, Pak?
0: Kita kan jenis koperasinya banyak nih. Kalau ketika bicara KDKMP, Koperasi Merah Putih, saya harapkan bisa segera operasionalisasi ya. Memang sementara ini kan sepertinya masih menunggu pembangunan gerai. Saya kira tidak harus menunggu pembangunan gerai. Gerai ini kan hanya salah satu media atau sarana untuk menjalankan usaha. Itu kalau bicara KDKMP. Target saya adalah segera operasionalisasi. Bisa operasionalisasi yaitu tadi berangkat dari kepedulian dan partisipasi aktif seluruh warga desa. Saya ulang, seluruh warga desa. Untuk koperasi yang lain yang konvensional yang sudah berjalan dari hampir 1.600-an koperasi, saya kira itu tinggal dari segi manajemen, tata kelola, ayo perbaiki, ayo sudah waktunya move on. Ya, move on dari yang sifatnya tradisional. Bukan tradisional itu tidak bagus ya, tapi dengan kreasi, inovasi menyesuaikan dengan era terkini.
1: Oke.
0: Saya kira itu.
1: Kalau dari Pak Sustono sendiri, apa target terbesar yang ingin Dekopinda Sumenep capai agar semangat koperasi tangguh ini tidak menguap begitu saja setelah seremonial selesai nih, Pak?
2: Oke, kita kembali pada istilahnya grand concept pada peringatan hari koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui grand concept itu paling tidak bisa dalam jangka pendek ya, bagaimana dengan peran Dekopinda. Kita harus memahami dulu bahwa keterlibatan koperasi di masyarakat ini tidak lepas dari paling tidak saya bicara 6 unsur. Inilah kemudian nanti kalau 6 unsur ini bisa bergerak bersama-sama, saya pikir apa yang disampaikan tadi untuk menggerakkan koperasi bisa segera terwujud. Yang pertama dari 6 unsur itu koperasinya sendiri. Koperasinya sendiri itu sebagai pelaku utama ekonomi rakyat di seluruh masyarakat Sumenep tentu harus memiliki peran yang aktif dan partisipatif. Ini satu. Kemudian bagaimana dengan Dekopinnya? Dekopin tentu sebagai motor penggerak gerakan koperasi yang secara formal sesuai dengan mandatnya di anggaran dasar rumah tangga tentu harus mengkomunikasikan apa yang digerakkan itu kepada dinas. Nah, pemerintah dalam hal ini dinas itu punya peran penguat ekosistem dan kebijakan koperasi. Nah, kebijakan koperasi itu salah satu di antaranya, katakanlah kalau kita bicara spin off ya, yang tadi saya katakan Permenko 8 tahun 2023 tidak digebyah-uyah bahwa unit simpan pinjam yang ada, bagian unit simpan pinjam yang di koperasi itu harus menjadi koperasi simpan pinjam. Ini terlalu berat untuk menuju ke sana, dan itu bagian daripada ketika KSP istilahnya itu kewenangannya menjadi OJK, sedangkan kalau unit simpan pinjam kewenangannya Menteri Koperasi. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Ada unsur perguruan tinggi. Perguruan tinggi paling tidak mencoba

0: approve bagaimana pusat inovasi dan riset pengembangan koperasi itu bisa dilaksanakan. Nah, enak kan kalau sudah koperasinya jalan, dekopinya jalan, kemudian pemerintah jalan, perguruan tinggi. Nah, jangan lupa dunia usaha itu melibatkan pelaku utama ekonomi rakyat di seluruh pelosok, yaitu dunia usaha dan UMKM. Dan yang terpenting tadi disampaikan, ayo melalui koperasi generasi baru untuk Indonesia. Ini kita ajak, terutama perlu ada namanya go to school, go to kampus. Tidak hanya go to school itu di selain di koperasi juga harus ke sana. Kita mulai tanamkan dan usaha upaya untuk mereview perubahan yang keempat undang-undang perkoperasian Indonesia itu salah satu diantaranya adalah memasukkan unsur pendidikan koperasi kembali lagi kepada zaman dulu, yaitu melalui pembelajaran di media pendidikan. Nah, okay. Kalau 6 unsur ini bergerak, yakin apa yang menjadi cita-cita kita dari apa dalam jangka pendek yang kemudian harus kita gerakkan, ya kalau ini bergerak, insya Allah satu diantaranya tadi Pak Tati sudah menyampaikan, kalau kami insya Allah bagaimana mau support gerakan koperasi ini bertambah keaktifannya, karena ini ada yang belum bergerak sama sekali, ada yang sudah bergerak tapi masih aras-arasan, ada yang kemudian ini mesinnya mesin diesel, jadi makin panas dulu baru kenceng. Kalau bensin ini kan langsung tek-tek-cereng. Nah, kondisi perkoperasian dari Sumenep ini kan sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kan memang harus dipilah ini koperasi yang mana, penangannya seperti apa, koperasi yang pemuda seperti apa. Itu Mbak, salah satu diantaranya yang harus kita tetap mengkomunikasikan antara pelaku koperasinya, kemudian dekopin, kemudian bagaimana pemerintah dinas, kemudian perguruan tinggi dan dunia usaha. Ini ayo kita bareng-bareng untuk membenahi koperasi agar berkembang dan tangguh untuk menuju gerbang baru Nusantara Jawa Timur.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sustono, Ketua Dekopimda Sumenep dan juga Ketua Panitia Lokal Hari Koperasi Nasional ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Bapak Bunai dan juga Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Romli, atas waktunya bersama kami di program Sumenep Menyapa, edisi 13 Juli 2026. Tidak terasa hampir 1 jam telah berlalu kebersamaan kita dalam program Sumenep Menyapa hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya Bapak Romli, Bapak Sustono, dan Bapak Bunai. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar pemirsa RRI Sumenep, itu tadi obrolan kami dengan 3 narasumber, bagaimana kita mewujudkan koperasi tangguh pilar Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Dan saya Familia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi aktif Anda di sepanjang acara pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa besok dalam waktu dan program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset

0: yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Wakil Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar alias hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian Cek Fakta.
1: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali kita bersama dalam program Halo RRI. Edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Siti Aisyah bersama rekan-rekan yang bertugas. Siap untuk mengangkat telepon dari Anda ataupun pesan di WhatsApp-nya Halo RRI. Kami buka line telepon dan juga WhatsApp pendengar serta pemirsa. Anda bisa langsung hubungi redaksi kami, baik di Sumenep maupun di Sampang. Untuk Sumenep Anda bisa hubungi di tiga line berikut. Yang pertama di 662317 dengan kode area 0328. Kemudian untuk WA di 0811-3345-101. Kemudian di Sampang Anda bisa hubungi 323 di nomor telepon yang bisa Anda gunakan begitu ya untuk menghubungi redaksi Sampang. 323554 ya. Kemudian kode areanya 0323. Sekali lagi, atau bisa Anda lihat di YouTube RRI Sumenep.net. Kemudian Anda bisa juga untuk mengakses melalui live chat begitu untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya sapa dulu rekan-rekan yang bertugas untuk produser hari ini bersama dengan rekan Faisal Warid. Kemudian di pengarah acara ada rekan Supriyadi, di gatekeeper ada Andi Jayapurnomo Sumenep, kemudian di Sampang ada rekan Khairul Umam. Adapun di teknik rekan Mukhlis dan Wasil serta di RRI Net kami ditemani oleh Zaini dan Nuril pendengar dan juga pemirsa. Lalu Anda bisa mengakses di mana saja untuk Halo RRI, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi Anda juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan tadi sudah kami sebutkan di YouTube RRI Sumenep.net. Baik, ada apa saja yang sudah berhasil untuk terkonfirmasi di edisi sebelumnya? Kita akan review terlebih dahulu bersama, yaitu di antaranya laporan terkait dengan adanya sebuah truk yang terguling di Jalan Raya Sampang dan ini sudah dikonfirmasi langsung. Anda bisa akses di rri.co.id. Adapun laporan dari Pak Heri di kawasan Kramat terkait dengan proses dan prosedur mengurus administrasi pernikahan, syaratnya seperti apa, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, yaitu Ibu Laili Asyikoh. Kemudian ada juga tindak lanjut dari Dinas Satpol PP Sumenep yang melakukan razia kambing di Desa Kertasada. Ini juga sudah bisa Anda akses tentu saja di rri.co.id untuk info lengkapnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan di

0: Dinas Satpol PP yang sampai memberikan ini ya follow up, dan kemudian juga ternyata gayung bersambut dengan masyarakat yang merasa masalah tersebut juga menjadi beban begitu ya, sehingga bisa diselesaikan bersama di sana. Kemudian ada dari Pak Dede di kawasan Slopeng yang menyampaikan informasi di mana akhir-akhir ini di SPBU BBM Pertalite kabarnya langka. Kalau ada pun membuat antreannya cukup panjang. Apakah masih terjadi hal itu? Karena ini aduan pekan lalu, barangkali saat ini sudah berbeda. Anda juga bisa memberikan informasi tambahan ya, pendengar maupun pemirsa. Kemudian ada Pak Husaini di kawasan Kangean yang menanyakan soal kondisi infrastruktur jalan di kawasan Kangean yang rusak parah, apalagi saat musim hujan. Masyarakat ingin pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan perbaikan akses jalan. Hal ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kabid Bina Marga Dinas PUTR, Sumeneb Bapak Slamet Supriyadi. Adapun hal-hal yang kemudian belum sempat terkonfirmasi ataupun ada yang baru, kita akan langsung saja akses informasi update-nya bersama dengan rekan Supriyadi dan Khairul Umam di redaksi Sumeneb dan Sampang. Selamat pagi, assalamualaikum, rekan-rekan.
1: Ais.
2: Ya, Ais.
0: Ya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ais, selamat pagi Umam.
2: Ya, Supriyadi di Sumeneb.
0: Ya, ini awal pekan yang kalau biasanya kan ada istilah I hate Monday gitu ya. Saya nggak suka hari Senin. Tapi kayaknya rekan-rekannya suka hari Senin ya. Karena bisa berjumpa di Halo RRI. Semangatnya ketangkap ini kayaknya.
1: Semangat. Reunian saya ini.
0: Oh, reunian. Sudah berapa lama ya, Di?
1: Saya awal-awal masuk RRI itu seangkatannya Umam.
2: Ya, betul.
1: Teman seperjuangan di Sampang, guys.
0: Waduh, sudah belasan tahun ya berarti?
1: Sudah belasan tahun.
2: Sudah, ya lebih, 10 tahun
0: baik.
2: Lebih.
0: Saya Supriyadi. Bersama dengan duo besti berarti ya. Oke, baik. Kabarnya bagaimana untuk cuaca? Mungkin di Sampang berbeda atau sama dengan Sumeneb yang agak terasa panasnya di pagi hari, Umam?
2: Untuk Sampang sangat cerah.
0: Cerah juga ya?
2: Mudah-mudahan, iya. Kita selalu cerah, semangat kerja hari ini.
0: Ais. Ya, amin.
2: Amin.
0: Baik. Baik, Umam, nanti untuk redaksi Sampang ada apa? Saya akan update, tapi setelah saya update terlebih dahulu bersama dengan rekan Yadi di Sumeneb. Yadi.
1: Baik. Iya, Ais.
0: Ya, seperti apa Yadi untuk hari ini? Berarti masih adakah PR atau sudah tuntas ya di redaksi?
1: Laporan. Kalau yang di redaksi termasuk juga di Sampang, ini sudah tuntas yang hari Jumat kemarin, di RRI Jumat kemarin, dan di hari ini, Senin, 13 Juli 2026, kita mulai dari nol nih, mulai dari awal, dan yang masuk ke redaksi ini via WhatsApp, memang paling banyak via WhatsApp yang masuk ke redaksi, dan ini masuknya kemarin dari Susanto. Di Kalianget sekarang MPLS menonjolkan kebudayaan. Ini menarik juga perlu terus dilakukan, tidak hanya di MPLS. Dan di Sumeneb, Ais, memang MPLS ini untuk siswa-siswa baru termasuk juga para ASN saat awal masuk setelah libur panjang ini menggunakan pakaian adat. Dan juga ada beberapa yang diarahkan untuk menggunakan berbahasa lokal, berbahasa Madura. Ini cukup menarik dan tentu seperti yang Susanto ini dari Kalianget inginkan bahwa tradisi-tradisi seperti ini tidak hanya dilakukan saat MPLS. Ini
0: tapi ada momen-momen yang diharapkan
1: momen-momen yang atau terjadwal lah.
0: Okay.
1: Jadi generasi-generasi muda ini juga terpupuk untuk menjaga kebudayaan dan kesenian lokal khususnya di Sumeneb. Dan ini juga ada masuk masih via WhatsApp dari Ridwan Ali. Oh, ini menanyakan tentang kejadian yang di Sampang, kekerasan seksual terhadap anak. Kenapa kejadian-kejadian seperti ini masih terulang dan apa yang perlu diwaspadai dan apa yang perlu dilakukan? Perlukah penanganan ataupun hukum secara maksimal bagi pelaku? Karena memang
0: ini jadi sorotan nasional ya, Di?
1: Jadi sorotan nasional, termasuk ini juga menjadi kekhawatiran ya, tidak hanya di Sampang lokasi kejadiannya, namun di daerah-daerah lain termasuk di Sumeneb, Ais. Ini juga menjadi perbincangan yang kejadian-kejadian seperti ini masih terulang.
0: Baik. Padahal

0: sanksi hukumnya tentu hukuman-hukuman maksimal diterapkan oleh penegak hukum. Namun para pelaku-pelaku ini
1: seolah tidak jera gitu ya.
0: Seolah tidak jera dan apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan dari Ridwan Ali.
1: Oke, baik. Ya, menambahkan sedikit untuk yang MPLS ya, Di. Tadi karena saya juga melihat keunikan yang ya, sempat Pak Susanto tadi ya sampaikan di perjalanan ke arah kantor begitu. Ini ada yang semacam ada pawai kecil begitu, naik odong-odong dengan anak-anak yang berpakaian adat begitu, diiringi dengan sepertinya kakak-kakak kelas begitu ya, yang tidak menggunakan pakaian adat, tapi gegap gembitanya tuh terasa di penyambutan mereka di sekolah tersebut. Jadi saya kayaknya sepakat nih dengan apa yang disampaikan Pak Susanto. Acara-acara seperti ini memang menanamkan budaya lokal ini penting begitu. Tapi bagaimana hal itu nanti seperti apa follow up-nya dari pemerintah kabupaten? Apakah akan ada lagi yang lainnya? Menunggu konfirmasi dari pihak terkait begitu ya, Di?
0: Okay. Betul.
1: Baik. Ada lagi ya, Di?
0: Sementara dua yang masuk ke kami. Namun untuk yang pertanyaan dari Pak Ridwan Ali mengenai kasus di Sampang, kekerasan seksual kepada anak di bawah umur ini juga perlu diinformasikan ini, Ais, kepada pendengar bahwa ini juga menjadi topik pembahasan di RRI ini pada hari Rabu depan.
1: Baik.
0: Ini mengenai apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan dan dari sisi psikologis ini akan dibahas secara tuntas.
1: Rabu pekan ini?
0: Rabu pekan
1: besok
0: ini.
1: Besok lusa berarti
0: besok
1: ya?
0: Besok lusa.
1: Oke, baik. Jadi lebih lanjut sudah ada di agenda settingnya rekan-rekan redaksi begitu ya?
0: Betul.
1: Oke. Baik. Jadi, terima kasih. Ya. Saya menuju rekan Umam. Silakan Umam.
2: Ya, baik.
1: Ya.
2: Baik, guys. Kalau dari Sampang sendiri, ini ada WhatsApp yang masuk dari warga desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan ini.
1: Ya.
2: Dia mengeluhkan serangan hama ulat yang merusak daun tembakaunya meski sudah disemprot pestisida. Dia berharap pemerintah segera memberikan solusi agar petani tidak mengalami kerugian akibat serangan hama ulat. Dan terkait permasalahan ini, serangan hama ulat ini yang dikeluhkan petani, akan kami coba nanti koordinasikan melalui tim redaksi kami dengan menghubungi Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Muhammad Nurdin.
1: Oke. Tadi baik, Bapak siapa Umam?
2: Bapak Nurdin.
1: Bapak Nurdin yang memberikan laporan?
2: Akan kami koordinasikan nanti.
1: Oke, baik. Ini ada lagi?
2: Mungkin yang kedua, juga kami kebetulan di pagi hari ini membuka line telepon di RRI Sampang. Dan kebetulan Ais sudah ada penelpon yang menunggu ini.
1: Oke, baik.
2: Akan menyampaikan aduannya ini.
1: Baik. Ya, kita langsung menuju penelpon ya. Terima kasih Umam. Ya, kita sapa. Selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI. Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan Ibu siapa?
3: Ibu Asri Yuni Ningsih.
1: Bu Asri Yuni Ningsih di mana, Ibu?
3: Ini di kawasan Sampang Kota.
1: Di kawasan Sampang Kota. Oke, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Bu Asri?
3: Begini, Mbak, sekarang kan anak-anak kita nih mungkin sekarang masuk, Mbak, apa? Pembelajaran baru ya, masuk sekolah. Kalau kemarin mungkin sudah lulus. Nah, yang saya tanyakan tuh, Mbak, banyaklah anak-anak kita, mungkin ponakan-ponakan kita, anak saya sendiri misalnya, sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Tapi mereka terbingung, Mbak, mendapatkan pekerjaan ini gimana, apalagi sekarang semuanya serba tidak karuan seperti itu ya. Nah, harapan kami nih sebagai ibu mungkin berharap pemerintah daerah ini lebih apa ya, serius menghadirkan misalnya semacam investasi, mendorong berdirinya industri misalnya, atau paling enggak membuka lahan pekerjaan buat para anak-anak kita yang baru lulus sekolah seperti itu.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini dia menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026 dan kami juga masih menantikan telepon dari Anda di 662317 kodenya 0323 untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Silakan Anda bisa hubungi redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 kodenya 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA di 0811 334 5101. Banyak cara untuk Anda bisa bergabung, salah satunya seperti Bu Asri tadi, terima kasih teleponnya, yang sudah menyampaikan aduan terkait dengan harapannya adanya lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, terutama untuk lulusan SMA, SMK, atau bahkan sampai ke perguruan tinggi di kawasan Sampang, karena beliau mengamati banyak lulusan yang kemudian harus pergi ke luar daerah, begitu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, tapi sebelumnya saya apresiasi dulu untuk Anda yang sudah menyampaikan like di YouTube kami, RRI Sumenep.net. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih Pak Sofi, love-nya untuk tayangan YouTube kami. Jangan lupa di-share juga ya, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari hadirnya program Halo RRI. Selanjutnya saya menuju redaksi. Kalau tadi saya diinformasikan yang di redaksi Sumenep kita berganti bersama rekan Rukaya Zain. Dan di Sampang masih bersama dengan rekan Hoirul Umam. Ya, Rukaya?
2: Ya, Ais.
1: Dan Umam, ya.
3: Ya, baik Ais.
1: Ya, sudah ada update info, baik itu dari pendengar maupun dari narasumber barangkali. Silakan, saya ke Sumenep terlebih dahulu. Silakan, Rukaya.
2: Ya, Ais, berkaitan dengan pertanyaan Pak Susanto terkait dengan MPLS yang hari ini menonjolkan kebudayaan. Kita masih coba mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Nampaknya ini sedang ada kegiatan begitu, Ais. Kita
1: pasti
2: agak kesulitan
1: ya,
2: gitu ya. Karena memang
1: awal.
2: Ya, betul. Hari ini adalah awal masuk sekolah begitu, Ais.
1: Okay.
2: Ya, kita akan coba ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Pak Muhammad Iksan, saat lagi. Dan juga mungkin beliau bisa mewakilkan kepada kabidnya yang lain. Jika tidak bisa, kita akan coba terus untuk bagaimana ingin mengetahui apa saja yang ada di MPLS hari ini. Karena memang untuk hari ini memang ada yang berbeda begitu, Ais. Ada yang menonjolkan kebudayaan, bahkan di beberapa sekolah begitu mengenakan pakaian khas Kabupaten Sumenep seperti sakera begitu, Ais, dan juga pakaian keraton begitu, Ais.
1: Iya, bahkan ada yang dandan maksimal ya.
2: Betul.
1: Dengan sekali, aksesoris Ais di kepala. Ya, oke, baik. Ya, ini menjadi hal yang positif ya.
2: Betul.
1: Apa yang disampaikan oleh Pak Susanto tadi. Jadi tidak melulu soal aduan dan keluhan yang kemudian membuat kita kadang miris begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi apresiasi juga. Baik, terima kasih ya untuk Pak Susanto yang sudah menyuarakan terkait dengan MPLS sehingga kita juga bisa update. Kalau di Sampang seperti apa, Umam, MPLS-nya?
3: Masih belum ada informasi ini, Ais, kalau MPLS ini.
1: Iya, baik. Jadi masih ini ya, belum ada aduan terkait dengan hal itu atau informasi yang disampaikan pendengar maupun pemirsa.
3: Okay. Belum ada.
1: Ya, untuk hal lain seperti apa, Umam? Update-nya?
3: Terkait yang hama ulat ini yang dikeluhkan oleh Pak Burhan ini di Desa Kulpung, Kecamatan Pangerengan. Ini kami masih menghubungi beliau, terutama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu beliau Pak Nurdin ini. Dan kami terus akan konfirmasi dan saat ini masih belum merespon.
1: Okay. Kalau dari pantauan lahan persawahan dari masyarakat sendiri seperti apa?
3: Kalau pantauan sendiri di khususnya di kecamatan kota, ini rata-rata masyarakat juga mengeluh karena hama ulat ini sering

0: terjadi sekarang. Akibatnya itu banyak daun yang berlubang sehingga
1: Kualitasnya ya.
0: merusak harga nantinya.
1: Oh, oke. Tapi belum ada yang panen ya di sana, Umam?
0: Untuk saat ini belum ada karena rata-rata petani itu masih menanam sampai sekarang sudah 1 bulanan itu.
1: Oh, jadi baru di bulan pertama ya?
0: Belum bulan pertama.
1: Oke. Kapan hari itu kita dapat informasi di daerah mana itu ada yang sudah awal panen dan harganya juga sudah lumayan begitu ya? Baik.
0: Ya, mungkin itu di daerah Pamekasan ya.
1: Pamekasan ya.
0: Pamekasan.
1: Baik. Nah, ini yang menjadi harapan petani juga tentu saja menjadi harapan kita ya agar kesejahteraan mereka juga bisa didapat dari hasil panennya nanti. Ya, hama ulat yang
0: hama ulat ya.
1: Menjadi problem utama begitu ya dari petani tembakau di belakangan ini. Sepertinya memang setiap tahun barangkali ada begitu ya, Umam ya. Tapi kalau dari apa yang disampaikan ini, sekarang ini cukup mengganggu begitu ya?
0: Cukup mengganggu karena masalah hama ulat ini merobek dari batang hingga ke daun ini. Akibatnya bisa fatal karena bisa mati dan membuat harganya rendah gitu.
1: Oke, baik. Ya. Ada lagi kah mungkin WA atau aduan lainnya, Umam? Atau kita masih menunggu?
0: Mungkin untuk aduan lain masih belum ada, Ais.
1: Baik, ya kita tunggu untuk mengkonfirmasi ke narasumber juga ya, Umam ya. Terima kasih.
0: Baik ya.
1: Baik, dan ya kita masih menantikan juga telepon dari Anda, pendengar serta pemirsa. Jangan lupa Anda bisa langsung telepon di 662317. Sekali lagi untuk redaksi Sumenep 662317, kode areanya 0323, kode area. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa hubungi 323554, kode area 0323. WA Halo RRI terus ada menemani Anda di 0811-3345-101. Anda bisa catat juga melalui tayangan YouTube kami, kami tampilkan untuk line mana saja yang bisa Anda gunakan untuk bisa menghubungi kami sehingga aduan, keluhan, atau informasi di sekitar Anda ini mendapatkan solusi atau juga bisa dimanfaatkan oleh pendengar serta pemirsa yang lain. Begitu ya. Harapannya dari program Halo RRI ini menjadi wadah dari permasalahan yang kemudian menemukan solusi bersama. Silakan juga Anda bisa tuliskan di YouTube RRI Sumenepnet ya, pendengar serta pemirsa. Tidak harus berbeda kalau Anda ingin menambahkan informasi seputar aduan yang sudah masuk sebelumnya, yaitu apa yang disampaikan Pak Susanto, misal contohnya soal MPLS, kemudian Pak Ridwan Ali soal kekerasan seksual anak, kemudian juga tadi ada Pak Nur Bu Asri begitu ya, soal lapangan pekerjaan di kawasan Sampang, Anda juga bisa sampaikan. Silakan. Nanti kita akan coba konfirmasi kepada pihak terkait sehingga mendapatkan kejelasan. Baik, apakah ada penelpon? Saya menuju rekan-rekan di redaksi lagi. Rukayah? Umam? Baik, ke redaksi Sumenep. Baik, kita menuju. Oke. Baik, sambil menantikan telepon dari Anda, saya coba ngobrol lagi dengan Rukayah Zain. Rukayah?
2: Iya, Ais.
1: Iya.
2: Iya, Ais, berkaitan dengan di wilayah kepulauan, nampaknya ini ada pendengar yang ingin masuk begitu, tapi mungkin masih ada kendala teknis.
1: Baik.
2: Ini, Ais.
1: Tadi sempat menyampaikan aduannya belum ke redaksi?
2: Iya, berkaitan dengan koperasi begitu, Ais, di kepulauan. Mungkin ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih begitu ya, Ais, ya.
1: Oke.
2: Karena ini memang lagi menjadi isu
1: KDMP,
2: nasional
1: ya.
2: Begitu ya.
1: Baik. Apakah di kepulauan juga diharapkan dampaknya begitu ya dari adanya KDMP? Oke, kita masih menunggu. Ada info ya, tambahan lainnya kah?
2: Iya, Ais sudah tersambung?
1: Oke.
2: Oke. Mungkin bisa disapa.
1: Tadi sempat tercatat namanya belum, Rukayah?
2: Ya, dengan Pak Safiuddin, Ais.
1: Oke, baik. Di kawasan pulau?
2: Di Pulau Kangean, Ais.
1: Di Kangean. Baik, kita sapa Pak Safiuddin. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi, apa yang ingin di

0: Sampaikan di Halo RRI, Bapak. Lebih
1: Di Halo
0: detailnya lagi.
1: RRI ini ketepatan dengan Harkop, Hari Koperasi Indonesia
0: Betul.
1: yang ke-79 ya.
0: Ya.
1: Harapan saya Hari Koperasi 2026 ini semoga koperasi semakin maju, profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Semoga semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan terus menjadi ruh dari gerakan koperasi itu sendiri. Kepada Deko Pemda Sumenep yang diketuai oleh Pak Sustono, mudah-mudahan seluruh kru pengurus Deko Pemda Kabupaten Sumenep sehat selalu dan memberikan inspirasi terhadap koperasi-koperasi di
0: Amin ya.
1: Kabupaten Sumenep.
0: Baik. Ya,
1: ya,
0: Pak Safi,
1: ya.
0: Ini Bapak juga berkecimpung di dunia koperasi ataukah seperti apa, Bapak?
1: Saya kebetulan salah satu ketua koperasi.
0: Oh, di kawasan Kangean ya, Pak?
1: Nggak, di Sumenep.
0: Oh, di Sumenepnya. Oke.
1: Ya.
0: Ya,
1: dan
0: untuk...
1: saya juga salah satu pengurus di Dekopimda.
0: Oh, oke, baik. Bapak, kalau di Kangean sendiri bagaimana untuk koperasi?
1: Koperasi di Kangean,
0: Atau
1: ya
0: kepulauan gitu ya?
1: kepulauan, ya berjalan sebagaimana biasa dan tentu dengan segala kendala dan keterbatasannya, karena tentu dari berbagai hal ya, kesadaran perkoperasian masih belum membumi. Sementara kendala-kendala yang sering hambatan adalah adanya kalau koperasi simpan pinjam tentu ini menjadi kendala adalah tunggakan-tunggakan ya, kecuali koperasi yang KPRRI itu
0: Ya.
1: saya kira, walaupun KPRRI saya kira kalau dimanapun pasti ada kendala. Tapi yang terpenting bagi saya sebenarnya harapan pada koperasi itu bagaimana juga memberikan inspirasi penguatan ekonomi itu melalui UMKM-UMKM.
0: Ya, baik.
1: Ya.
0: Baik, Bapak, kami juga ucapkan selamat Hari Koperasi ya, Bapak. Untuk semua
1: Selamat,
0: insan
1: selamat. Terima kasih.
0: koperasi
1: Terima kasih.
0: seluruh Indonesia, semoga sesuai dengan harapan yang Pak Safi sampaikan tadi, bisa terwujud.
1: Ya.
0: Amin.
1: Amin, amin,
0: Baik,
1: amin, amin.
0: terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan di Halo RRI?
1: Saya kira cukup.
0: Baik, ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.
0: Baik, ya, kita di 13 Juli 2026 ini memang hari yang spesial juga. Dan soal koperasi, kalau tadi Anda menyimak begitu ya, atau mengakses di rri.co.id, pasti juga sudah mendapatkan informasi secara detail begitu ya, karena tadi di dialog Sumenep Penyapa kita membahas koperasi tangguh pilar Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Anda bisa akses lagi di tayangan YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa kalau sudah mampir di YouTube-nya RRI Sumenepnet, di subscribe ya pendengar, kemudian share, komen, like, pokoknya lengkap begitu. Terima kasih banyak. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita menuju sesi terakhir. Sesaat lagi pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
0: Sen-
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesi tuakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20. Ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun, di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih ajak Anda untuk langsung telepon ke redaksi Sumeneb maupun Sampang di 662317, kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb. Kemudian di 323554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA di 0811-3345-101. Baik, saya menuju redaksi terkait dengan apa yang tadi sempat disampaikan Pak Susanto soal MPLS yang mengangkat kebudayaan, begitu. Nah, kita coba untuk mengkonfirmasi kepada narasumber. Sebentar saya konfirmasi dulu ke rekan Rukaya Zain. Rukaya?
3: Ya, Ais.
2: Ya.
3: Ya, untuk mengembangkan terkait dengan pertanyaan pendengar Pak Susanto berkaitan dengan MPLS hari ini, Pak Erdianto sudah siap di jalur telepon untuk memberikan informasi terkait dengan juga sidak yang dilakukan dari Dinas Pendidikan hari ini. Mungkin bisa langsung berwawancara dengan beliau.
2: Baik, iya, berarti kita bersama dengan Pak Erdianto ya. Ahli muda bidang analis kebijakan, ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, semangat sekali nih Pak, terima kasih di tengah kesibukannya sudah berkenan untuk mampir di Halo RRI.
4: Siap.
2: Iya, ini soalnya mau menjawab nih Pak, apa yang menjadi apresiasi dan juga sekaligus harapan baik ya dari Pak Susanto. Tadi menyampaikan pesannya beliau di kawasan Sumeneb yang menyambut baik adanya MPLS dengan tema kebudayaan nih Pak untuk anak-anak muda kita begitu atau generasi muda kita, dan beliau berharap ada entah itu terjadwal atau kegiatan-kegiatan serupa begitu untuk melekatkan kebudayaan di anak-anak kita. Seperti apa Bapak?
4: Baik, anggapannya? Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami selaku analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Sumeneb yang sebelumnya juga sebagai kasih perstadidik ya, sekarang berubah menjadi analis kebijakan ahli muda. Kami sampaikan, kami informasikan bahwa baru saja kami bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan bersama Wati Sumeneb memantau langsung ke sekolah, kita ambil sampel di SMP Negeri 1 Sumenep dan SDN Pabian 3. Mm. Jadi alhamdulillah kegiatan MPLS di Kabupaten Sumenep berjalan lancar, yeah. Dan sebagaimana yang kami harapkan bersama, yaitu bagaimana MPLS ramah dalam artian sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi Kementerian Kemendikbudsman nomor 12 tahun 2026, di mana MPLS diharapkan yaitu menanamkan, menerapkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Jadi alhamdulillah tadi barusan kami berkunjung ke SMP Negeri 1 Sumenep dan SDN Pabian 3. Anak-anak bisa mengikuti MPLS dengan ceria, yeah. Dengan semangat, dengan bahagia. Dan khusus di Kabupaten Sumenep, Pak Kadis memberikan imbauan kepada sekolah, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP untuk juga bisa menindaklanjuti dari Perbup nomor 55 ya tahun 2025 ya tentang penggunaan bahasa Madura di satuan pendidikan. Jadi Pak Gadis berharap di kegiatan MPLS pada tahun ini bagaimana percakapan atau interaksi antara guru dan siswa di tahun ajaran baru ini di kegiatan MPLS diharapkan menggunakan bahasa Madura. Dan alhamdulillah juga diimbau oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep juga mencintai budaya kita, di mana juga diharapkan anak-anak yang siswa baru tahun ini juga menggunakan busana adat Madura. Ya, baik. Jadi ada yang Marlena, ada yang Sakera, dan lain sebagainya.
2: Baik. Ya. Apakah kegiatan ini juga akan terjadwal di kegiatan-kegiatan lain atau mungkin setiap MPLS akan ada kegiatan serupa seperti ini, Bapak? Karena mendapat ya, sambutan positif nih, Pak, dari warga.
4: Ya. Alhamdulillah, kalau di setiap kegiatan belajar mengajar tentunya diharapkan memang setiap hari Selasa bagaimana di satuan pendidikan itu menggunakan bahasa Madura. Mm-hmm. Jadi Perbup nomor 55 tahun 2025 berharap bahasa Madura juga diterapkan di satuan pendidikan. Dan khususnya untuk kegiatan-kegiatan apa namanya baju busana ini, yaitu menggerakkan kaum-kaum muda kita bagaimana juga mencintai budaya kita, yaitu dengan menggunakan adat Madura. Itu yang kita tanamkan ke satuan pendidikan.
2: Ya, baik Bapak, terima kasih banyak sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar. Semoga sukses terus Bapak untuk semua agendanya. Salam buat rekan-rekan yang bertugas di dinas. Semoga semua berkah untuk hari ini ya Pak, lancar.
4: Amin. Amin. Amin. Terima kasih kerjasama yang baik RRI.
2: Sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baru saja kita mendapatkan konfirmasi dari Pak Erdianto, analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Sedikit saya ke redaksi, Rukayah dan juga Umam. Berarti tadi untuk dua hal yang disampaikan oleh masyarakat di kawasan Sampang soal petani dan juga lapangan kerja masih menjadi PR untuk edisi selanjutnya begitu ya, Umam ya. Baik, kita dengarkan dulu suara Umam. Masih belum terdengar, Umam? Oke.
5: Okay. Iya, baik, guys.
2: Iya, kita nantikan untuk konfirmasinya di edisi berikutnya ya, Umam, ya?
5: Iya.
2: Oke, okay. Apakah sebelum penutup ada hal baru yang masuk ke redaksi, Umam?
5: Untuk saat ini belum ada, Mas Ais.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih, Umam. Saya ke Rukayah. Silakan, Rukayah, terakhir.
3: Ya, Ais, mungkin itu saja dan kita akan coba nanti konfirmasi di Halo RRI berikutnya untuk tadi masukan dari Pak Safiuddin ya dari Kepulauan Kangean begitu.
2: Oke, terus kemudian untuk Pak Ridwan Ali soal kekerasan seksual ini berarti jawabannya ada di program Sumenep Menyapa hari Rabu ya?
3: Ya,
2: tadi
3: betul.
2: Menurut informasi lebih detail. Tapi kita juga tentu saja akan ulas di program Halo RRI ketika sudah mendapatkan konfirmasi begitu ya. Oke, baik, terima kasih Rukayah Zain dan juga rekan Hoirul Umam dan semua teman-teman yang ada di redaksi. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar serta pemirsa kami sampaikan terima kasih banyak sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Dan saya Ais mewakili semua kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumedap, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama, kali ini di PUG, Pengarus Utamaan Gender. Dan topik kita adalah tentang perempuan speak up dari lapor ke pulih. Kenapa ini penting? Karena banyak perempuan yang masih diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena takut. Karena tidak tahu harus lapor kemana, dan karena takut tidak ada yang mau menolong setelahnya. Dialog ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari solusi bersama. Dari berani bicara, berani melapor, sampai benar-benar bisa berdiri dan pulih secara ekonomi. Nah, saya akan segera menjumpai narasumber PUG untuk siang ini. Ada Ibu Hajah Sri Mustikaningsih SM. Beliau ini adalah Koordinator Pengembangan Ekonomi dan juga Ketahanan Pangan Srikandi Kris Kabupaten Sumedap. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu atau Mbak nih? Mbak Sri Mustikaningsih. Boleh saya panggil Mbak Ningsih ya? Oke, ini belum ada suaranya Mbak. Barangkali bisa dicek dulu ya. Siapa tahu termute begitu? Oh, nah, ini sudah nyambung. Alhamdulillah sehat Mbak Ningsih ya.
1: Alhamdulillah, Ani sehat.
0: Alhamdulillah. Wah, berapa abad kita tidak berjumpa ya. Baik, ini kita akan bahas tentang perempuan speak up dari lapor ke pulih. Nah, barangkali bisa diceritakan atau dijelaskan dulu ini tentang, atau perkenalkan dulu tentang Srikandi Kris Kabupaten Sumedap itu apa Mbak Ningsih, dan fokus utamanya di bidang apa?
1: Srikandi Kris itu adalah satu organisasi perempuan fokus terkini. Juga saya itu di ketahanan pangan dari segi ekonomi, karena kita tahu bahwa perempuan itu butuh mandiri terutama di segi ekonomi. Terus kemudian ada juga bidang kesenian, bidang pendidikan dan lain-lain.
0: Seperti itu. Nah, sebagai koordinator pengembangan ekonomi dan juga ketahanan pangan nih, apa saja Mbak Ningsih tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di Sumedap saat ini?
1: Terutama ini ya, kita memberi pemahaman dulu nih kepada, terutama kepada anggota dulu, baru tularkan kepada masyarakat. Masih membedakan antara keinginan dan kebutuhan, karena itu adalah awal pondasi pertama selamatnya keuangan keluarga.
0: Oke, silakan.
1: Karena kan kita pahamani begitu banyak sekali ini apa pembelian-pembelian online dan segala macam. Jadi kalau kita tuh kadang kita tuh lapar mata ya kan, perempuan tuh lapar mata, lihat pengen apalagi pembelinya terisi.
0: Nah, apalagi itu, ada diskon.
1: Iya, kadang-kadang aja ya kan.
0: Terus? Gitu. Sinyalnya sinyalnya ya, sepertinya kurang bagus ini Mbak, suaranya Mbak Ningsih putus-putus nih.
1: Suaranya juga sebentar ganti ke.
0: Iya. Sinyalnya terputus-putus ini ya. Baik, kita masih di PUG Pengarus Utamaan Gender. Bagaimana? Silakan dilanjut Mbak Ningsih.
1: Gimana? Masih putus.
0: Masih putus-putus.
1: Gimana? Masih putus kah?
0: Iya, ini sudah lumayan. Silakan
1: masih
0: dilanjut.
1: Kah? Masih kah? Sudah.
0: Sudah lumayan, silakan dilanjut.
1: Iya, dari pemahaman tadi, pengenalan antara kebutuhan dan keinginan tadi, lalu kita akan beralih nih, merambat lebih jauh kepada bagaimana penguatan ekonomi perempuan, kepada khususnya perempuan sendiri itu untuk berhasilan, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Dengan kegiatan positif, misalnya menghasilkan, memproduksi, dan berkarya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, menghasilkan, berproduksi, dan berkarya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Sri Kandi Keris ini untuk apa namanya, untuk memotivasi perempuan-perempuan di Sumenep untuk berani berkarya?
1: Berani berkarya. Ini awal kita dimulai dari kita dulu. Di kita itu banyak sekali teman-teman yang sangat kreatif. Semisal ada pas kemarin yang kita buka tiap ada kegiatan acara itu pasti ada bazar. Terus kemudian pernak-pernik aksesoris itu ada. Terus kemudian jamu herbal. Terus kemudian di ketahanan pangannya pun kita sudah mulai pembibitan seperti cabai, kemudian toga, dan segala macam itu di daerah Ruboru itu sudah banyak sekali menanam toga. Yang kemudian survei nih, riset ini hasilnya. Kalau kita nanam cabai, tomat, ini sebulan ini kita bisa hemat berapa? Ternyata,
0: Wah.
1: ternyata sendiri kan bisa sampai 200 ribu sebulan untuk mengurangi kerja. Itu padahal cuma dari pekarangan kita.
0: Lumayan banget itu ya.
1: Ya, artinya kita mengeluarkan data ini tidak sembarangan, artinya sudah melalui riset. Kita berapa ini tiap bulan kalau dengan penanaman-penanaman
0: Ya, sinyalnya terputus-putus lagi nih. Baik, itu untuk yang program ketahanan pangan itu kan tadi berdasarkan riset sudah dilakukan dan berhasil menghemat sekitar 200 ribu per bulan. Nah, ini kan kabar baik ya. Sementara di Rubaru saja atau sudah ke merambah ke daerah yang lain, Mbak Ningsih?
1: Sementara kalau risetnya masih di Rubaru, tapi untuk seluruh anggota serikan kabupaten itu sudah mulai memperbanyak. Artinya sudah untuk anggota sendiri itu sudah wajib harus ada toga.
0: Oh,
1: Jadi
0: di
1: tidak
0: rumah
1: ada alasan lagi
0: masing-masing.
1: sudah. Tidak ada alasan lagi, tidak ada media tanam atau apa, karena polybag-polybag itu juga kan kita fungsikan, atau barang-barang bekas itu kita fungsikan.
0: Berarti ada pelatihan khusus nih Mbak untuk anggota, intern anggota begitu, supaya ada apa memanfaatkan tanaman toga ini Mbak.
1: Sementara ini kami kan sudah proposal sudah masuk kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Masuk. Dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Selanjutnya bukan hanya toga, kami mengajukan apukat, terus kemudian bibit padi, terus sudah merambah ke teman-teman. Anggaplah mempunyai pertanian dan agak lumayan ininya perkebunnya jadi dengan dari Dinas Pertanian kemarin. Nanti
0: Seperti
1: tahun
0: itu.
1: bulan 10 insya Allah.
0: Oke, itu apa saja yang ditanam di pekarangan rumah? Jenis-jenisnya apa saja nih, Mbak?
1: Nah, kalau di pekarangan rumah kita cari cari ini tanaman-tanaman yang ramah aja dulu, jangan yang berpohon besar, yang berbesar. Jadi seperti cabai, tomat, terus kemudian ini jahe,
0: Kangkung
1: kunyit,
0: bisa nggak?
1: kencur.
0: Kangkung bisa nggak? Sayur-sayur gitu.
1: Mungkin bisa bisa tapi belum kita ini itu masih kita media tanam yang harus kita perbanyak itu. Yang pakai pakai tanah itu loh Mbak, pakai air apa sih namanya lupa saya dah. Ya itu dah.
0: Oke, dan untuk anggota Sri Kandi Keris sendiri sekarang berarti sudah masing-masing di rumahnya punya tanaman ya, punya toga lah istilahnya yang bisa dimanfaatkan untuk dapur keluarga gitu ya. Kalau pendampingan untuk anggota yang apa namanya baru akan ini Mbak, baru akan memulai tanam toga itu adakah?
1: Ini masih proses di 2020 program kerja terbaru setelah tadi penggalakan dan pembanyakan toga tadi setelah kita di pengurus dan anggota. Selanjutnya di 2027 program kita yang terbaru yang berikutnya adalah mengutuk-tularkan lebih luas lagi ilmu-ilmu ini.
0: Seperti
1: Doakan.
0: itu. Oke, baik. Nah, saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung untuk bersama dengan Sri Kandikris kita siang ini ya. Ada Mbak Ningsih ini sebagai koordinator pengembangan ekonomi dan juga ketahanan pangan Sri Kandikris Sumenep. Selain itu program yang menyangkut ketahanan pangan dari Sri Kandikris apa lagi, Mbak?
1: Selain ketahanan pangan, kita juga di bidang ekonomi. Kita akan memanfaatkan tentu saja yang sedang ngetren kali ini, tahun ini itu adalah KDMT. Kita mensosialisasikan bahwa bagaimana terbantunya kita dengan kegiatan-kegiatan koperasi di desa, baik itu yang ada prakoperasi, terus kemudian ada koperasi wanita, kemudian sekarang yang sedang dibentuk oleh pemerintah adalah koperasi desa. Nah, kita akan sosialisasikan kepada teman-teman, kalau bisa menjadi pengurus, silakan menjadi pengurus, kalau bergabung sudah otomatis wajib. Nah, karena ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perekonomian. Nah, karena asas utama koperasi itu adalah kembali mensejahterakan anggotanya. Jadi berapapun rupiah yang kita habiskan untuk belanja koperasi di koperasi, maka keuntungan dan hasilnya akan kembali lagi ke kita.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau kolaborasi yang dilakukan oleh Sri Kandikris dengan pemerintah kabupaten atau BUMDes atau juga pelaku usaha supaya program ketahanan pangan ini bisa berkelanjutan apa, Mbak Ningsih?
1: Berkelanjutannya terutama outputnya ya, terutama ini kita akan intinya kita akan memberikan pendampingan, pengertian ataupun hasil nanti kepada kita seluruh ibu rumah tangga agar lebih mandiri di bidang ekonomi.
0: Seperti itu.
1: Karena
0: dan
1: kalau sudah kalau ekonomi enak, maka kayaknya yang lain-lain teratasi deh.
0: Seperti itu ya. Jadi kalau ekonominya sudah kuat, sepertinya apa namanya hal lain juga akan teratasi kata Mbak Ningsi tadi ya. Baik, kolaborasi apa Mbak dengan pihak lain dari Sri Kandikris sendiri?
1: Sri Kandikris, kebetulan saya pribadi adalah anggota Dekopinda, Dewan Koperasi Daerah, Koperasi Daerah di Kabupaten Sumenep. Kami akan banyak melakukan, banyak sekali program-program yang bisa disinergikan dengan Sri Kandikris, terutama perempuan. Itu bisa dari pelatihan, terus kemudian bagi pengurus koperasi yang sudah bergabung di pengurus koperasi desa, itu kita ada pelatihan manajer, terus kemudian ada uji kompetensi, terus kemudian ada pendidikan koperasi, itu semua akan difasilitasi oleh Dekopinda. Akan kami share sebanyak. Di Dekopinda juga mempunyai lembaga pendidikan itu khusus untuk mensertifikasi, artinya kita sudah punya sertifikat sebagai pengurus koperasi yang akan kembali kepada desa masing-masing, yang akan kembali mengabdi di desanya masing-masing.
0: Seperti itu. Dan itu apa namanya anggota dari Sri Kandikris ya Mbak yang punya sertifikat itu ya,
1: yang mengikuti uji kompetensi tentunya.
0: Oke, nanti feedbacknya ke intern Sri Kandikris apa, Mbak?
1: Sri Kandikris kan ada beberapa kegiatan keuangan di dalamnya. Nah, kami mulai prakoperasi di dalamnya. Jadi awal kita akan sumbangan dulu, bukan sumbangan apa, semacam simpanan pokok dan simpanan wajib itu menjadi modal kita. Nah, itu yang akan kita kelola sedemikian rupa dengan baik, dengan aturan yang benar menurut koperasi. Nah, keunggulan dan ketepatan menghitung itu akan menjadi utama berkembangnya prakoperasi distrik Kandi Keris. Nah, jika ini sudah sukses prakoperasi ini, maka kami tujuan utamanya adalah membentuk koperasi distrik.
0: Ini baru terbentuk atau masih akan berjalan, Mbak?
1: Masih akan.
0: Masih akan.
1: Prakoperasi ini masih di 2027.
0: Oke.
1: Kelihatannya.
0: Seperti itu ya. Baik. Ini masih di apa namanya di konsep dulu begitu ya Mbak. Sementara juga ada anggota yang sudah mendapat istilahnya sertifikasi ya di bidang perkoperasian. Jadi nanti akan lebih oke lagi nih kalau apa namanya kalau yang pegang itu memang benar-benar kompeten gitu ya. Nah, yang diinginkan nanti setelah koperasi intern di Sri Kandi Keris ini terbentuk, seperti apa hal-hal yang diinginkan manfaatnya untuk para anggota, Mbak Ningsih?
1: Yang jelas, kami akan mendahulukan bagi anggota koperasi Sri Kandi Keris yang mempunyai usaha di rumah, rumahan, itu akan mendapatkan permodalan yang lebih aman. Artinya yang lebih menguntungkan. Karena permodalan yang kita cairkan itu otomatis jasanya itu akan lebih kecil daripada di luaran seperti itu. Dan itu akan sangat membantu bagi teman-teman Sri Kandi yang mempunyai usaha untuk usaha yang akan dilakukan.
0: Seperti itu. Baik, terakhir barangkali nih Mbak Ningsih, adakah yang ingin disampaikan untuk yang sedang mendengarkan siaran kita dan juga untuk teman-teman di Sri Kandi Keris atau juga untuk seluruh perempuan nih dimanapun berada terkait dengan ketahanan pangan ini Mbak, silakan.
1: Teman-teman, para sahabat, para perempuan yang sekarang sedang mendengarkan saluran ini. Yang pertama, untuk ketahanan pangan dulu, kita harus dimulai dari keluarga. Di keluarga di mana perempuan adalah ujung tombak utama, ibu rumah tangga adalah ujung tombak utama bagi terbentuknya kesehatan keluarga. Kita harus pandai-pandai memilih mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Di awal seperti itu, lalu kemudian kita akan mulai lagi dari bagaimana cara menata keuangan yang baik dan benar. Semua ada porsinya. Berapa persennya ada semua. Bukannya kita tidak boleh berbelanja atau menikmati hasil jerih payah kita. Boleh, tapi semua harus disesuaikan dengan porsi yang masing-masing orang itu berbeda-beda porsinya. Kita bisa menentukan sendiri porsi kita seberapa besar. Terus kemudian manfaatkan pekarangan yang ada dengan berbagai tanaman-tanaman herbal, tanaman obat, dan tanaman rempah-rempah. Karena itu sangat membantu sekali. Karena hal ini sudah melalui riset. Terakhir adalah selalu berusaha tetap belajar, tetap menambah keilmuan, terus kemudian bergabunglah dengan beberapa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sumenep yang sangat banyak sekali dan karena itu akan sangat membantu kita untuk berproses lebih baik.
0: Nah,
1: kira begitu, Bani.
0: Waduh, keren ya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan PUG siang hari ini. Haja Sri Mustika Ningsih SM, Koordinator Pengembangan Ekonomi dan juga Ketahanan Pangan Sri Kandi Keris Kabupaten Sumenep. Sukses selalu untuk Sri Kandi Keris Sumenep. Tetap berkarya, tetap memberikan inspirasi untuk semuanya. Terima kasih, Mbak Ningsih. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumenep.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1.

0: Sumenep siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah

0: bekerja dengannya. Sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis

dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil

0: keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
1: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia, menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish. Setelah sebelumnya

0: Untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
1: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara

0: serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
1: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
0: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

Dari arena panjat tebing pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Al-Hilmi

0: Perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di Putri dengan 6,22 detik. Fredrik mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarḍah minal aqwal wal af'al al-batinah wa zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhai oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltuting, Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubar, Kamis di Pasar Canci Dungke dan di depan Polsek Gandhi, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Butok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan K.H. Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini, yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari ini, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Ani Purnama dari Sumenep, juga gatekeeper Andi JP, dan ada tim teknik siang hari ini, Wasil. Juga di Sampang ada penyiar Sampang Ningrum, Widiansyah, dan bersama teman TMB juga di sana. Kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Sebelum menyapa Ningrum, saya informasikan dulu untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumenep terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas. Ya, jadi untuk Anda yang tidak punya kepentingan yang sangat urgent untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, sebaiknya di dalam ruangan saja ya, karena ini panasnya luar biasa. Baik, bagaimana dengan di Sampang untuk kondisi cuaca di sana? Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Ani.
0: Selamat siang Ningrum, apa kabar di Sampang?
1: Alhamdulillah Sampang cerah ya, juga panas juga nih di siang hari ini.
0: Baik. Untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan, Ningrum, apa saja yang akan dihadirkan?
1: Iya, ada beberapa informasi tentunya yang akan saya hadirkan, baik dari Sampang dan Bangkalan. Kalau dari Sampang, ini terkait partisipasi masyarakat, pilar utama keberhasilan sensus ekonomi. Juga nanti ada koperasi, puluhan koperasi Merah Putih Sampang masih menunggu operasional. Ada juga tentang informasi program MBG yang akan diperketat. Kalau dari Bangkalan, ada Dinas Pendidikan Bangkalan pastikan MPLS aman dan inklusif. Juga informasi lain, polisi Bangkalan bongkar arisan bodong yang merupakan

0: dirugikan 6 miliar rupiah ya. Ada juga informasi lainnya dari Bangkalan, kabur ke Malang, kakek 84 tahun eksekutor pencurian ternak ditangkap polisi. Masih ada informasi lainnya dari Sampang, nanti akan hadirkan itu beberapa informasi tentunya dari Bangkalan dan Sampangani yang akan dihadirkan di Madura hari ini.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Saya akan awali informasi dari Sumenep di Madura hari ini. BPJS Kesehatan dukung layanan Rumah Sakit Terapung Erlangga. Pendengar, BPJS Kesehatan ini menyatakan dukungan terhadap operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga atau RSTKA yang akan memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Kapal rumah sakit tersebut dijadwalkan melayani masyarakat di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan juga Masalembu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihanti Pujo Waskito menjelaskan, dukungan tersebut diwujudkan melalui skema kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan dengan kerjasama itu, pelayanan kesehatan yang diberikan RSTKA di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar atau DBT-FMS, di mana pada 2025 ini terdapat 500 titik di DBT-FMS. Sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 titik termasuk 4 pulau yang dilayani RSTKA. Ya, informasi pembuka dari Sumenep, selanjutnya kita akan ikuti informasi pertama juga dari Sampang bersama Ningrum. Silakan Ningrum.
0: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Informasi awal, coba saya hadirkan ke orang dengar Anda, ini terkait sensus ekonomi ya. Ya, Kabupaten Sampang saat ini tengah berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada rentang waktu 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Agenda strategis nasional ini bertujuan untuk menyusun basis data komprehensif terkait struktur ekonomi daerah. Dan Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi ke depan itu sangat ditentukan oleh akurasi data yang dihimpun saat ini. Sensus ini dipandang sebagai instrumen vital untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah serta mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dalam dengan berkelanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat merupakan faktor penentu utama partisipasi yang kolaboratif dan transparan dari seluruh pelaku usaha serta warga Sampang menjadi kunci keberhasilan pemetaan ekonomi yang presisi. Guna memastikan hasil pemetaan yang komprehensif dan bebas dari bias, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata seperti memberikan keterangan yang jujur, faktual, dan akurat mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan, dan juga memastikan seluruh instrumen data yang diminta oleh petugas diisi dengan lengkap dan teliti, gitu. Nah, jadi Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang juga mengajak masyarakat memahami tujuan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan ini juga dinilai penting untuk menghasilkan data usaha yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Sementara Kepala BPS Kabupaten Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi mengatakan, masih ada anggapan di masyarakat bahwa sensus berkaitan dengan penarikan pajak atau penyaluran bantuan. Padahal sensus ekonomi ini bertujuan memotret kondisi dan perkembangan seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian agar pemerintah itu memiliki data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bobby, data yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Sampang. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan itu benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. BP Sampang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi.

0: si usaha. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Oke, itu Ani informasi awal ya di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Selanjutnya kita akan kembali ke Ani untuk informasi Pamekasan dan Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Sebelum menuju informasi selanjutnya, kita akan simak dulu yang berikut ini.

Madura hari ini masih menemani Anda sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau tadi sudah ada informasi pembuka dari Sumenep dan juga informasi dari Sampang, selanjutnya kembali dari Sumenep saya hadirkan pendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumenep ini mulai menyiapkan skema pembiayaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027. Namun pembahasan anggaran tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumenep Mukhlis Santoso mengatakan sejumlah alternatif pelanggaran tengah disusun untuk kemudian diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan pilkades dapat dipersiapkan sejak dini meski regulasi dari pemerintah pusat belum diterbitkan. Ia menjelaskan selain pembiayaan, DPMD juga belum dapat menyusun tahapan teknis pelaksanaan pilkades sebelum Permendagri diterbitkan. Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun peraturan bupati atau Perbup sebagai aturan pelaksana di daerah. Menurut Mukhlis, tanpa adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah belum dapat menetapkan jadwal pelaksanaan, mekanisme percalonan maupun tahapan penyelenggaraan pilkades secara rinci.

0: Sih dari Sumenep, informasi selanjutnya ini tentang Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 ini terus menunjukkan perkembangan. Hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan, capaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo ini mengatakan target awal pendataan ini mencakup sekitar 90.000 unit usaha. Bersama data keluarga yang menjadi sasaran, total objek pendataan mencapai sekitar 140.000. Ia menjelaskan proses pendataan ini bersifat dinamis karena di lapangan ditemukan usaha baru, usaha yang sudah tutup, keluarga yang berpindah tempat tinggal, hingga pemekaran keluarga. Dan kondisi tersebut kemudian menyebabkan jumlah objek pendataan terus mengalami penyesuaian. Menurut Handoyo, tantangan terbesar pelaksanaan sensus ini berada di wilayah kepulauan. Meski demikian, BPS telah menyiapkan berbagai strategi agar seluruh wilayah dapat terjangkau oleh petugas. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, media massa, hingga masyarakat yang turut membantu mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Sumenep siang ini.
0: Kembali menuju Ningrum di Sampang untuk melanjutkan perjalanan Madura hari ini. Silakan Ningrum.
2: Oke, terima kasih Ani dan pendengar untuk informasi dari Sampang selanjutnya. Ini terkait pengawasan program MBG ya, yang akan diperketat. Ya, jadi pengawasan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang akan diperketat. Dan komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Wabub Sampang Ahmad Mahfud untuk memastikan program strategis nasional atau PSN berjalan sesuai petunjuk teknis atau juknis. Wabub Mahfud mengatakan,

0: peran utama Satgas MBG di tingkat daerah tidak hanya melakukan pembinaan, namun juga pengawasan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap jalannya program tersebut di lapangan. Pria yang menjabat sebagai Ketua Satgas MBG itu menyampaikan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan, yakni dengan melibatkan seluruh unsur yang berperan dalam pelaksanaan MBG. Di luar aspek peningkatan gizi, Mahfudz menyebut program MBG juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat akar rumput. Pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Sampang secara langsung. Informasi selanjutnya, pendengar, dari Sampang, ini sebanyak puluhan koperasi Merah Putih Sampang masih menunggu operasional. Sebanyak 45 bangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang telah selesai dibangun. Namun hingga pertengahan Juli 2026, belum satupun koperasi tersebut beroperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas pendukung. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan KDKMP di 100 titik. Dari jumlah tersebut, 45 bangunan telah rampung, sedangkan 55 titik lainnya masih tahap penyelesaian. Menurut Evi Haryati, perbedaan waktu dimulainya pembangunan di setiap lokasi itu menjadi penyebab penyelesaian gedung tidak berlangsung secara bersamaan. Ia menegaskan proses pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan dan tidak terkendala persoalan teknis di lapangan. Meski puluhan gedung telah selesai dibangun, operasional koperasi Merah Putih masih belum dapat dimulai, dan sejumlah sarana penunjang seperti rak penyimpanan, meja, kursi, dan perlengkapan operasional lainnya masih harus dilengkapi sebelum koperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evi Haryati menambahkan, secara keseluruhan proses pembangunan KDKMP di Kabupaten Sampang telah mencapai 91,55%. Sementara itu, data mengenai kendaraan operasional maupun aset koperasi lainnya itu masih menunggu laporan dari masing-masing koperasi karena aset tersebut menjadi tanggung jawab pengelola koperasi. Baik, pendengar, masih ada informasi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Ani untuk informasi selanjutnya. Ani.
1: Oke, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya saya akan hadirkan setelah yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Masih di Madura hari ini, informasi selanjutnya dari Pamekasan. Pendengar, ini tentang korban curanmor di Pamekasan yang sumringah setelah motornya kembali. Raut wajah bahagia dari Aisyah tidak bisa disembunyikan saat menerima motornya yang hilang dari polisi. Aisyah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Pamekasan yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian motornya. Sementara itu, Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Pamekasan, Ibda Reza Farizal Syafi'i, menyampaikan bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan wujud komitmen dari Polri dalam memberikan kepastian hukum serta dedikasi penuh untuk mengayomi masyarakat. Tak lupa ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan agar tetap waspada dan juga meningkatkan keamanan saat memarkir kendaraan seperti menggunakan kunci ganda.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kembali dari Pamekasan, di mana para orang tua di Kabupaten Pamekasan ini antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan, M. Taufik Hidayah mengatakan,

0: kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah ini untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri. Selain itu, orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah juga sebagai bentuk penyerahan amanah pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak dari orang tua kepada guru, serta menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, dan sekaligus juga mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Ya, informasi terakhir ini baru saja saya hadirkan dari Pamekasan. Silakan Ningrum untuk informasi terakhir juga dari Sampang dan Bangkalan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita akan bergeser ke Bangkalan. Ini terkait Dinas Pendidikan Bangkalan yang memastikan MPLS aman dan inklusif. Ya, jadi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Kabupaten Bangkalan tahun ajaran baru 2026-2027 dipastikan berjalan dengan konsep ramah anak, aman dan bebas dari praktik perundungan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dr. Mohaimin menegaskan materi MPLS difokuskan pada pengenalan potensi diri, kurikulum, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Menurutnya, MPLS merupakan masa transisi penting bagi siswa baru sehingga harus menciptakan kenyamanan psikologis. Pihaknya juga ingin memastikan seluruh bentuk penyelenggaraan dan materi MPLS tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjamin pelaksanaan yang aman dan inklusif. Di antaranya adalah pendampingan sejak tahap persiapan bimtek digital bagi sekolah, bagi kepala sekolah dan guru, serta monitoring dan evaluasi oleh tim pembinaan SMP dan pengawas. Pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan. Setelah 5 hari pengenalan, siswa baru mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar reguler. Selanjutnya pendengar, masih dari Bangkalan, Satreskrim Polres Bangkalan ini berhasil membongkar praktik arisan online bodong yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga desa Klean, Kecamatan Soca, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi Satreskrim Polres Bangkalan kini telah berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga Desa Klean, Kecamatan Soca, ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan pada Sabtu 4 Juli 2026 malam di Mapolres Bangkalan. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, modus operasi pelaku adalah menawarkan slot arisan melalui status WhatsApp dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama, sehingga sistem yang dijalankan menyerupai praktik gali lubang tutup lubang. Ia menambahkan, dalam mengungkapkan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa iPhone 15 Pro Max, akun WhatsApp operasional, serta rekening koran bank BCA yang digunakan untuk transaksi arisan. Dari hasil penyidikan, sebagian besar dana korban itu dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Jumlah korban diperkirakan mencapai 80 orang dengan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP junto pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan berulang kali. Terakhir pendengar, masih dari Sampang, dari Bangkalan maksud saya. Setelah 3 bulan kabur ke Malang, H, 84 tahun, seorang kakek asal Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, akhirnya berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan. Lansia ini diketahui berperan sebagai eksekutor dalam komplotan pencurian hewan ternak yang meresahkan warga. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, H ini merupakan bagian dari jaringan pencuri ternak yang beraksi di Desa Jenteh, Kecamatan Kuanyar. Dan sebelumnya, 3 orang komplotan ini sudah diamankan polisi, sementara 2 lainnya ditetapkan sebagai DPO. Dari komplotan tersebut, 3 sudah tertangkap. Dan Erik menjelaskan, dalam aksinya H memegang peran penting sebagai eksekutor pencurian, sementara rekan-rekannya bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menyiapkan sarana angkut untuk membawa hewan hasil curian. Ditegaskan Erik, kini kakek berusia 84 tahun itu bersama komplotannya harus mendekam di balik jeruji besi. Mereka dijerat dengan pasal 479 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Dan kita akan kembali ke Ani untuk... Iya, Ani, apa masih ada, Ani?
0: Sudah selesai semua, Ningrum. Saya akan segera tutup ya.
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih, Ningrum Widiansyah dari Sampang dan juga teman-teman TMB yang sedang bertugas di sana. Saya akhiri Madura hari ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan berita olahraga edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Ani Purnama. Babak semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan pertandingan menarik karena para kontestan sudah mampu mengalahkan lawannya dengan kemampuan terbaiknya untuk memperebutkan tiket ke babak final. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
1: Babak semifinal Piala Dunia 2026 dinilai menghadirkan persaingan yang ideal dengan kekuatan 4 tim yang relatif seimbang. Laga sesama wakil Eropa antara Prancis dan Spanyol, serta duel klasik Inggris menghadapi Argentina, diperkirakan akan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi. Pecinta sepak bola Sumenep, Irwan Junaidi menilai, keempat negara yang lolos ke semifinal memang layak berada di fase ini karena mampu menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Motivasi kontestan seperti tim Inggris patut diwaspadai karena berpotensi menjegal langkah juara bertahan Argentina.
2: Semifinal Piala Dunia ini ideal. Kekuatan tim cukup merata. Duel tim Eropa, Prancis dan Spanyol ini yang sudah sering terjadi. Namun untuk kesempatan Piala Dunia pasti ada motivasi berbeda. Sedangkan Inggris melawan Argentina juga pasti menarik karena kedua tim harus melewati perpanjangan waktu untuk melangkah ke semifinal.
1: Menurutnya, pertemuan Prancis dan Spanyol akan menjadi ajang pembuktian dua kekuatan sepak bola Eropa yang memiliki sejarah panjang persaingan di berbagai turnamen internasional. Meski kedua tim sudah beberapa kali saling berhadapan, atmosfer Piala Dunia dipastikan memberikan tekanan dan motivasi yang berbeda bagi para pemain. Sementara itu, laga Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati pertandingan yang menguras tenaga di babak perempat final. Keberhasilan keduanya lolos memainkan laga hingga perpanjangan waktu menjadi bukti kekuatan mental dan daya juang yang dimiliki masing-masing tim. Ia berharap kedua pertandingan berlangsung terbuka dan menyuguhkan permainan berkualitas sehingga menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola dunia.
0: Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di dunia e-sports sepak bola internasional. Berdasarkan pembaruan terbaru FIFA eWorld Rankings, tim nasional Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi terbaik yang pernah diraih Indonesia di level FIFA E dan memperkuat posisi merah putih sebagai kekuatan baru e-sports sepak bola dunia. Mengutip dari berbagai sumber, keberhasilan ini merupakan buah dari penampilan konsisten dari tim nasional Indonesia pada berbagai kompetisi resmi FIFA E sepanjang musim. Dengan tren performa yang terus meningkat, tim nasional Indonesia diharapkan mampu mempertahankan konsistensi sekaligus bersaing memperebutkan gelar juara pada ajang internasional mendatang. Manajer tim nasional Indonesia, Eskar Denatara, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan menembus peringkat ketiga dunia merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan tim pendukung yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap pertandingan. Manajemen Madura United memastikan 4 pemain asingnya yakni Pedro Monteiro, Kerim Pelik, Iran Junior, dan Lulina tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sape Kerab untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Keempat pemain tersebut masih memiliki kontrak aktif bersama klub. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Menurutnya mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United pada musim mendatang. Ia mengatakan keputusan mempertahankan keempat pemain tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menjaga stabilitas tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki mereka dinilai menjadi modal penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim depan. Anissa menambahkan keberlanjutan kontrak para pemain ini diharapkan dapat mempermudah proses adaptasi dengan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva.

Panjat Tebing Indonesia, sapu emas speed di Chamonix. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali emas speed perorangan pada World Climbing Series Chamonix di Prancis Minggu 12 Juli 2026. Indonesia juga menambah 1 medali perak dari nomor speed putra. Medali emas dipersembahkan Desak Made Rita Kusuma Dewi pada nomor speed putri. Frederick Leonardo juga meraih emas speed putra, sedangkan Antasyafi Robby Al-Hilmi meraih perak. Keberhasilan ini menjadi emas kedua beruntun Desak Made setelah sebelumnya juara di Krakow, Polandia. Pada final, Desak mengalahkan Giulia Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik. Final speed putra mempertemukan 2 atlet Indonesia, Frederick Leonardo dan Antasyafi Robby Al-Hilmi. Frederick menang dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robby mencatat 5,11 detik. Frederick mengaku belum sempat berlatih maksimal sebelum kejuaraan berlangsung. Sementara itu, asisten pelatih speed Fitriani mengatakan seluruh atlet mampu tampil maksimal meski persiapan terbatas.

0: Japan Open 2026, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, siap menghadapi wakil Denmark di babak awal. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, bersiap turun di ajang bergensi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Pemain yang akrab disapa Ubed ini dijadwalkan langsung menghadapi tantangan berat dari wakil Denmark Rasmus Kemke pada laga pembuka babak pertama. Menjelang turnamen berkategori BWF World Tour Super 750 tersebut, Ubed mengaku persiapan dirinya berjalan sangat lancar. Evaluasi dan pembinaan terus dilakukan setelah ia merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa waktu lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
2: Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa maju babak jauh.
1: Ubed menambahkan bertanding di turnamen level atas menuntut fokus dan ketahanan yang prima sejak game pertama. Ia berkomitmen untuk tampil lepas dan siap menerapkan strategi terbaik guna meredam agresivitas pemain Eropa tersebut.
0: DPP Perbasi memanfaatkan FIBA 3x3 Challenger untuk mematangkan persiapan timnas menuju Asian Games 2026. Pemain diasah menghadapi persaingan ketat pada 19 September hingga 4 Oktober. Badan Tim Nasional Perbasi mengirim timnas 3x3 Putra mengikuti 2 seri Challenger sebelum Asian Games 2026. Persiapan terus dimatangkan bersama. Timnas Putra akan tampil pada Batam Stop akhir Juli sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September nanti. Persiapan terus digenjot, menurut manajer Timnas Putra, Bastian Arif, menyebut bahwa komposisi Timnas Putra Asian Games berasal dari skuad Batam Stop. Tim Waisai menjadi perhatian utama. Tim Belik diperkuat Erik Ibrahim Junior dan rekan-rekannya untuk menghadapi Batam Stop. Mereka bersaing merebut tempat Asian Games 2026. Pelatih Nico Donda Fitzgerald memfokuskan latihan perdana pada pengenalan sistem permainan basket 3x3. Pemain berlatih situasi 1 lawan 1, 2 lawan 2. Akhir pekan kedua dijadwalkan scrimmage game sebagai bagian dari evaluasi tim. Pekan ketiga, skuad berangkat ke Batam menjalani persiapan lanjutan. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Pro 1.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: 101.1
1: Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama sampai jelang jam 3 sore nanti. Tiga jalur telepon silakan pendengar yang akan bergabung. Saya awali dari 0811 dulu ya. Oke, halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Wah, pokoknya kalau Pak Jeffrianto meskipun siang-siang baterainya tetap full.
3: Ya pasti, Mbak, harus disyukuri, Mbak, karena Mas Jeffrianto itu kalau siang-siang menyiram daun emas.
2: Alhamdulillah. Sudah berapa ini? Sudah berapa bulan daun emasnya?
3: Sudah 2 bulan, Mbak.
2: Alhamdulillah. Panen kapan ini?
3: Kenapa?
2: Panennya kapan?
3: Insyaallah tinggal setengah bulan lagi.
2: Setengah bulan lagi, mudah-mudahan cuaca bersahabat terus, amin, sampai setengah bulan.
3: Amin, amin, amin, amin. Kalau Jeffrian, coba kalau siang-siang nyiram daun emas, kalau pagi-pagi keliling di jantung kota Pemekasan untuk mengayung becak gitu,
2: Pak, biar sehat. Alhamdulillah, biar sehat ya.
3: Iya.
2: Oke, Pak Jeffrianto, untuk cuaca bagaimana di Pemekasan?
3: Cuacanya kalau di Pagendingan siang ini panas full, angin kencang.
2: Sama kalau begitu.
3: Iya, terus yang kedua ini sama Pemekasan, Kabupaten Padebau, kejadian yang tempatau disiram disemprot dengan obat rumput itu, Mbak.
2: Kenapa? Terus gimana, Pak?
3: Di desa Jarin Pademau kemarin hari Kamis tanggal 9 yang kejadian itu tembakaunya sudah laku, Mbak. Tembakaunya sudah laku. Terus sudah bayar. Yang punya tanah itu nengok ke sawahnya, ternyata cat separuhnya, Mbak, sudah disemprot sama orang yang
2: bertanggung jawab.
3: Yang tidak bertanggung jawab gitu, Mbak. Kasihan dia, Mbak. Itu layu-layu, Mbak, itu jadi jusuh itu nanti, Mbak. Kejadian, Mbak, di Jarin Pademau, Mbak, yang kemarin, Mbak.
2: Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya.
3: Itu namanya yang miliknya, yang punya sawah itu Ibu Satria.
2: Ya, sudah dilaporkan ke yang berwajib itu, Pak.
3: Sudah diproses sama Polsek Pademau.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, semoga yang melakukan itu cepat-cepat ditangkap, Pak.
2: Amin. Ya, baik, karena Pak Jeffrianto mau salam-salam kemana, Pak?
3: Ya, lagunya apa itu, Pak?
2: Ada Lagi dan Lagi Baby Sima, Ditinggal Lagi Jihan Audi, 1001 Macam Roma Irama.
3: 1001 Macam itu, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Jika Mas Arlan. Ini biasa senengnya Oma Irama ini. Terus Jeki Asmara sama pasangannya Rika Anggara. Terus Mbak Evi yang punya nama asli siapa lupa saya itu, Mbak. Mbak Irma sama Pak Effendi Flores. Buat Mbaknya terima kasih atas waktunya, Mbak ya.
2: Sama-sama, Pak Jeffrianto.
3: Ya, Pak Jeffrianto sambil nyiram, sambil joget, sambil mendengarkan lagunya ini, Mbak.
2: Iya, makasih Pak Jeffrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perdana Pak Jeffrianto dari Pamekasan. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Abah Suni sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar sampean?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Abah Suni bagaimana?
4: Iya, seperti sampean, sehat, semangat, ceria gitu.
2: Oh, sehat, semangat, ceria. Betul.
4: Iya, karena sampean ceria, Abah Suni harus lebih ceria gitu.
2: Oh, mantap.
4: Iya.
2: Oke, bagaimana?
4: Gimana?
2: Mandala Rubaru aman? Cuaca bagaimana?
4: Alhamdulillah, aman tergantali. Mudah-mudahan enggak ada kejadian seperti Mas Jeffrianto gitu.
2: Iya betul.
4: Karena
2: kasihan.
4: Di Mandala Rumaru timnya sekarang kebanyakan tanam tembakau gitu. Ya ada jati, ada mentimun, tapi yang banyak tembakau gitu.
2: Iya ya, baik. Ya. Gimana cuacanya kalau di Mandalaru ya, Baru?
4: Kalau di Mandalaru Baru panas banget, panas disertai banget angin yang kencang gitu.
2: Sama berarti ya, Pamekasan tadi juga gitu katanya.
4: Oh iya, ya mudah-mudahan meskipun seperti itu tetap membawa barokah dan hati kita semua tetap dingin gitu.
2: Insyaallah.
4: Iya lagunya ya.
2: Seribu satu macam Roma Irama lagi dan lagi ya, Baby Sima. Ini.
4: Abah Suni bisa masuk
2: secara
4: sambian gitu.
2: Oh iya iya, Abah Suni ya, terima kasih.
4: Yang perdana buat sambian, semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Salamnya ada Mama Badhor, Mama Yuni, ada Mbak Irma, ada Mbak Cempaka, ada Epi, ada Mas Diki bersama Winda, ada Mas Roni. Dewa Surai yang udah gabungan ya?
2: Belum.
4: Ditunggu gabungannya gitu. Ada Pak Ketua, ada Mesa Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Insya Allah sisanya nanti di acara room gitu.
2: Okay.
4: Kalau bisa masuk. Buat Mbak Aninya, tentunya. Terima kasih.
2: Sama-sama, Abah Suni. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Putra setia, masih setia.
0: Tetap setia.
2: Iya. Iya, gimana cuaca di Tonduk Raas, apa panas juga?
0: Cuaca di Tonduk Raas panas, cukup panas lah.
2: Yang penting hati kita semuanya tetap dingin katanya Abah Suni tuh.
0: Dingin malam katanya Cici Paramida.
2: itu judulnya apa ya? Dingin malam gitu kan?
0: Kian mencegah galau.
2: Oh galau, oke oke. Tapi nggak ada tuh lagu galau nih Put sekarang.
0: Ya enggak sih, cuman Mbak Ani kan tanya gitu.
2: Kalau kamu mau, tak kasih tahu ke Mbak Nindi biar besok di program di Pro Dangdut.
0: Iya, iya.
2: Oke ya.
0: Terserah Mbak Ani aja.
2: Iya, boleh.
0: Yang namanya pan tetap mematuhi peraturan Sang Pandu Sir. Kata orang Madura apa? Pan gare noro aki gitu. Tidak boleh bermanja-manja, takut ikin juga gitu.
2: Enggak lah, kita enggak gitu ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Ya enggak, Mbak Ani apa? Enggak mungkin sedemikian. Cuma ini bercanda gitu.
2: Bercanda
0: ya
2: di udara. Iya.
0: Cuman memang kalau misalkan kenyataan memang saya sendiri bermanja-manja pasti kan gimana gitu ya.
2: Bagaimana?
0: Gak enak sama yang lain juga gitu ya.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Okay.
0: Lagunya punya apa?
2: Seribu satu macam Roma Irama, lagi dan lagi Baby Sima, pergi tanpa pesan Iis Dahlia, cintaku menangis Mila Rosa, izinkanlah Elvis Sukaisi. Banyak.
0: Yang Mila Rosa aja.
2: Aku Semut Merah, Maggie Z. Mila Rosa. Mila Rosa, iya. Cintaku Menangis.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Cintaku Menangis. Pasti menangis.
2: Jangan ya nangis, Put.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Salamnya buat Mbak Ani. Selamat bertugas.
2: Iya.
0: Pak Jepri, Abah Suni, Mas Jeki. Juga Pak Dewa. Kesemuanya saja. Dan banyak lagi yang lainnya.
2: Nah itu dia.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah ya. Saya putar lagu dulu. Untuk Pak Jeffrianto di Pamekasan, terima kasih sudah bergabung tadi juga. Ada Abah Suni di Mandalaru Baru dan Putra Setia dari Tonduk Raas. Yang lain saya tunggu gabungannya pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah Cafe The Clan di Cepete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang itu dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antara news.com pada 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing dalam brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro Dangdut.
1: Oke, kembali di Pro Dangdut. Silakan yang mau gabung untuk kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Mbak Irma.
2: Benar.
1: Sehat Mbak Irma?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah sehat.
2: Kalau Mbak Ani gimana?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Iya.
1: Mbak Irma, semoga ini posisi sehat. Lagi di mana?
2: Posisi di rumah, Mbak.
1: Di rumah. Di
2: mana-mana.
1: Mbak Irma di rumah baru ya? Di mana?
2: Di Lekung.
1: Di Lekung. Oke. Okay. Iya. Ada musim apa di Lekung?
2: Ikan.
1: Masih musim ikan. Ikannya
2: kalau
1: apa?
2: Ikan, ya ke Lekung aja. Biar tak dikasih.
1: Ikannya ikan apa kalau lagi musim?
2: Ikan pindang.
1: Pindang. Terus?
2: Kalau cekalan, ada ikan tongkol itu, Mbak.
1: Cekalan ya, mantap.
2: Iya, pindang anu itu Mbak, apa itu namanya? Ada orang Madura ikan kabun.
1: Kabun ya.
2: Iya.
1: Kabun lanceng, kabun pendek gitu kan?
2: Iya.
1: Oh, enak itu Mbak.
2: Iya, enak. Kalau dimakan sama nasi jagung tuh.
1: Sama marongki lagi enak ada marongki. Sambal petisnya, be, lapar.
2: Sama kecapai tua, enak banget.
1: Oke. Okay. Oke, okay, yang penting sehat lagunya. Ya. Mau
2: ya,
1: lagu apa, Mbak?
2: Ya, apa itu lagunya?
1: Ada Ai Baby, sorry, Abby featuring Zahra Sima. Ditinggal lagi Jihan Audi, izinkanlah Elvi Sukaisi. Aku Semut Merah Maggie Z, pergi tanpa pesan Is Dahlia. Ya,
2: itu Is Dahlia aja.
1: Is Dahlia, boleh.
2: Ya, pergi tanpa pesan.
1: Salamnya
2: ya?
1: Iya, silakan.
2: Ya, yang perdana buat Kak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Sekeluarga. Yang mulai gabungan tadi ada apa ya, ada Jeffrianto, saya tak kata langa cukup. Sekarang itu Setiano, Mbak. Apa? Dari Ciri Sena Sabo.
1: Oh.
2: Atau Kuna Sabo.
1: Iya.
2: Juga ada Basuni, ada Jegi Asmara Arindia. Juga ada Baru Karisma, ada Bubathor. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak.
1: Oke.
2: Lagunya... Tapi kis buat kesemuanya fan RRI, salamnya salam kompakat.
1: Iya.
2: Makasih atas waktunya Mbak.
1: Sama-sama Mbak Irma.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih WA-nya juga dari Pak Effendi Floris, Pamekasan. Mohon maaf gak bisa gabungan, lagi sibuk, dan kalaupun mau gabungan tidak bisa masuk, sulitnya Masya Allah diserobot terus. Terpaksa lewat WA. Salam untuk semuanya kompakan. Baik, terima kasih Pak Effendi Floris. Juga kiriman videonya ya, ini tentang kegiatan yang sedang di apa namanya, yang sedang dilaksanakan ya oleh Pak Effendi Floris dan teman-teman. Terima kasih Pak. Silakan kembali yang akan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas JA.
3: Iya.
1: Baru ketemu nih Mas JA.
3: Ya lama ketemu sama Mbak Ani.
1: Mungkin gabungan cuman sulit ya masuknya ya.
3: Iya, kadang nggak bisa masuk, Mbak.
1: Oh, gitu. Masya Allah.
3: Tapi, kalau monitor sih, alhamdulillah, jangan khawatir. Tiap hari kok pasti monitor.
1: Iya.
3: Biarpun sakit, Mbak. Kalau apa ya. Kalau cuma sakit sedikit-sedikit itu, Mbak, masih monitor.
1: Alhamdulillah. Iya. Tapi sekarang sehat ya, Mas J.A. ya?
3: Ini lagi kurang sehat, Mbak. Ini lagi kena batu. Ini tenggorokan gatal ini, Mbak.
1: Oh, udah minum obat?
3: Sudah.
1: Oke, mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Iya, amin. Pak Ani juga amin. Keluarga ya.
1: Iya, amin. Insyaallah.
3: Kalau kabar, untuk sementara di sini aman, Mbak.
1: Aman, aman. Alhamdulillah.
3: Ya, tinggal lagunya ada apa nih?
1: Lagunya Pergi Tanpa Pesan, Is Dahlia. Ada Ai, Abby featuring Zahra Sima. Ditinggal lagi Jihan Audi, izinkanlah Elvi Sukaisi. Mainkan Jarimu, Sarah Brilliant. Terbelenggu Ego, Ical. Aku Semut Merah, Maggie Z.
3: Yang Aku Semut Merah aja, Mbak.
1: Aku Enggak. Semut Merah, oke.
3: Okay. Ya, itu. Salamnya, Mbak, ya. Memang gila nih, Mbak. Salamnya pertama, sambil siar, mudah-mudahan nanti kalau pulang hati-hati.
1: Amin ya.
3: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Barusan Mbak Irmai Mbak Irma. Mama Susana. Kencing kosong. Terus ada Mas Jeprianto, Mbak Yuni, Mas Wawan, Farid Adelia, Mas Riki Anggara, Mbak Suni, Sukron Wanda ya. Ada Mas Tukar Setia. Ada Bupat Hor.
1: Iya.
3: Bersama Mbak Cempakayu, Edwin, ke semuanya, Mbak.
1: Semuanya sama boleh. Oke.
3: Lagunya spesial buat orang yang lagi sakit, Mbak, sekarang, Mbak.
1: Oh ya, semoga cepat sembuh ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Selamat mendengarkan.
1: Iya, iya.
3: Makasih, Mbak, ya.
1: Terima kasih, Mas J.A.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jackie Asmara, terima kasih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dari Sampang, Syahdan.
0: Iya, benar, Mbak.
1: Sehat, Syahdan.
0: Gimana kabarnya,
1: Mbak? Alhamdulillah, Syahdan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sama kalau gitu. Cuaca bagaimana di Sampang?
0: Aduh, kalau cuaca di sini ngelbu, Mbak Ani. Kalau malam dingin, Mbak Ani.
1: Betul.
0: Ya?
1: Iya, itu namanya bedidding. Kalau siang panas, di sore sampai malam itu dingin banget. Namanya bedidding, ya, kata orang Jawa tuh. Kalau katanya itu, orang Madura itu musim asem. Iya, musim asem atau acem ya. Jadinya dingin cuacanya, kayak di batu.
0: Iya. Dan air rasanya kayak itu.
1: Kayak ya, es. Iya.
0: Musim asem memang sekarang di sini, Mbak.
1: Nah, bener kan?
0: Iya, banyak asem yang jatuh.
1: Iya.
0: Kalau di Sumenep gimana, Mbak?
1: Sumenep panasnya, Masya Allah, luar biasa.
0: Iya, mudah-mudahan panas ini membawa berkah.
1: Ah, itu dia, amin. Benar.
0: Berkah buat yang naman baku. Gitu.
1: Iya, buat semuanya juga lah.
0: Ya, lagunya ada apa, Mbak?
1: Ada Pergi Tanpa Pesan Iis Dahlia, Aku Semut Merah Maggie Z, Ditinggal Lagi Jihan Audi, Izinkanlah Evi Sukaisi. Yang mana?
0: Yang Jihan Audi, Mbak, ya?
1: Jihan Audi, Ditinggal Lagi. Oke, boleh.
0: Iya. Salamnya buat Mbak Ani, ya, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin, ya. Amin, makasih.
0: Mudah-mudahan juga cepat naik haji.
1: Amin, ya Allah.
0: Ya, tadi ada Jeki Asrama, ya.
1: Asrama ya, Putra.
0: Iya, Asrama. Jeki Asmara, sama Harindi. Juga ada Jeffrianto, Faruk Karisma, Irma, Dewa Soraya, Mama Susana, Bu Patahor, Abah Suni, Doni Sanjaya, buat semuanya tanpa terkecuali, Mbak.
1: Semuanya,
0: ya.
1: Oke.
0: Ya, mudah-mudahan buat Mbak Ani selamat bertugas, selamat beraktivitas, pulang hati-hati. Yuk, langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan di Sampang. Kemudian juga Jackie Asmara dan ada Mbak Irma di Lekung. Terima kasih semuanya, ya. Saya putar lagu dulu. Ada Pergi Tanpa Pesan nih. Iis Dahlia, juga Aku Semut Merah dan Ditinggal Lagi. Selamat siang, terima kasih terus bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ntar dulu di sini Rami. Mau ke dalam dulu.
0: Ya. Boleh.
1: Ya.
0: Faruk Karisma, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bani.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca masih panas.
1: Wow. Pul banget, Mbak.
0: Amazing ya panasnya ya. Alhamdulillah. Yang penting orangnya sehat, hatinya selalu dingin kan. Harus begitu, disyukurilah. Oke, mau salam kemana Faruk Karisma?
1: Lagunya Tinggal Laban, Mbak.
0: Izinkanlah Elvi Sukaisi mainkan.
1: Ya, itu aja, Mbak.
0: Okay.
1: Izinkanlah.
0: Izinkanlah.
1: Ya, izinkanlah aku tetap berada di RRI Pro 1.
0: Oh, saya izinkan dengan senang hati.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Salamnya aja, Mbak, ya.
0: Monggo.
1: Untuk Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan tambah sehat, ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga di rumah. Juga barusan tadi ada sahdan. Kalau siang sahdan. Kalau malam sahdin. Juga ada Asra Jeki Asmara, Arindi Adelia Farid, Wanda Sukron, juga Abah Sunni, Riki Anggara, Dewa. Ada Bu Fathor, ada Mama Susotok alias Mama Susanta, Irma juga, Cempaka Ayu, Mbak Suci, ke semuanya, Mbak.
0: Oke.
1: Nisir juga Wiwin di Waru, kutunggu gabungannya. Lagu itu untuk Paung Salon ya.
0: Iya.
1: Bergoyang dulu Paung Salon. Sabok belu guntengnya. Makasih waktunya.
0: Sama-sama, Faruk Karisma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang mau gabung lagi. 665396 atau 0811334501 masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan mumpung kosong ini, biasanya berdesak-desakan. Silakan 665396 662317 atau 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo.
0: Iya, kok lemes banget ini suaranya?
2: Situ Bondo.
0: Ya. Situ Bondo. Oh. Iya, sebentar. Situ Bondo, Pak. Maaf, Pak, saya lupa.
2: Yang selalu masuk di
0: Iya, di Mutiara Pagi kan. Iya, Pak. Dibantulah, Pak. Pak siapa?
2: Ingat-ingat dulu.
0: Jangan, Mas. Enggak tahu ini lagi lagi blank. Pak Situ Bondo. Kenapa? Pak Taufik. Pak Taufik.
2: Oke.
0: Oh, alhamdulillah, masya Allah. Mohon maaf ya Pak Taufik. Soalnya sudah lama nggak ber.

0: Gabung sama saya nih Pak di Mutiara Pagi, tidak ketemu lagi ya Pak.
1: Ya, kemana aja?
0: Kemana? Saya nggak kemana. Di sini. Pak Taufik, gimana cuaca situ Bondo Pak?
1: Panas.
0: Oh ya sama ya kalau gitu. Kalau sore dingin ya juga ya.
1: Ya.
0: Masya Allah. Iya. Yang penting sehat Pak Taufik ya dan keluarga. Mau lagu apa Pak Taufik?
1: Ada
0: Elvi Sukaisi, Izinkanlah Mainkan Jarimu, Sarah Brilian, I, Ebi, Zahra Sima, Terbelenggu Ego, Ical. Dari tadi sudah diputer banyak Pak, dari 1:30.
1: Izinkanlah
0: boleh. Elvi Sukaisi ya. Oke. Salam kompakan. Oke.
1: Iya
0: Pak, terima kasih Pak Taufik. Silakan, waalaikumsalam dari situ Bondo. Pak Taufik ini langganan di Mutiara Pagi ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi mohon maaf sempat blank, lupa saya siapa ya situ Bondo. Maaf. Oke, izinkanlah dari Elvi Sukaisi saya putar. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau gabung silakan 08 11 33 45 101 atau di 662 317. Silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Farid Pamekasan, betul?
2: Ya, Bani.
0: Alhamdulillah, ya, Bani. Sehat. Alhamdulillah. Katanya Pamekasan lagi panas ya?
2: Ya, panas, Bani.
0: Panas. Sama
2: anginnya
0: kalau gitu.
2: Juga lumayan aja.
0: Lumayan kencang. Sudah mendekati Agustus biasanya angin gitu ya, Pak? Kalau
2: mungkin
0: Agustus itu kan
2: bukan itu. Biasanya orang pinggir, orang pesisir itu lebih tahu, Bani.
0: Di pesisir lebih tahu ya. Kalau Mas Farid bukan di pesisir ini, di Pamekasannya.
2: Agak ke utara sedikit.
0: Agak ke utara. Oh, seperti itu. Iya. Tapi sehat ya. Bareng keluarga ya, alhamdulillah. Iya. Mau lagu yang mana, Mas Farid?
2: 38.
0: Izinkanlah Elvi Sukaisi, Mainkan Jarimu, Sarah Brilian, I, Ebi featuring Zahra Sima, dan Terbelenggu Ego, Ical.
2: Yang Ical, Bani. Terbelenggu Ego.
0: Iya, Terbelenggu Ego, betul, Ical.
2: Salamnya, Bani.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama buat Bani, selamat siang, selamat bertugas. Barusan ada siapa ya?
0: Pak Taufik dari situ Bondo.
2: Pak Taufik, selamat benar. Ada Cika Cimara, ada Baru Kasma, ada Mbak Irma, Mbak Evi, Mbak Suci, Bayu Tembaka, Mama Susana, terus ada Pak Dewa Cerayun, Mbak Cetrianto, Adelia juga kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Iya.
2: Buat Bu Ani, terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Mas. Dari Pamekasan, terima kasih. Mas Farid ya. Oke, silakan yang mau gabung lagi 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dengan siapa, di mana?
3: Ini Mbak Ani ya.
0: Iya, betul. Oh, Pak Deka.
3: Pak Deka Kebun Dadap, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Deka Kebun Dadap. Sehat ya, Pak Deka?
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau tanya cuaca, kata orang Cina, samirawon.
0: Gak apa-apa, asalkan jangan samirawon ya, Pak. Kalau
3: alhamdulillah. Mbak Ani juga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya.
3: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin, Masya Allah. Terima kasih doa yang sama ya, Pak.
3: Amin, ya.
0: Iya, Pak Deka mau lagu apa?
3: Lagunya
0: Elvi Sukaisi. Oh, boleh.
3: Titipan saja.
0: Oke.
3: Saya salam yang pertama buat yang terhormat Bapak Ketua dan Panji Utawa Jabatan Sekretaris SKP RRI. Tupat Kor. Kemudian Mama Intan yang lama ini. siapa editor?

0: Kardulung.
1: Kardulung Yuda. Mas Yuda.
0: Haja Menaku.
1: Oh iya ya, fans lama ya.
0: Kemudian itu di yang banyak. Apa? Amir.
1: Masya Allah lagunya. Ya Pak, makasih. Pak Deka, ya terima kasih Pak Deka.
0: Iya, terima kasih.
1: Sudah cukup. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma, Pak Deka dan juga Mas Farid ya. Saya putar lagu Elvi Sukaisi. Izinkanlah.

0: Candur, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saya mau terima penelpon terakhir ya, masih ada waktu karena azan asar hari ini pukul 14.54 menit. Oke, halo. Wah, terputus, sayang sekali. Silakan 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Bani.
1: Eh, ada yang ketinggalan?
2: Nggak, iya, Bani, cuma nanya. Mm-mm. Itu final Piala Dunia kapan, Bani?
1: Final Piala Dunia nanti ada nobar di sini, insya Allah itu tanggal 20 dini hari ya.
2: 20 Juni ya?
1: jam 2 dini hari kalau tidak salah, insya Allah.
2: Oh ya.
1: Kalau mau nobar ke RRI, kalau mau nobar.
2: Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Nanti ada nobar loh. Tapi memang setiap hari atau setiap ada jadwal pertandingan, kita memang menyediakan nonton bareng di halaman RRI Sumenep. Tapi nanti puncaknya, insya Allah ya kalau nggak salah tuh hari Senin dini hari jam 2 final Piala Dunia ya. Pastinya ayo datang, ramaikan halaman depan RRI Sumenep. Oke, masih ada waktu yang mau gabung lagi, silakan. Untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut
1: adalah kita, suaranya kecil banget Mbak Cem. Iya kurang, masih kecil. Iya, coba agak dekat lagi ke mic-nya.
3: Masih.
1: Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih bisa dengar ya. Karena saya pakai headphone, jadi saya bisa dengar. Kalau yang lain belum tentu nih bisa dengar.
3: Oke.
1: Hmm, kecil banget Mbak.
3: Nggak apa-apa.
1: Oke, Mbak Cem sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Kali hangat aman.
3: Alhamdulillah.
1: Aman terkendali.
3: Sedih sekali.
1: Oh, sama kalau itu ya.
3: Iya. Baru berapa hari nggak jumpa Mbak Ani ya?
1: Bukan berapa hari lagi. Udah lama.
3: Banyak tamu Mbak Ani.
1: Oh, kenapa kok banyak tamu? Ada acara apa?
3: Ya acara keluarga-keluarga gitu loh.
1: Oh, keluarga saling bertamu, saling berkunjung itu bagus loh. Mempererat silaturahmi itu katanya memperpanjang umur.
3: Oh iya, baik.
1: Amin, insyaallah.
3: Jadi enggak sempat gabungan
1: gitu. Enggak apa-apa, yang penting tetap monitor ya.
3: Tapi pasti kok setia sama
1: ini RRI. Iya, terima kasih. Heeh. Mau ya. Lagu Terbelenggu Ego dari Ical.
3: Ya. Terus?
1: Ada Mainkan Jarimu, Sarah Brilian, dan I, Abby featuring Zahra Sima. Udah?
3: Terbelenggu
1: Ego, ya. Oke. Okay. Lagu-lagunya udah terputar dari tadi soalnya.
3: Oh gitu ya. Ya, buat kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
3: Soalnya Mbak Nia. Yang penting bisa bernafas gitu loh. Ya, buat Mbak Ani semoga sehat.
1: Amin.
3: Semoga juga ya Mbak
1: Ani. Amin.
3: Sampai disayang sama yang punya pastinya.
1: Amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cempaka, terima kasih. Satu lagi silakan, yang paling terakhir. Yuk, yang mau gabungan. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung. Dan yang belum bergabung, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat pendengar, terus semangat. Kalaupun barangkali di antara pendengar ada yang sekarang sedang sakit atau kurang enak badan, semoga cepat sembuh. Semangat untuk sembuh ya, ikhtiar, minum obat, istirahat. Atau kalau gejalanya belum mereda, segera mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat.

juga ke dokter ya. Oke, pokoknya semangat sembuh. Apapun kita harus lakukan untuk terus sehat dan sembuh. Yang sehat harus terus dijaga supaya selalu sehat. Salah satunya adalah dengan tetap berpikiran positif. Karena kalau kita berpikiran positif, insya Allah segalanya juga akan menjadi positif. Oke, terima kasih ya. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan insya Allah. Pastikan Anda terus bersama 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 14.54 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebenarnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Nah, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Maka bisa berkah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi saudara membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sumenang di 101,3 FM dan pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube RRI Sumenang Net. Senang sekali saya Ahmad Faris dapat kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Ruang inspirasi dan

0: ini menjadi salah satu alternatif usaha yang semakin diminati. Selain dapat dilakukan di lahan terbatas, hidroponik ini juga bisa menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sayuran sehat dan berkualitas. Untuk mengupas lebih dalam tema kita kali ini, kami telah terhubung bersama narasumber kita melalui Zoom, Saiful Rahman. Beliau merupakan owner hidroponik Arayan. Kami sapa dulu. Selamat sore Pak Saiful.
1: Selamat sore Mas Waris.
0: Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya.
0: Iya, sehat ya tentunya Pak Saiful ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini mungkin sebagai pembuka bagaimana awal mula Bapak tertarik menekuni usaha hidroponik hingga menghadirkan hidroponik Arayan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Saiful.
1: Siap. Terima kasih Mas Waris.
0: Iya.
1: Selamat sore untuk menonton di YouTube RRI UMKM Bicara pada sore hari ini. Hidroponik sebenarnya kalau sekarang bukan hal yang baru lagi di dunia pertanian, khususnya di Sumenep. Saya memulai hidroponik di tahun 2016. Mungkin boleh dibilang sejarah mengatakan saya 2016 sebagai pertama kali berhidroponik di Kabupaten Sumenep dengan skala rumah. Awalnya hanya sebagai kebutuhan rumah tangga saja. Lambat laun ternyata banyak yang tertarik di dunia hidroponik, sampailah terbentuk komunitas yang berjalan sebelum COVID, terbentuklah komunitas hidroponik di Sumenep. Dan ternyata sampai sekarang sudah banyak pelaku-pelaku hidroponik, baik kebun rumahan, skala rumahan, ataupun skala industri. Seperti itu Pak Waris, Mas Waris.
0: Iya. Nah, apa yang membuat hidroponik ini memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan metode pertanian konvensional, Pak Saiful?
1: Oh ya, secara umum hidroponik hanya salah satu cara menanam saja yang membedakan dengan konvensional. Hanya sistem saja yang membedakan. Bagi kita yang tidak punya lahan persawahan atau tanah yang luas, hidroponik bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bercocok tanam. Atau gampangannya untuk yang tidak suka dengan berkotoran-kotoran dengan tanah, ke hidroponik lebih gampang, lebih higienis, itu bisa jadi pilihan untuk kita bercocok tanam. Selain itu juga, masa tanamnya itu lebih cepat dibandingkan dengan konvensional. Jadi usia panennya dari mulai semai sampai perawatan sampai panen itu lebih cepat. Maka itulah salah satu daya tarik kenapa kita harus berhidroponik, seperti itu Mas Waris.
0: Ya, nah, namun banyak masyarakat yang menganggap bahwasannya hidroponik ini membutuhkan modal besar. Sebenarnya ya. Seberapa kisaran modal minimal untuk memulai usaha hidroponik skala rumahan, Bang Saiful? Ya.
1: Betul. Kalau lihat kebun besar hidroponik memang, wah, ternyata butuh modal besar. Nah, ya. Sekarang kembali lagi ke skala prioritas kita. Kita kalau skala rumahan paling kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita atau bahasanya sekarang katanya Bapak Presiden ketahanan pangan keluarga, mungkin kita hanya butuh 100 sampai 500 itu sudah maksimal. Kita sudah bisa bercocok tanam dengan menanam sayur mayur, sawi, kangkung dengan rotasi tiap bulan bisa kita ganti, Mas Aris. Itu kisaran harga kebutuhan lah, biaya 100 sampai 500 ribu itu sudah bisa untuk skala rumah tangga.
0: Wow. Nah, ini nampaknya dengan adanya Mas Saiful ini hadir, banyak juga yang pingin juga memulai awal. Namun jenis sayuran apa yang paling diminati pasar dan cocok dibudidayakan oleh pemula, Bang Saiful?
1: Ya. Kalau untuk pemula, kalau kita bicara pasar mungkin saat ini yang banyak diminati adalah selada. Kalau bicara ke skala industri, mungkin selada sangat cocok untuk diminati. Karena sekarang juga dengan berkembangnya program pemerintah dengan

0: adanya IPB, kebutuhan selain itu makin meningkat. Itu yang pertama. Tapi untuk pemula, hanya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk belajar sebagai pemula, mungkin kita bisa mulai dari sayuran kangkung dan sawi-sawian. Itu lebih mudah untuk kita coba menanam secara hidroponik untuk ukuran pemula. Seperti itu, Mas Aris.
1: Nah, terus bagaimana ini, bagaimana cara untuk menentukan lokasi yang idealnya? Kalau kita mengingat bahwasanya di Sumenep ya cuacanya kayaknya sepertinya panas. Ya. Untuk memulai budidaya hidroponik khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep, Pak Saiful.
0: Ya, kalau bicara tempat lokasi, saya kira Sumenep bukanlah hal yang buruk secara kondisi geografis. Seperti tanaman pada umumnya, tanaman itu membutuhkan sinar matahari. Dan saya kira di Sumenep sangat cukup kebutuhan sinar mataharinya selama 6 sampai 8 jam, bahkan 10 jam itu sudah ada di secara letak geografis Kabupaten Sumenep. Jadi aman-aman saja dengan kondisi geografis Sumenep, tanaman hidroponik memang membutuhkan cahaya matahari dengan selama 6 sampai 8 jam. Satu harinya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang suhu yang rendah, enggak. Bahkan di tempat saya, Mas Waris, lokasi hidroponik itu di lantai satu. Jadi di tinggi, bukan di bawah malah. Jadi kalau bicara panas, aman-aman saja. Tinggal kita nanti mengatur aja sirkulasi udara pada air, sirkulasi oksigen pada air. Tinggal main di sistem saja, Mas Waris.
1: Kalau kita melihat dari geografis yang ada di Kabupaten Sumenep ini, Kabupaten Sumenep kalau bisa dikata untuk sebagian besar mungkin kalau daerah perkotaan juga pinggiran kota ini persawahan. Jadi walaupun kita naruh panas atau di teras rumah mungkin ya, masih ada cuaca dingin. Cuman kalau untuk daerah, mohon maaf, daerah pegunungan seperti di daerah Pluto dan sekitarnya, apakah itu juga bisa ditanami seperti itu, Mas Saiful?
0: Ya, menarik sekali, Mas Waris. Aman-aman, karena ada beberapa teman-teman petani hidroponik, teman-teman komunitas juga ada di daerah Pluto, ada, dan cukup besar, dengan sudah masuk kategori skala industri, tidak ada masalah. Karena yang dibutuhkan hidroponik, bukan cuaca, tidak hanya faktor kesekian untuk panasnya, tapi lebih kepada bagaimana nanti merawat sirkulasi air dalam sistem tersebut. Jadi untuk lokasi tidak ada masalah. Di daerah pinggiran pantai pun, selama airnya masih memenuhi syarat, akhirnya nggak ada masalah.
1: Iya. Aman. Aman. Jadi untuk memenuhi sinar matahari sampai 6 jam, seperti itu ya, Mas Ibu?
0: 6 sampai 8 jam itu.
1: 6 sampai 8 jam. Ya, aman kalau seperti itu. Aman. Nah, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi pelaku usaha hidroponik pada awal usaha, Mas Saiful?
0: Ya, kalau tantangan di awal-awal biasanya karena pemula lebih kepada kesabaran sih. Bagaimana merawat dari benih sampai semai, pindah tanam, sampai perawatan, sampai benih. Lebih ke sana sebenarnya kalau tantangan. Kalau masalah sampai produksi, sekarang di Sumenep, saya kira kalau lihat di teman-teman di pasar-pasar kita sudah banyak terserap hasil paninnya, terutama di selada sudah banyak masuk ke rumah makan, terus ke SPPG sudah banyak terserap. Bahkan ketika kebutuhan melonjak di bulan-bulan tertentu bahkan kekurangan, terutama di selada. Seperti itu. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana kita sabar. Dari mulai merawat, karena kita merawat dari biji, nyemai, sampai pindah tanam, itu aja. Itu lebih ke tantangannya yang saya alami, seperti itu.
1: Iya, nah terus bagaimana ini strategi hidroponik Arayan dalam menjaga kualitas hasil panen agar tetap diminati oleh konsumen?
0: Ya.
1: Mungkin yang paling penting ya, Mas Saiful.
0: Ya, Mas Waris. Sampai detik ini, kami di Rumah Hidroponik Arayan masih tetap konsisten melayani konsumen yang tetap dari 2016 sampai sekarang masih konsisten. Jadi kualitas sayur yang kita hasilkan tetap di kebun kami lebih kepada sayuran oriental, mulai dari kangkung, sawi-sawian, kale, dan kailan. Itu fokus di kebun kami. Nah, untuk menjaga kualitasnya ya sama, karena kualitas hidropon saya

0: Biar hidroponik itu dipengaruhi dari air, terus suhu, sorry, cahaya matahari yang cukup, pemberian nutrisi yang cukup, itu saja. Saya kira semua petani hidroponik sudah paham, ketika semua itu terpenuhi, maka sayuran aman-aman saja. Tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala. Nah, selain menjual hasil panen, apakah juga ada peluang usaha lain yang mungkin bisa dikembangkan dari sektor hidroponik?
0: Sampai detik ini usaha bentuk lain mungkin saya yang saya lakukan adalah mengolah turunan dari sayuran hidroponik berupa puding sayur sama lagi teh telang yang saya kembangkan. Jadi ketika selain menjual sayur mentahnya, kami juga mengolah menjadi olahan turunan berupa puding sayur dan teh telang yang kami lakukan di rumah hidroponik Arlayan. Seperti itu.
1: Nah, di kalau di era digital saat ini, Mas Saiful, seberapa ya. Penting sih pemasaran melalui media sosial dan marketplace bagi usaha hidroponik? Seperti apa, Mas?
0: Sangat sangat penting kalau menurut saya,
1: sangat
0: Mas
1: penting.
0: Faris, di era sekarang ini yang sudah serba digital, promo pengenalan hidroponik itu sangat membutuhkan sekali strategi digitalnya seperti apa, karena yang kita jual sebenarnya bukan sayur tapi lebih kepada edukasi bahwa sayurnya memang lebih renyah, lebih segar, tahan lama, itu yang kita jual. Nah, karena orang-orang mohon maaf yang belum tahu tentang hidroponik menganggap sayuran ini sama saja. Karena kan secara price harga antara konvensional dengan hidroponik itu agak berbeda. Jadi yang kita tawarkan adalah segarnya sayur, kualitas sayur itu yang kami jual. Jadi memang kita membutuhkan strategi digital yang di seperti zaman sekarang ini. Baik kita pakai marketplace atau promo-promo lainnya secara digital. Baik di media sosial dan sebagainya.
1: Seperti itu. Nah, ya. Terus prospek pasar hidroponik di kalau di Madura ini khususnya di Sumenep dalam beberapa tahun ke depan ini seperti apa? Bagaimana prospeknya ini ke depan?
0: Prospek ya. Ke depan kalau saya lihat masih aman-aman saja, terbukti beberapa tempat masih bermunculan kebun-kebun baru. Jadi karena ini, kenapa saya bilang masih mungkin? Ketika lahan-lahan sudah tidak ada, maka ke depan hidroponik akan menjadi solusi sebenarnya untuk di dunia pertanian. Sekarang sudah lahan banyak berkurang, maka banyak nantinya ke depan akan beralih dengan ke hidroponik yang tidak membutuhkan lahan yang harus besar untuk memenuhi kebutuhan sayur. Sekarang banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang kecil yang membutuhkan sayur, itu malah nanam sendiri sekarang. Jadi tidak perlu beli lagi.
1: Beli lagi gitu. Ya.
0: Ini cerita yeah. Real, Mas. Ada salah satu, kebetulan saya guru ya, ada murid saya punya usaha, sekarang kan lagi banyak usaha seblak, maaf, yang membutuhkan selada-selada. Akhirnya karena sering beli-beli, sempat akhirnya, Pak, saya mau nanam aja selada. Ya silakan, ayo. Ternyata nanam di rumahnya dengan ukuran skala kecil lah. Kita coba dulu aja yang kecil. Yang penting bisa tahu ilmunya dulu, bisa panen sendiri untuk memenuhi kebutuhan di UMKM-nya. Seperti itu. Jadi saya kira ke depan masih aman-aman saja. Masih punya peluang yang besar untuk pertanian hidroponik.
1: Nah, terus apakah ada peluang kolaborasi dengan sekolah, komunitas, atau pemerintah untuk mengembangkan usaha hidroponik ini, Mas Saiful?
0: Ya, kalau kolaborasi sangat memungkinkan sekali, Mas Waris. Yeah. Sekarang bicara sekolah sekarang, terutama SMA, saya bicara SMA, SMA dan SMK, karena kebetulan saya di SMA-SMK dan bukan informasinya. Sekarang dari provinsi, ada program yang namanya SIKAP. Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Nah, dengan program itu dari provinsi langsung ke sekolah-sekolah, terutama di Sumenep atau di Sejawa Timur, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan pertanian, budidaya, sama peternakan di sekolah, yang diintegrasikan dengan proyek di sekolah tersebut. Di Sumenep sudah hampir semua sekolah SMA negeri, SMK itu sudah ada program sikapnya, salah satunya dengan pertanian hidroponik, seperti itu, Mas Waris.
1: Iya.
0: Cukup menarik.

0: Cukup menarik. Nah, ini mungkin terakhir
1: Ya,
0: Pak
1: ya.
0: Saiful ya. Apa pesan dan motivasi Bapak bagi generasi muda maupun masyarakat yang mungkin ingin memulai usaha hidroponik tetapi masih ragu untuk melangkah?
1: Ya.
0: Silakan Pak Saiful.
1: Ya, terima kasih. Dulu saya bukan basic dari dunia pertanian, hanya karena suka sayur saja sehingga mencoba menanam hidroponik. Bagi masyarakat atau pemula apapun namanya untuk belajar hidroponik, jangan ragu karena bicara modal yang seperti sampaikan Mas Faris tadi sampaikan.
0: Iya.
1: Harus butuh biaya berapa? Jangan. Saya dulu marah bermodalkan hanya dengan Rp10.000, Rp20.000 bermodalkan bak air yang semacamnya untuk belajar hidroponik. Jadi untuk pemula, baik itu masyarakat atau untuk usaha, sesuaikanlah dengan modal yang dimiliki untuk belajar hidroponik. Punya modal 100 ribu, silakan. Punya modal 500 ribu, silakan. Jangan melihat kebun yang besar dulu, tapi proses dalam belajar hidroponik mulai dari merawat, menyemai, merawat, sampai panen hidroponik. Jadi hidroponik bukan hal yang perlu ditakutkan. Kalau memang mau belajar, monggo silakan. Sekarang sudah banyak cara untuk belajar. Di kami pun terbuka kalau mau belajar tentang menanam hidroponik dan di beberapa petani-petani hidroponik Sumeneb, saya kira terbuka untuk belajar. Tidak ada yang ditutup-tutupi di hidroponik seperti itu, Mas Waris.
0: Iya, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Saiful Ramadan ya.
1: Ya.
0: Semoga informasi yang disampaikan ini dapat memberikan wawasan sekaligus inspirasi bagi masyarakat yang untuk melihat hidroponik bukan hanya sebagai hobi,
1: ya,
0: tetapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Terima kasih kepada Bapak Saiful Ramadan.
1: Sama-sama.
0: Sebagai owner hidroponik Arayan yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya bersama pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb Net. Dan sekaligus saya Ahmad Waris pamit undur diri. Tetap ikuti berbagai program informatif dan inspiratif hanya di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada UMKM Bicara berikutnya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumeneb. Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
3: You lose.
2: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Sebenarnya terima kasih dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prisma bersama RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Cruzado.
1: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komisi terbayar.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah info prima selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
2: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut, lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awak media usai memberikan

0: kan sudah dekat dengan laut. Karena laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sumber daya alamnya terutama di jenis-jenis kita yang ada di macam tiram, karam, itu perlu dikenalkan oleh anak-anak.
1: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut.
2: Ya, cukup unik lah. Unik-unik. Biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa, binatang-binatang laut misalnya.
3: Biar anak-anak gak takut juga ya, Pak. Ya.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
4: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jane melaporkan.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya, B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
6: Di seluruh terminal kami sudah tersedia, dalam artian secara bertahap akan kita kirimkan ke SPBU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai ditentukan harga-harganya. Karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih menggunakan struktur harga penyusun B40.
5: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Ermina melaporkan.
4: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Hasanah.
7: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyoharjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA agar dipergunakan untuk program-program strategis.
8: Termasuk juga bagaimana kami berharap silpa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
7: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
8: Sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%, tapi kan pengen dibikin lebih tinggi lagi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu berusaha berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tidak lanjutnya.
7: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya silpa yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
4: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di 3 lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
9: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDA di 3 lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
10: Melakukan screening, apakah kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu kondisinya bagaimana? Yang konsentrasi diberikan dalam beberapa saat ini kan ingin men-screening apakah memang ada kasus HIV atau tidak. Tapi juga selain itu bisa jadi nanti selain HIV bisa saja kita temukan penyakit menular lain yang saat ini pun juga menjadi tanggung jawab kami untuk screening seperti itu.
11: Selain cek darah apa yang dilakukan dok?
10: Ya satu pasti asesmen ya. Jadi harus asesmen dulu latar belakang persatukan apa, pekerjaannya apa, siapa, seperti itu kan nanti kalau sudah memang berisiko.
9: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan, terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
12: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kobaran api menghanguskan sekitar 10 stan, dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Pemadam Kebakaran Wilayah Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Gimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stan telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
13: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di komplek pasar Agrobis pintu sebelah barat diduga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Di pemilik toko tersebut adalah Bapak Anto. Informasi sementara tokonya Bapak Anto terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan styrofoam. Dan sampai detik ini pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Kami gerakkan dari seluruh Mako, baik dari Paciran, Gimbang, Babat, ataupun Mako Induk, Lamongan, beserta Ton TP Gimbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami gerakkan.
12: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Farin Rehi melaporkan.
4: Pendengar, Pasar Rakyat Jombang, PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
14: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Ketua Panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambaling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, Panitia memberi memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
15: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan yang level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
14: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Adi, salah satu pengunjung PRC, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRC terbukti efektif bagi wadah penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
16: PRC ini diadakan 2 atau 1 tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil, misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
14: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Santia melaporkan.
4: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
17: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
18: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya. Justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapannya seperti itu memang.
17: Sementara itu peserta kompetisi dari SMA Al-Hikmah Surabaya, M. Arzu Hilmi Mutaki mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
19: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana kita ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam growback itu sendiri di bagian kanan belakang ada namanya benih-benih tumbuhan.
17: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu, ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
20: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
21: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
22: Sejumlah petugas pemadam kebakaran damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
23: Untuk murid ada 49 peserta.
24: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
23: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit ditutup dengan mandi bersama.
24: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
23: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
24: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
23: Petugas tergantung dari kebutuhan jumlah personil.
24: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
23: Cukup untuk pelayanan.
22: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan

0: Aurora.
1: Deru Roda Robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
2: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian dengan tinggi sains dan teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
1: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
3: Akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di bidang robotika yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
1: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
5: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
6: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
7: Pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027, dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu open capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
6: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Waris. Silakan Waris.
8: Terima kasih Diana. Hari ini para orang tua di Kabupaten Pamekasan tampak antusias mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswandoro.
9: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
10: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak.

0: orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
1: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Fresti, silakan.
3: Terima kasih rekan Waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimbura, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimbura. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Terlebih dahulu, marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 96 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Rahmawati. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Satu.

Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر الله.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wa zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maroki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, semua peringkat toraki berkabar dalam pesawat matura. Kalasan are samangken Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2016. Asarang peten kala amat waris seperti ngaturaki kabar selangkong palo saat mangken engki kadinto kabar sesapesan. Dinas Pertanian Perikanan Tor Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bengkalan siap alam pa aki kerjasame sarang koperasi desa Kelurahan Merah Pote dalam sektor pertanian. Kepala DP2KP Kabupaten Bengkalan, CHK Karyadinata Adebu, integrasi sekuat antara EPON, Kelembagaan Petani, Gapoktan, Tor KDKMP, Bedilangkong makuat posisi sektor pertanian, sebeda tingkat desa, sehingga hal kadinto bisa motos rantai, tengkulak, sehingga biti dimin ka benyaan arogi mongku de masyarakat tani lokal.
1: Intensifkan toko tani ini ya, suku-suku nanti toko tani bisa ikut di KDKMP. Gitu. Artinya apa? Risiko gagal panen, ya kalau tanam ini gampang. Gitu. Tapi risiko gagal panen itu bisa diantisipasi sedini mungkin dengan keberadaan ketersediaan input yang cukup, mau pupuk, mau obat, mau peralatan, yang tersedia terdekat yaitu menanami KDKMP.
0: Dari Kadinto, dalam sektor pertanian, KDKMP Bedilangkong makuat ekosistem agribisnis etisatisa sekadima saat mangken ampon beda saibu teloratos lemak kelompok tani Kabupaten Bengkalan sebeda duratos petong polo telok tisa torbelu kelurahan seampon siap kerjasami sarang KDKMP. Namun dari Kak Dinto, DPPKP Bengkalan penget ngarep sopaja peran koperasi Merah Pote belu belas kacamatan terus tingkataki kualitas epon

Pertama, dalam jawapan sepenapan hambatan saya sekut ialami masyarakat tani sabo saya masalah kutok atau bertengkulak mila dari kadinto tujuan dari berdena KDK MP kadinto keangkui ngaman aki arke jual petani sarang arke sekapra pasaran tersarujuk sarang katontuan dari pemerintah sehingga nyeke kerugian petani enalekana arke pasar ngalami toron. Sehingga sarang sateja bentuk usaha tor kerjasami kadinto, yar paki ketahanan pangan tor usaha kangkui langkong makuat ekosistem ekonomi bisa iwujudaki pengkalan.

0: kaper satros epon. Kantos samaken sektor UMKM terus aparing manfaat se kapileng raja edalem ningkataki ka bedeun ekonomi e kabupaten Sampang se kadima kantos tahun 2016 kor samaken ka ongkeun ekonomi e daerah se e pento dari UMKM kantos 14.99%. Kepala Bidang Koperasi Terusaha Mikro Disko Pindak Sampang Evi Haryati Adebu manfaat kasebut ampon kaulaten ngabiti pandemi COVID-19 sehingga dima masa kasebut banyak sektor usaha ngalami kalambatan. Menurut epon, sektor deeren terminuman kabilang mampu ajaga kangkui tetap eksis saing ke kebedaan ekonomi epon tetap aman.
1: Sebenarnya lumayan ya, kelihatan dengan tampak sangat susah itu pada saat COVID ya. COVID semua usaha menurun ini ya, restoran. Tapi pertumbuhan ekonomi di Sampang disukung oleh sektor dari makanan minuman.
0: Dari Kadinto, pemerintah Kabupaten Sampang terus makuat dalam pembinaan UMKM sopaja atam besai terproduktif. Saing kena sarang dukungan Kadinto UMKM iar paki teti sektor otak berusaha sebisa terus ningkataki kabedaan ekonomi eset tong daerah sarang inklusif.

0: Kaper, Sepong Kasat. Kabupaten Pamekasan Tapele Minangka tuan rumah dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Sekapeng Petong Polosanga tahun 2016 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Tor Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi Adebu pansaponapan rontoden acara dalam peringatan Har Kopnas jadwal aki ngabiti tanggal 20 kantos 16 Juli. Menurut Alwi, salah setong lalampanan se lampa aki engki kak dinto pasar rakyat sarang alibat aki satu je masyarakat se keduan UMKM torkoperasi kawasan monumen are lancor.
1: Nanti dimulai dengan sarasehan dulu, tanggal 20 ada sarasehan di pendopo. Kemudian tanggal 21 itu apel yang akan diselenggarakan di Bakorwil ya, apel Harkopnas itu yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Dan setelah itu ada pasar rakyat yang akan dilaksanakan di Arek Lancor. Baru nanti kita tutup tanggal 26 dengan acara JJS.
0: Pihak pon ngarep sareng anglebeti acara tersebut bisa ningkataki ekonomi masyarakat juga di setong usaha saya mampu memacu UMKM Jawa Timur, utama epon kabupaten Pamekasan. Pamirsa sekadinto perkaper dalam bersama tura produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Dimanapun Anda berada, terima kasih dan kali ini masih bersama Pro 1 ada di Sebenam. Saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero Odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero Odol ini.
1: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero Odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
4: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
5: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
3: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
6: Lalu kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
7: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
6: Walau yang disampaikan oleh gubernur, kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
7: Sebelumnya Gubernur Kalsel

0: Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
1: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
4: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
3: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda kembali ke kami bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 di Jakarta. Saat lagi seperti biasa, kembali kami hadirkan mimbar keagamaan, mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan topik mengurangi sifat hasad, iri, dan dengki. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu beberapa lagu dan juga beberapa pariwara. Dan dari studio saya Riz mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Buntok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum li'la'i kalimatillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita sudah maklum bersama bahwa sifat hasud, sifat hasad, atau perasaan iri dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain adalah merupakan salah satu sifat yang sangat amat negatif, yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sifat ini tidak hanya berbahaya bagi hubungan sosial, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental dan spiritual kita. Maka oleh karena itu, seyogyanya, bahkan seharusnya kita betul-betul ya, mawas diri. Jangan sampai kita terkena kepada sifat hasud yang berkepanjangan. Nih, ingat, ini sangat rentan sekali. Mau orang awam kayak orang pinter kan ya. Inna'udzubillah, kalau sudah ada virus hasud, iri hati, dengki dalam jiwa ruh kita ini, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, hubungan spiritual kita kepada Allah akan tersendat-sendat, bahkan berantakan. Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulun nar yakul hasanat kama takulun narul hatabah. Jauhi, jauhi kata Rasul. Hendaklah kalian menjauhi, betul, betul menjauhi kepada sifat iri hati itu. Karena bahayanya iri hati itu adalah dapat menghapus seluruh amal soleh kita. Seluruh amal kebaikan akan terhapus, akan lenyap sirna, percuma kita beribadah. Kama ta'kulunna, sebagaimana api melalap kepada pepohonan-pepohonan yang kering. Ini persoalannya yang harus kita, kenapa kita dimulai dengan iri hati ini, bahasan kita ini, bahayanya sifat iri hati, kaitannya dengan kesehatan mental spiritual kita. Memang seperti itu. Ya jadi begitu bagaimana. Makanya kita itu yang pertama kita terhadap spiritual. Bagaimana hablum minallahnya menjadi fatal. Yang kedua, jangankan kepada orang lain kan ya, sifat irinya. Kepada saudara saja. Coba kita lihat legenda sejarah Nabi Yusuf itu. Perjalanan Nabi Yusuf kan ya. Ini saudaranya, kalau sudah terkena virus iri hati, saudaranya mau dibunuh ini kan. Apalagi orang lain. Karena kita sudah ya sentimen, sudah enggak senang melihat kesenangan, melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kita sakit hati karena ya kita bermasalah roh kita. Makanya nanti bagaimana pengamannya ini yang perlu kita membasmi penyakit iri hati ini. Lalu bagaimana biar enggak terlalu kita bahas nanti lagi. Adapun cara kita yang paling efektif ini, kita agar sifat iri hati tidak terus menerus ini bertambah apa namanya dalam hati ini, maka cara kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Ini cara yang pertama. Berterima kasih Allah, alhamdulillah. Kita jadi kemana di mana saja kita harus lisan kita, hati kita, organ tubuh kita ini bagaimana melantunkan rasa syukur kepada Allah yang syukur, yang sesungguhnya. Untuk ini sudah takdir saya seperti ini. Lihat tetangga, beli, bangun rumah, alhamdulillah. Kita upayakanlah, dipaksa. Alhamdulillah, saudara saya bikin rumah. Alhamdulillah, teman kita beli mobil. Alhamdulillah, teman kita beli kulkas baru. Kan dia. Ini insya Allah akan menghilangkan iri hati kita. Kemudian kita yang paling penting juga adalah memperbaiki spiritual kita, ibadah kita kepada Allah. Terus kita memohon ya Allah hilangkan. Ada firasat datang sifat iri kepada kita. Maka cepat kita tanggap kita. Bagaimana kita melawan ini? Bagaimana di dalamnya kita perbaiki dulu hati kita terus berupaya disingkirkan dengan kita lebih mengutamakan kesyukuran kita kepada Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ingat risikonya itu. Risikonya, bahayanya iri hati kita ingat terus tanamkan dalam keyakinan kita. Maka insya Allah, sedikit demi sedikit, sifat iri hati, dengki, dan lain sebagainya, akan sedikit demi sedikit sirna dalam hati kita. Kalau enggak, tuh bertambah. Terus bertambah terus sifat iri ini. Ini bahayanya sifat iri hati, lalu mental kita terutama lagi berisikonya. Setiap saat kita terus dirusak ini mental kita. Suudzon terus kepada orang, buruk sangka, bahkan mohon maaf endingnya yang paling berbahaya ini, kalau sudah stadium 4, bagaimana kita menzalimi. Sebagaimana Qabil dan Habil itu ya, sudah iri, mau membunuh orang yang diiriin. Paling tidak bagaimana nikmat-nikmat Allah, kesenangannya itu hancur, pindah kepada saya. Ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, paling tidak sadar diri terhadap penyakit virus yang sangat berbahaya ini kepada perjalanan kehidupan kita.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu era di Sumenep dengan informasi dan inspirasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat terhadirkan lintas informasi. Di informasi yang pertama, pendengar, raut wajah bagi Aisyah yang tidak bisa disembunyikan saat menerima motornya yang hilang dari polisi. Aisyah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Pamekasan yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian motornya. Dan sementara itu, Kanit 1 Pidana Umum Satreskrim Polres Pamekasan Ibda Reza Farizal Syafi menyampaikan bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum serta dedikasi penuh untuk mengayomi masyarakat. Tak lupa ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan agar tetap waspada dan mengingatkan keamanan saat memarkir kendaraan serta menggunakan kunci ganda. Informasi selanjutnya, pendengar, manajemen Madura United memastikan 4 pemain asing yakni Pedro Monteiro, Kerich Palic, Iran Junior, dan Lulinha tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sabek Krab untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Keempat pemain ini, pendengar, masih memiliki kontrak aktif bersama klub. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Aniza Zavarina mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Menurutnya, pendengar, mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United di pada musim mendatang. Dan keputusan mempertahankan keempat pemain ini merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menjaga stabilitas tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki mereka dinilai menjadi modal penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim depan. Anissa menambahkan, pendengar, keberlanjutan kontrak para pemain inti diharap dapat mempermudah proses adaptasi dengan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva. Dengan fondasi tim yang tetap terjaga, Madura United optimistis dapat membangun pemain yang lebih solid sejak awal kompetisi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Para saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi mendengar, saat lagi kita mengikuti mini drama UMKM produksi RRI Sumenep.

Pendengar, di balik geliat ekonomi daerah, ada dapur-dapur kecil yang tak pernah berhenti berjuang. Dari sanalah lahir harapan, dari tangan-tangan sederhana yang menghidupi keluarga dan menggerakkan ekonomi. Inilah sebuah kisah tentang UMKM, tentang ketekunan, dan tentang keberanian untuk berubah. Kami persembahkan drama radio berjudul Suara dari Dapur Kecil.

0: Pagi, Sar. Aromanya masih bikin orang jatuh cinta deh.
1: Rasa boleh sama, Bim. Tapi pembeli makin sepi.
0: Kamu itu tidak sendiri. Banyak UMKM mengalami hal yang sama.
1: Apa usaha sekecil ini masih layak bertahan?
0: UMKM bukan kecil, Sar. Iya, hanya belum diberi kesempatan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rin.
2: Di koperasi, kami dampingi UMKM agar naik kelas, mulai dari kemasan, pemasaran digital, hingga sampai akses modal.
1: Aku pikir itu hanya untuk usaha besar.
2: Usaha besar lahir dari UMKM yang berani berubah loh.
0: Kita mulai dari hal yang sederhana, foto produk dan cerita jujur.
1: Baik, aku akan mencoba. Pesanan masuk terus. Wah, bahkan dari luar daerah.
0: Itulah hasil keberanian.
2: UMKM tumbuh saat diberi ruang dan kepercayaan.
1: Aku belajar, mimpi tidak ditentukan oleh besar kecilnya usaha.
0: Tapi oleh kemauan untuk melangkah.
2: Yaps, UMKM adalah denyutnya di ekonomi rakyat.

Pendengar, dari dapur kecil hingga pasar yang lebih luas, UMKM adalah bukti bahwa ketekunan mampu menembus keterbatasan. Mari dukung produk lokal, karena setiap pembelian adalah dukungan bagi mimpi dan masa depan.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Benasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Gulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI. Ngobrol-ngobrol komoditas bareng saya Gita Ayu di edisi hari Selasa. Hari ini kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Ya, kita akan membahas mengenai komoditas bersama aktivitas trader-trader Indonesia. Nah, ini kalau bicara mengenai trading ya, ini kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membeli menjual aset keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Nah, ini salah satu opsi mencari cuan ya, pendengar, dengan model duduk di kursi sambil mantengin laptop atau komputer. Nah, trader dapat memperdagangkan beberapa jenis aset seperti saham, mata uang asing, forex, kemudian mata uang kripto, emas, komoditas, termasuk kontrak berjangka atau futures. Aktivitas trader umumnya meliputi analisis pasar, ini pergerakan analisis teknikal gitu ya, fundamental atau kombinasi keduanya menentukan waktu yang tepat membeli dan menjual aset. Kemudian juga trader membeli aset ketika harganya akan naik, perkiranya. Kemudian juga begitu juga menjual ketika harga telah naik sesuai keuntungan untuk membatasi kerugian jika harga justru turun. Trader juga menetapkan batas-batas kerugian, stop loss, dan take profit dalam mengatur besarnya modal yang digunakan setiap transaksi. Perubahan suku bunga, inflasi, kebijakan pemerintah juga ngaruh ya, apalagi kondisi geopolitik tuh. Hingga laporan keuangan perubahan dapat mempengaruhi harga aset.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maroki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Nah, pendengar, ada beberapa komunitas trader yang cukup dikenal dan aktif. Contohnya adalah Indonesia Crypto Network. Ini komunitas bagi trader dan investor aset kripto ya. Ada juga Jakarta Traders Community. Ini base-nya di Jakarta yang sering mengadakan diskusi dan edukasi trading. Ada juga Belajar Trading Indonesia, berfokus pada pembelajaran trading saham, forex dan kripto. Forex Indo, nah ini salah satu forum komunitas trader forex yang telah lama dikenal. Kemudian ada juga yang sama terkenalnya ya pendengar, dari yang saya sebutkan tadi, empat yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah Indonesian Stock Investor. Ini juga membahas investasi dan saham. Ada juga trader-trader yang berkumpul di beberapa platform seperti Telegram. Ini grup diskusi khusus ya. Kemudian ada Discord. Nah, ini komunitas trading global. Ada Trading View yang juga berbagi analisis dan ide trading pendengar. Nah, kalau bicara menjadi trader ilegal atau enggak ya, kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Oke, baik pendengar. Menjadi trader ini bukan kegiatan ilegal. Yang menentukan legal atau tidaknya adalah instrumen yang diperdagangkan dan platform broker atau bursa yang digunakan. Contohnya, trading saham melalui perusahaan sekuritas berizin adalah legal. Trading kontrak berjangka melalui pialang berizin juga legal. Trading aset kripto melalui perdagangan aset kripto yang memiliki izin sesuai ketentuan di Indonesia juga legal. Nah, namun ada beberapa yang perlu diwaspadai adalah broker atau platform yang tidak berizin, skema investasi yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko, atau robot trading atau copy trading yang ternyata merupakan kedok penipuan skema Ponzi. Tapi memang Anda harus cek-cek ya aktivitas-aktivitas

di terkait dengan hal itu legal atau tidak. Karena memang hukumnya berbeda-beda di Indonesia. Ada trading saham yang legal, trading forex juga legal, trading aset kripto juga legal, pendengar. Namun juga perlu diwaspadai investasi bodong. Banyak kasus yang mengatasnamakan trading, padahal sebenarnya murni investasi bodong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Masih bareng saya Gita Ayu, terima kasih untuk stay tune pendengar. Nah, kalau Anda mulai ingin mengambil cuan dari beberapa aktivitas yang saya sebutkan tadi, ini Anda bisa segera cari alternatif alternatif untuk saat ini ya. Kemudian ini memang pendengar ada perbedaan trader dan investor. Kalau trader mencari keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, kemudian frekuensi transaksinya tinggi, ada lebih banyak menggunakan analisis teknikal, memerlukan pemantauan pasar secara rutin. Kalau investor berfokus pada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang, frekuensi transaksinya juga relatif rendah, lebih banyak menggunakan analisis fundamental, tidak harus memantau pasar setiap hari. Nah, itu tadi pendengar obrolan kita terkait dengan trader dan aktivitas-aktivitas trader, kemudian komunitas dan berbagai keuntungan serta kerugiannya. Saya Gita Ayu pamit di Ngobras malam hari ini di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Sumedap Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumedap.

Prosenter Radio Sumber Kalian Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Berkelana ke Masa Lalu. RFK, jika Anda bersama RFK di 101,3 MHz atau Anda bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: dan Anda juga bisa berinteraksi bersama RFK di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Baik pendengar, RFK langsung saja untuk Anda yang mau bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Mare delay ngacara rapat. Mas Faruk sehat, Mas Faruk?
1: Alhamdulillah, dirimu kemana saja? Sudah 2 bulan enggak siaran.
0: Lebay ya. 2 bulan enggak siaran ya. Masuk sore terus, Mas Faruk. Jadi enggak bagian malam. Santai.
1: Bulan nelap-celap. Ngalak riperik nama lolo.
0: Waduh, anginnya sama cuacanya tandus, Mas Faruk. Buingin banget. Benar.
1: Iya. Yeah.
0: Pak tenang. Ada nomor waris sama Mas Halili.
1: Bang Waris tadi malam munculnya. Kemarin-kemarinnya enggak ada.
0: Enggak ada. Kebanyakan
1: cuman Halili itu. Terus.
0: Ngedrop itu. Dropping malam-malam.
1: Iya, iya.
0: Siap, Mas Faruk.
1: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Nelangsa 2014 punya Niji, Semoga Vidal Diano, Kapan-Kapan Margaret, Keraguan Tri Utami, Hati Yang Luka punya Betaria Sonata, Sebelum Terlambat Gusti Randa. Wih, ini lama nih lagu nih, 93 nih. Antara Kita ada Tulus Ari Lasso, ada Saya Rindu Club Project, Kagungan Cinta juga Mus Mujiono.
1: Ya itu aja.
0: Yang mana? Sebutok Hidri Ado, itu aja.
1: Gusti Prabu Jaya Kertasaja Sarjana.
0: Gusti Randa. Sebelum Terlambat.
1: Nangkok Gusti Prabu Kertajaya Sajaya Wardana.
0: Dewa Salekor.
1: Ya enggak. Itu Raja Majapahit tuh.
0: Siap.
1: Tutur tinular. Oke, okay. Salamnya. Ya, pokoknya lagu itu ya.
0: Iya, yes, siap.
1: Bukan Dewasa Lekor.
0: Udah disiapin, Mas.
1: Iya, salamnya untuk si Ganteng ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan masuk malam terus ya. Iya, dikangenin sama teman-teman tuh. Ditanyain kalau kemana Reka, mungkin ada di luar negeri ngurusin Spanyol.
0: Ngatalaki Ronaldo Portugal.
1: Oh iya tuh Pak.
0: Siap, Mas.
1: Kapan finalnya tuh?
0: Finalnya tanggal 19 malam, mainnya tanggal 20 dini hari.
1: Hari Senin atau hari Minggu?
0: Hari Minggu, malam Senin. Hari Senin sih.
1: Dua klub langsung.
0: Kalau seminya besok hari Rabu pukul 2. Kalau finalnya sampean bisa nobar di RRI.
1: Ya, aku akan datang ke Pro 1 nanti.
0: Mancur tak datang nanti itu sokon.
1: Dengan ketemuannya sana ya.
0: Siap.
1: Iya, Abdana. Oke, salamnya untuk dirimu ya. Nah, boleh. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Untuk Refka Kari bersama istri di rumah.
0: Siap.
1: Juga ada Elvi, ada Ica di Lanteng juga. Ada ada Mas Jeki, ada Arindi katanya sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh untuk
0: amin.
1: Arinda ya.
0: Arinda. Mapos.
1: Oh iya, Arindi nama udara, Manwinda kan Eropel wa. Arinda. Iya. Arinda wa Winda. Arindi. Eropel. Arinda wa langsung Eropel. Kalau tak terima masuk.
0: Siap.

0: Gak ada Bu Fathor, Mama Susotok. Ya, untuk Mama Susotok, kutunggu gabungannya. Juga ada Irma, ada Mbak Cempaka, Mbak Suci, juga ada Dile Farid Sahdan, Wanda Sukron, juga ada Ricky Anggora, Anu Anggara, Dewa Sora, Dewa Selek, Dewa Surajing, aku gak tau lah. Juga ada ketua ya.
1: Siap.
0: Bapak Andri Cipta, aku tunggu gabungannya. Untuk kesemuanya saja lah.
1: Siap mas.
0: Takut ada protesan terlalu lama. Pamekasan Abah Halim Abah Sunni ya. Abah Halim Abah Sunni. Ada Wawan Jeffrey. Kesemuanya di Pamekasan. Semuanya Pak Nur Kemala juga. Siap. Makasih waktunya Direpka.
1: Sama mas Faruk.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Mbak Sunni itu pindah ke Pamekasan nih. Baiklah sebelum terlambat, Gusti Randa, Refradir untuk Anda. Ini lagu dirilis tahun 1993. Kedengar.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Para saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikan masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Refka langsung ingin sapa untuk Anda yang bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
1: Aduh, agak kalem nih malam ini, Vi.
2: Gak tahu gimana ya, capek ya.
1: Gimana? Oh iya.
2: Soalnya tadi siang lagi, apa ya, lagi kearisan, terus setelah kearisan, lagi pergi lagi, ada sesuatu. Terus kemarin lusa itu, ngantar orang mau mondok ke Guluk-Guluk.
1: Waduh, jadi padat ya?
2: Iya, alhamdulillah. Okay, jadi yang hari Minggu itu pulangnya jam 11 pulang duluan. Yang apa ya? Yang mobil yang itu yang maksudnya mobilnya kan ada 3.
1: Rombongan tuh ya?
2: Iya. Yang pickup pulang duluan.
1: Jadi gak capek ya, aktivitas full.
2: Ya, gak capek lah.
1: Ya. Siap, Mbak Evi. Jadi, yang penting sehat ya.
2: Gitu.
1: Yang penting sehat ya.
2: Ya, alhamdulillah. Walaupun tenggorokan agak kering. Sekarang, apalagi tadi pagi tuh, apa hidung saya sempat gak bisa bernapas soalnya flu.
1: Feng-feng.
2: Iya.
1: Ya.
2: Tahu gak? Itu di mana?
1: Gimana?
2: Tapi sekarang gimana ya? Enggak begitu flu ya?
1: Enggak, tapi kayaknya kerasa capek banget sih emang sih suaranya.
2: Iya, emang begitu.
1: Oke, baik. Semoga cepat pulih lagi ya, Mbak Evi ya.
2: Iya, emang pulih. Siap. Enggak sakit.
1: Iya.
2: Ya, memang capeknya cuman.
1: Iya, maksudnya recovery-nya capeknya itu biar cepat pulih. Iya. Yes, siap, Mbak Evi.
2: Lagunya ada apa?

0: lagunya ada antara kita Andiliani, ada Tulus Ari Lasso, saya
1: Tulus aja ya. Kalau yang enggak tulus enggak mau.
0: Aduh, Bang.
1: Maunya memang yang tulus ya.
0: Ah, cocok mah, cakep ini mah. Siap, Mbak Evi. Siap, Mbak Evi.
1: Salamnya.
0: Monggo, Mbak Evi.
1: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Ini baru mulai ya?
0: Enggak, mulainya udah tadi lah.
1: Oh, enggak tahu nah. Anu baru dengerin. Tadi ada di luar.
0: Ya,
1: tadi kerokin.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Evi.
1: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni. Udah gabungan Mbak Yuni ya?
0: Belum.
1: Oh iya. Ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Pak Nur Kumala. Terus juga ada Pak Ali Pratama, ada Jeffrianto. Terus juga ada Irma. Ada siapa lagi ya? Ya pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Baik,
1: tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Ya, insya Allah. Nanti ditinggending. Insya Allah gabungan lagi ya.
0: Siap,
1: ada Mbak Suni lagi. Ya, makasih atas satunya Mas
0: Rika. Sama-sama Mbak Evi.
1: Lagunya dibingkis buat yang ada di HP.
0: Asik.
1: Makasih atas satunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Evi ya. Lagunya Tulus untuk yang ada di HP. Asik. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi. Lewat memori, kita kenang masa lalu.
0: Mantap.
2: Ya.
0: Gimana Mas, dingin masih?
2: Wah. Kalau masalah dingin jangan ditanya lagi. Udah duingin ini.
0: Jadi nggak usah jalan-jalan ke Batu Malang sana ya. Di sini udah kumikil, apalagi di kampung Refka nih, di satelit nih, dinginnya luar biasa Mas dia. Apalagi nih ngegending, yang notabene masih utuh tuh sawah-sawah dan pepohonannya ya.
2: Pokoknya bukan main dinginnya. Apalagi kalau secara jam mati udang semak-semak ditabun tengki atau dua.
0: Oh.
2: Bening
0: lagi. Pas adoba.
2: Iya, kalau warna kecil itu kalau boleh saya lepuh boleh, boleh menjelap.
0: Siap Mas, ya sehat ya?
2: Alhamdulillah, ini kena batu masih.
0: Oh iya, aku dengar kabar yang di Pamekasan lagi sakit.
2: Iya, masih agak sakit.
0: Baik, semoga cepat sembuh lah, doaku dari RRI untuknya sialah.
2: Ya amin.
0: Siap Mas Jaya.
2: Lagunya ada apa ya?
0: Bentar lagi Tulus Mas Jaya, terus ada saya Perindu dari Club Project, ada Keagungan Cinta dari Mus Mujiono, ada Cinta Ini Yuni Shara featuring Raffi Ahmad, ada Seperti Yang Kau Minta punya Krisa. Dari mana datangnya, apa ini, enggak lanjut tulisannya. Ya itu aja Mas, dari mana datangnya Semarah. Halo? Mas Jia? Oh, sinyalnya kurang baik ya, mungkin ikut kedinginan juga kali. Lanjut Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Ya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyangka dalam hati, memprediksi. Ini Bu Hafathor ini. Kalau ada back sound orang ngaji, kalau enggak ada orang ngaji, khosidaan nih.
3: Iya. Kedah. Memang selalu seperti itu motornya.
0: Saya yang mau bilang kapan-kapan hari itu nggak kurang nyaman gitu. Kalau sekarang sudah ngerasa nyaman dengan Bufator, makanya bilang selalu ada backsound. Aku dengerin selalu ada backsound tuh. Kalau nggak ada orang ngaji, orang kosidaan.
3: Iya. Orang selawatan ya.
0: Orang selawatan. Sehat Bufator?
3: Memang setiap. Alhamdulillah bersyukurlah. Kabar saya baik-baik saja. Sehat selalu. Gimana dengar suaranya saya? Kan sehat kan?
0: Merdu.
3: Merdu. Ini siapa? Oh, Evi. Evi nyampe sini.

0: Levi.
1: Bikin adem ke hati suaranya sampean nih.
0: Begitu ya. Nggak tahu, mungkin dari sananya seperti itu.
1: Macam lepadana udara sekarang tuh, Bu.
0: Iya, dingin banget saat ini. Alhamdulillah ya, dingin banget. Ya, tapi kan jarang-jarang seperti ini kan.
1: Jarang.
0: Dinginnya kan.
1: Jam 10.
0: Mulai dari tengah malam sampai menuju ke subuh itu.
1: Aduh.
0: Pemikir saya melepok.
1: Yang jadi pertanyaan, pas mau sholat subuh, ambil wudhu enggak?
0: Oh iya lah, harus.
1: Aduh.
0: Ambil wudhu juga aja meskipun kumikin.
1: Dergederan itu sih dalam isi. Ya, dingin
0: banget. Mudah-mudahan saya sehat.
1: Amin.
0: Walaupun dinginnya, apa ya, agak-agak luar biasa gitu.
1: Iya, betul, Bu Ator.
0: Menyeluruh mungkin ya dinginnya ya.
1: Iya, lagi musim.
0: Lagi musim, musim-musiman ya. Gak mungkin dingin terus.
1: Kalau orang Madura semoga bilang, kalau pas sekarang musim dingin yang aja ini, musim macemnya.
0: Oh iya, seperti itu katanya.
1: Katanya, apa nih coba tengah bedacem gitu?
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Ini mungkin dinginnya seluruh Indonesia ya.
1: Betul Bu Hatun.
0: Menyeluruh, iya ya. Mudah-mudahan sehat
1: amin,
0: semuanya
1: amin,
0: walaupun
1: amin,
0: dingin. Lagunya ada apa?
1: Lagunya dari mana datangnya asmara punya Memes, Krisa seperti yang kau minta. Ada lagunya antara kita Andi Liani, Hati yang luka punya Betaria, Keraguan punya Tri Utami, Kapan-kapan punya Margaret. Yang sebentar lagi ada
0: yang
1: terus.
0: Terakhir aja.
1: Yang terakhir?
0: Kapan-kapan
1: ya.
0: Iya, kapan-kapan insyaallah ketemu terus.
1: Alhamdulillah amin ya, ya Allah.
0: Iya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Mari saya eko seplak wajah saya.
0: Harus diusap dong. Ya memang seperti itu caranya. Saya kan diberi contoh orang tua saya.
1: Iya betul. Betul.
0: Habis apa berdoa itu wajahnya diusap gitu. Amin ya Allah gitu. Ya salamnya dulu ya.
1: Monggo buat or.
0: Yang perdana tentunya buat Mas Reska, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Kosot boleh.
0: Selanjutnya. Halo sampai yang lebih beri juga nyaman mengganggu
1: ngemeng
0: tak lancar ngomongnya. Iya ya benar
1: siap.
0: Terus selanjutnya barusan kenapa kok putus ke siapa tuh
1: Jeki
0: Asmara gabung lagi Jeki. Terus lagi ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Daiin juga, ada Evi juga, buat Abasuni, Dewi juga, Pak Asep dan Kebeke. Lanjut ada Pak Adi Pratama dan buat siapa itu Mbak Jempaka dan juga buat Mama Intan, Pak Dewa Soraying juga, untuk siapa lagi ya? Oh buat Paru Karisma, Putra Sidia juga, dan Pak Dewa Soraying juga. Siapa lagi ya? Oh buat ini buat Irma dan Suci.
1: Siap.
0: Iya buat Suci, selamat menempuh hidup baru dan nikah.
1: Alhamdulillah, makanya lama lama nggak muncul ya.
0: Iya, ada kabar dari siapa tuh tadi? Kira-kira setengah bulan yang lalu katanya udah nikah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga bahagia dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat.
1: Amin.
0: Dan semoga sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: WhatsApp boleh.
0: Kenapa?
1: Oh.
0: Iya. Iya belum diusap, ini mau diusap saya.
1: Lupa.

0: Ya udah dulu ya.
1: Siap, Bu Fatar.
0: Yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti kalau saya bisa gabung lagi, mau disebut nanti ya, yang belum disebut gitu.
1: Siap, Bu Fatar.
0: Buat Mas Reska, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih ya untuk Bu Fatar. Nah pendengar FK, harus mengandalkan lagu dulu dari Tulus punya Ari Lasso. Ini spesial untuk Mbak Evi yang ada di Lenteng sana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya.

0: kalah penting bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika

tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat-sobat sumberkan informasi dan inspirasi pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Senin 13 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Satu RRI Sumeneb pencapaian telah berpisah, dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejarah hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Verde, Maroko. Tim-tim tersebut kan menjadi perbincangan dengan dikait-kaitkan dengan kontroversinya Argentina. Jadi meriahnya itu campur aduk ya antara dengan kontroversi Argentina dan kejutan-kejutan tim kecil yang semulanya tidak diunggulkan.
1: Oke, nah Pak Yudi, apa yang membuat Piala Dunia ini selalu menjadi ajang yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan, Pak Yudi?
0: Karena kalau kita namanya sepak bola juga ya, sepak bola jangankan Piala Dunia. Jangan Piala Dunia, AFF aja. Kalau sekelas regional Asia Tenggara itu, kalau kita untuk spesifik Indonesia lah ya, AFF aja itu euforianya luar biasa, Bu. Apalagi ini sekelas Piala Dunia yang kita tunggu-tunggu selama 4 tahun. Jadi campur aduk di situ tuh yang tadinya kita ini kan pasti Piala Dunia 4 tahun sekali ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Indonesia, masyarakat negara-negara lain dan bahkan di seluruh dunia karena sepak bola ini kan ibaratnya olahraga nomor 1 di dunia itu. Jadi itu ditunggu 4 tahun. Jadi campur aduk lah. Kita kadang kita begadang subuh-subuh pun kita begadang untuk nonton bersama-sama Ibu.
1: Oh, ada nobar di sana ya, Pak ya. Seru ya.
0: Seru nobar. Udah pasti lah, Bu. jangan kan kita di Indonesia. Di Amerika Serikat sana aja sudah tempat penyelenggara ada stadion juga ada, sudah pasti ada tempat nobarnya juga.
1: Oke. Pak Yudi, nanti kami akan perbincangkan terkait bagaimana nobarnya di sana serta antusiasmenya.
0: Setiap pertandingan di sini pasti ada, Bu. Pasti karena kita ini kalau saya aja pribadi penggemar bola. Jadi itu kalau kita nonton di rumah kriterianya sendiri. Jadi kalau kita nobar itu apalagi diadakan oleh instansi warkop. Kalau di Pontianak ini rata-rata warkop kadang ada nobar-nobarnya juga, Bu. Jadi itu keseruannya biasanya lain tempat duduk, lain kursi itu beda-beda tim. Jadi sambil teriak-teriak, tapi tetap menjaga kebersamaan. Tetap meriah. Kalau di Pontianak tetap meriah, Ibu.
1: Itu hampir setiap warkop atau bagaimana, Pak Yudi, di sana?
0: Enggak juga, kadang ada yang tertentu, tapi kadang ada juga yang intensi, kadang mengadakan. Kita tergantung, kadang kalau di RT-RT pun kalau kita mau keluarin TV, itu bisa. Karena kita menunggu Piala Dunia ini 4 tahun sekali, Bu. Jadi ibaratnya sayang kalau kita lewatkan. Kadang gitu, kadang kita habis nonton, bercanda sama teman-teman, kadang yang teman pilihannya lain, kita juga pilihan lain sambil bercanda, ya seru lah pokoknya.
1: Oke, baik. Berarti juga sambil ngobrol-ngobrolin juga terkait tim-timnya begitu ya, Pak Yudi ya?
0: Iya, Bu. Okay. Itu udah pasti. Mereka punya apa ya, kata orang punya tim-tim unggulan masing-masing lah. Sampai akhirnya timnya gugur, ya biasalah kalau kita ini kan sesama teman yang gugur udah jangan ikut-ikutan tinggal yang 4 ini kan.
1: Begitu ya istilahnya, seru ya, berarti ya begitu ya Pak Yudi ya. Nah Pak Yudi, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia tahun ini apakah beda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya?
0: Kalau itulah saya bilang, Bu ya. Kalau untuk kita nih sebagai penggemar sepak bola, setiap 4 tahun sekali itu tetap meningkat. Tetapi tahun ini kontroversinya banyak saya bilang. Jadi ada yang bilang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan kita politik pelarangan-pelarangan seofisialnya, ada yang nggak bisa masuk. Itu kan jadi kontroversinya itu mungkin ramai. Belum lagi tentang Argentinanya yang katanya selalu dibalawasi anak emas. Itu yang bikin ramai, Bu. Itu yang bikin ramai, Kak. Jadi itu selain kita ini masing-masing mendukung pilihan kita masing-masing, kontroversinya banyak. Nah, ini lain daripada Piala Dunia yang terdahulu-terdahulu tanpa ada embel-embel kontroversinya si ini membela ini. Bahkan seorang presiden Amerika Serikat itu, Donald Trump, bisa membatalkan

0: di Bali itu kami juga mengutamakan pembinaan usia dini, itu sudah pasti kalau kalau kalau tujuan tujuan utama kami.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk ASKOT sendiri, bagaimana cara memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mendorong pembinaan usia dini ini di Pontianak, Pak Yudi?
0: Ya, kayak kayak kami gini kan, misalnya euforianya kan ada nih, Piala Dunia. Jadi kemarin itu pas libur sekolah, ada instansi tertentu mengadakan turnamen-turnamen usia dini dengan euforianya Piala Dunia. Itu antusiasme mereka tuh tinggi. Nah, juga kemarin kita ada apa? Ada turnamen Suratin U13, U13, U15. Itu rame Bu di sini Bu. Itu kalau udah kita mengenai bola, kalau udah mengenai bola di sini, kita udah kayak harga mati, udah itu harus harus berlangsung dan harus meriah, harus ditonton. Itu udah pasti kok di Pontianak ini.
1: Oke, nah berarti ada turnamen begitu ya yang diselenggarakan oleh ASKOT begitu ya?
0: Ada Bu.
1: Oke, nah kalau terkait aspek yang perlu ditiru dari negara-negara peserta Piala Dunia dalam hal pembinaan pemain muda ini seperti apa, Pak Yudi?
0: Itu kalau kita mengomongkan tentang pembinaan itu, kalau kita lah ya, kalau kita jenjang kita di Indonesia, kita tidak usah juga ngomong ASKOT di Pontianak atau jenjang Indonesia ke negara lain. Kalau negara lain mereka sudah sangat maju dan aspek segala aspek itu mendukung Bu. Jadi dari tingkatan umur 8, umur 10, umur 12, umur 14, mereka sudah jenjangnya sudah ada kompetisi itu Bu. Nah, jadi persiapan mereka untuk membina bibit-bibit muda itu sudah ada. Kalau kita ini kan masih terbatas antar SSB yang usia dini ini. Adapun nanti misalnya kompetisi itu kompetisi mungkin antar klub. Mungkin antar klub itu. Kalau kita ini kan memang biasanya antar klub. Bahkan kalau kita bisa ngomongan pembinaan usia dini muda yang kelompok umur wanita juga ada di Pontianak ini. Ada Ibu. Nah, tapi kita untuk mencontoh negara lain mungkin kita agak tertinggal lah Bu ya. Dari segi aspek banyaklah segi teknisnya kita, jadi itu bisa lah kita contoh-contoh negara lain lah untuk kita mengejar

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Apa kabar pendengar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di Sumenep Pagi Ini, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 49 sampai dengan 59 dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menemani Anda. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahas tentang kesehatan mental remaja, pengaruh terhadap kecemasan dan juga cara bijak mengelolanya dalam perspektif Islam tentunya ya. Dan kalau kita bicara soal remaja, remaja itu adalah masa yang penuh warna. Ada semangat, ada mimpi, tapi kadang juga ada rasa cemas, takut gagal, overthinking.

0: Nah, kesehatan mental pada remaja, pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan juga cara bijak menggunakannya di dalam Islam tentunya. Silakan Ustazah sebagai mukadimah.
1: Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikis kita dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang kesehatan mental remaja, yakni pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan cara bijak menggunakannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita selalu semangat untuk mengupdate diri dan tetap selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun jiwa kita. Selanjutnya, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang yang mana hal itu memungkinkan untuk mengelola tekanan hidup, juga mengembangkan potensi diri, belajar, dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi untuk lingkungannya. Pada remaja, kesehatan mental yang baik itu sangatlah penting, karena pada masa ini merupakan masa transisi untuk menuju kedewasaan. Kemudian apa kecemasan? Cemas itu merasa khawatir, takut, gelisah, dan juga tidak tenang. Yang hal itu bisa muncul sebagai reaksi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Kecemasan ringan adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalnya hal ini terus berlanjut secara terus-menerus, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan sulit dikendalikan, maka biasanya menjadi gangguan kesehatan mental. Yang mana tanda-tanda kecemasan pada remaja, yaitu biasanya dari segi fisik, itu jantungnya berdebar tidak seperti biasanya. Kemudian sulit tidur, mudah lelah, ototnya tegang, terus sakit kepala, dan juga ada gangguan pencernaan. Itu dari segi fisik. Kemudian dari segi emosional, biasanya remaja yang sudah terganggu kesehatan mentalnya, itu biasanya mudah marah. Kemudian merasa tidak berharga, tidak percaya diri, dan juga sulit berkonsentrasi. Kemudian dari segi perilaku, remaja yang sudah terganggu kesehatan mentalnya biasanya menarik diri dari pergaulan, menghindari situasi tertentu, dan juga penurunan dalam prestasi belajarnya. Kemudian bagaimana media sosial dan peranannya bagi remaja? Media sosial merupakan sesuatu yang sekarang, yang saat ini merupakan platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, konten, serta membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian contoh yang sering digunakan oleh

remaja seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, gitu. Dan juga Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Kemudian media sosial itu mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Yang mana dampak positifnya yaitu memperluas jaringan pertemanan dan menjalin

0: Iya, tampaknya sinyal kurang bersahabat pagi ini. Barangkali bisa dicoba kembali ya, Ustazah Nisa. Untuk pagi ini kita masih membahas tentang kesehatan mental remaja dan pengaruhnya terhadap pengaruh media sosial terhadap kecemasan serta bagaimana cara bijak menggunakannya. Iya, tadi sempat Ustazah Khairatun Nisa memberikan penjelasan pada mukadimah di Mutiara Pagi hari ini. Dan terputus sepertinya karena memang sinyal barangkali di tempat beliau yang kurang bersahabat pagi ini. Baik, kita coba kembali tersambung dengan Ustazah Nisa. Pagi ini kita akan nanti bincang-bincang bagaimana Islam memandang kesehatan mental remaja, kemudian bagaimana atau seperti apa tanda-tanda kecemasan yang sering dialami oleh para remaja kita menurut Islam, dan apa hubungannya kemudian nanti dengan iman, ibadah, dan kesehatan jiwa. Baik, sudah tersambung kembali dengan Ustazah Khairatun Nisa. Dan pendengar, Anda juga nanti bisa bergabung melalui 3 jalur telepon di 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, kita coba kembali tersambung dengan Ustazah Nisa pagi ini. Ya, baik, Mutiara Pagi segera kembali setelah yang berikut ini.
1: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
3: aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Mutiara Pagi Pro 1. Kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini masih membahas tentang kesehatan mental remaja, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan juga bagaimana cara bijak menggunakannya. Ustazah

0: Khairatun Nisa, sudah kembali bergabung bersama saya di sini, Ustazah.
1: Iya, Mbak Ani, mohon
0: Iya,
1: maaf, barusan terkendala jaringan.
0: iya baik. Baik, sudah tampil. Ustazah, tadi sudah sempat dijelaskan ya beberapa hal penting tentang bagaimana kesehatan mental remaja, juga pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan cara bijak menggunakannya. Nah, Ustazah, sebenarnya seperti apa ini Islam memandang kesehatan mental? Apakah menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan badan?
1: Baik, Mbak Ani. Iya, sama-sama penting. Bahkan ini kalau misalnya mental kita sudah tidak sehat, itu sangat berpengaruh kepada fisik, sangat berpengaruh kepada fisik. Jadi kalau mentalnya sudah kena, ini orangnya biasanya malas-malesan gitu kan. Tapi kalau mental kita sudah nyaman, enjoy, jadi kita kan juga nampak senang, nyaman, gitu, tentram, bahagia, gitu. Jadi kita bisa mengekspresikan diri itu dengan ya senyum yang ramah dan ya begitu. Jadi kita bisa mengekspresikan diri dengan nyaman, gitu. Tapi kalau mental kita sudah kena, itu biasanya uring-uringan, gitu.
0: Suka marah-marah tidak jelas begitu ya Ustazah. Baik, jadi sama pentingnya ini menjaga kesehatan jiwa dan juga menjaga kesehatan badan. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran ataupun hadis, apa saja Ustazah tanda-tanda hati yang gelisah dan cemas? Dan apa obatnya dalam Islam?
1: Tanda-tanda hati yang sudah mulai cemas ya, Mbak? Ya, itu biasanya seperti yang sudah saya katakan tadi, itu adalah tanda-tanda hati yang sudah mulai cemas. Untuk anak remaja biasanya itu konsentrasi belajarnya itu sudah mulai menurun, jadi sulit-sulit berkonsentrasi gitu. Jadi anak-anaknya sudah mulai tidak semangat lagi, yang awalnya biasanya dia selalu menjadi siswa unggul dalam kelasnya, tapi karena mentalnya sudah kena karena pengaruh media sosial, jadi dia sulit untuk berkonsentrasi dan semangat dalam belajarnya. Gitu.
0: Oke, jadi itu tanda-tanda yang wajib diwaspadai ya oleh para orang tua yang punya anak remaja. Nah, bicara soal cemas nih Ustazah, apakah merasa cemas itu berarti iman kita lemah, Ustazah?
1: Iya, Mbak Ani. Tidak begitu juga. Jadi belum tentu kalau kita sudah mengalami kecemasan itu iman kita tidak kuat gitu ya. Tapi karena itu bagian dari penyakit gitu, bagian dari penyakit. Jadi mental yang terganggu itu adalah bagian dari penyakit. Jadi kita bagaimana ketika sudah na'udzubillah ya terserang penyakit yang demikian, penyakit mental. Jadi kita mencari solusi terbaik, menjadi solusi terbaik. Misalnya memperbanyak istighfar, begitu yang Mbak Nina. Memperbanyak istighfar, terus kita mengembalikan segala takdir kita yang telah kita jalani ini kepada Allah, gitu. Jadi kita harus menerima gitu apa yang kita alami. Jadi jangan biasakan, karena kadang hal itu mental-mental yang kena itu biasanya karena sering ada perbandingan gitu, pencapaian, perbandingan pencapaian. Misalnya kalau remaja ini karena fokusnya di remaja, misalnya temannya tiba-tiba mengungguli dirinya dalam prestasi belajarnya di kelas, jadi dia kena mentalnya, tuh saya kok ini ya, kok kalah ke si A gitu kan. Jadi itu, jadi bukan malah down, tapi bagaimana kita lebih semangat lagi, berjuang lagi supaya bisa menyaingi si A gitu.
0: Seperti itu. Baik, Ustazah, sepertinya ada pendengar yang bergabung. Saya terima dulu ya, Ustazah. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Ani.
0: Iya, suaranya kecil sekali. Pak Taufik Situbondo, betul ya?
2: Oke, betul.
0: Baik, silakan Pak Taufik. Kesehatan mental remaja, pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan cara bijak menggunakannya.
2: Iya, menurut saya ini Iya.

0: pertanyaan lagi. Ada solusinya.
1: Solusinya, baik.
0: Ya, kalau remaja sekarang dengan remaja yang dahulu memang kan tidak sama, Mbak. Assalamualaikum dulu, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Menurut saya itu media sosial ya. Media sosial itu kan banyak yang baik, Mbak. Ya ada pengajian, ada ya semacam ini Mutiara Pagi kan juga masuk di media sosial. Ya menurut saya ya mohon penjelasan lagi nanti ya. Menurut saya sebagai orang tua ya diarahkan ke sana lah. Kayak kan anak kita mendengarkan Mutiara Pagi atau melihat YouTube apa pengajian, tasolawatan kan ada di sana. Ya kalau memang mentalnya sudah kena, ya diserahkan aja ke pondok pesantren nanti. Memang ada solusinya di sana, menurut saya ini, Mbak. Terima kasih atas waktunya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Taufik. Baik. Ustazah, kalau sudah mentalnya kena, kata Pak Taufik, sebaiknya diserahkan ke pondok pesantren saja. Silakan, Ustazah.
2: Ya. Gini ya, untuk remaja yang khususnya yang tidak mondok, karena kalau di pondok pesantren biasanya sudah ada larangan untuk membawa media sosial, walaupun ada pondok pesantren yang juga membolehkan untuk ini menggunakan
1: untuk syiar ya.
2: Tapi kalau misalnya di yang sekolahnya di rumah, sekolah di rumah. Itu biasa ya, peran utama untuk mengatur anak-anak remaja itu adalah orang tuanya. Jadi supaya tidak terjadi hal demikian, maka orang tuanya harus mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebenarnya untuk gadget ini tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga mempunyai banyak sekali dampak-dampak positif. Jadi kita sekarang ini tidak hanya mengaji di majelis-majelis taklim secara offline saja, tapi secara online seperti Mutiara Pagi juga kita bisa simak. Kemudian di konten-konten YouTube, terus TikTok juga banyak sekali sekarang pengajian-pengajian secara online, dan itu membutuhkan media seperti HP. Tapi kadang remaja itu tidak bijak. Remaja saja tidak bijak, kita saja kadang juga merasa tidak bijak dalam penggunaan gadget ini. Kita sudah sebagai orang tua kadang teledor yeah. dalam menggunakan media sosial ini. Apalagi remaja yang mentalnya masih
1: belum kuat.
2: Iya, belum kuat gitu. Jadi masih rasa senangnya itu nyaman, apalagi nonton TikTok gitu, scroll-scroll dan macamnya itu.
1: Baik. Baik ya Pak Taufik, itu tadi Ustazah Nisa sudah memberikan penjelasan ya. Dan tadi juga sempat Ustazah menjelaskan tentang fenomena membanding-bandingkan diri nih Ustazah di remaja. Membandingkan diri dengan temannya, dia kok lebih dari saya, dia kok begini-begini. Nah sebenarnya bagaimana Islam menjelaskan fenomena membanding-bandingkan diri ini Ustazah?
2: Tentang perbandingan diri ini sudah mengarah kepada rasa syukur yang sudah mulai berkurang. Jadi ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu berarti rasa syukur kita sudah mulai menurun. Kita lupa mensyukuri apa yang telah kita miliki gitu. Jadi di situ Islam mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Gitu. Karena ketika kita sudah bersyukur, kita menerima apa yang telah terjadi pada kita, insya Allah perbandingan-perbandingan itu tidak akan terjadi. Dan misalnya kita sudah, misalnya remaja udah mulai turun prestasinya, jadi merasa tersaingi oleh temannya. Jadi jangan

0: Jangan membandingkan diri, terus merasa down dan bagaimana, tapi harus mempunyai semangat yang lebih tinggi lagi. Gitu.
1: Seperti apa peran orang tua di situ, Ustazah?
0: Sedangkan peran orang tua di situ, ketika hal itu terjadi, jadi harus memotivasi. Jadi jangan memojokkan, karena kadang-kadang orang tua ini ya kurang bijak ya, kurang bijak dalam mengarahkan anaknya. Kadang-kadang langsung menodong, wah. Ini kamu dari kemarin-kemarin suruh belajar nggak belajar SD, makanya sekarang sudah turun nih prestasinya, nah gitu. Jadi kalau hal yang demikian itu terjadi, maka anak-anak itu semakin down gitu, semakin down. Tapi kalau misalnya dia dimotivasi, dikasih arahan, terus dikasih petuah-petuah yang positif gitu, insya Allah anak-anak itu mulai sadar dan bisa mengendalikan dirinya.
1: Jadi memang tergantung orang tua juga ya, bagaimana untuk menyikapi perubahan-perubahan yang mengarah ke kecemasan atau membanding-bandingkan diri pada remaja, pada anak-anak kita. Nah, Ustazah, misalkan ada nih akun yang membuat remaja jadi cemas begitu, apakah boleh di-unfollow? Apakah itu termasuk menjaga diri dalam Islam, Ustazah?
0: Gimana Mbak Ani, putus-putus Mbak Ani?
1: Oh ya, misalkan Ustazah, ada akun yang membuat remaja kita menjadi cemas begitu, apakah boleh di-unfollow? Apakah ini termasuk cara kita menjaga diri seperti yang dianjurkan dalam Islam?
0: Baik, ya Mbak Ani, boleh, karena itu juga bagian supaya kita terhindar dari hal-hal demikian. Jadi kita boleh meng-unfollow akun-akun yang demikian. Jadi kita kan takut ya, takut nanti hal itu terjadi, kecemasan-kecemasan itu terjadi, bikin kita takut, bikin kita khawatir gitu. Jadi boleh meng-unfollow.
1: Boleh meng-unfollow, dan itu merupakan salah satu cara yang, apa, cara kita menghindarkan diri ya. Kan katanya kalau dalam Islam ada sesuatu yang, apa namanya, membuat kita, apa namanya, terganggu atau apa, lebih baik kita melindungi diri kita dengan menjauhi itu, betul ya Ustazah?
0: Iya, benar-benar Mbak.
1: Oke, baik. Saya pagi ini juga mengundang pendengar yang akan bergabung di Mutiara Pagi. Hari ini masih bersama Ustazah Nisa dengan topik kesehatan mental remaja, bagaimana pengaruh media sosial dan terhadap kecemasan, juga bagaimana cara kita bijak menggunakannya. 665-396-662-317 atau juga di 0811-334-5101 Anda bisa bergabung pagi ini pendengar di Mutiara Pagi. Masih banyak waktu sampai jelang pukul 6 pagi nanti. Ustazah, prinsip apa Ustazah yang harus dipegang oleh remaja kita supaya tidak kecanduan media sosial ini?
0: Ya, supaya tidak tidak apa namanya, tidak kecanduan
1: ya,
0: gitu ya,
1: tidak kecanduan dengan media sosial.
0: Ya, jadi yaitu harus yang pertama ya, harus mengatur waktu, mengatur waktu penggunaannya gitu ya. Jadi bukan terus menerus. Jadi kalau terus menerus kan kita kayak ketergantungan gitu pada kepada gadget terutama. Terus kemudian memilih konten-konten gitu. Jadi tidak semua konten yang ini yang ditonton gitu. Jadi harus
1: disaring
0: ada
1: dulu ya.
0: Konten-konten positif khususnya biar nih tidak ganggu gitu ya. Biar kita bisa banyak belajar juga kalau konten-konten positif itu seperti ceramah-ceramah gitu. Tapi kalau ceramah-ceramah yang menonton biasanya kalau anak remaja ini sudah mulai ini ya tidak suka gitu kan. Tapi ya, bisa kan banyak sekarang konten-konten ceramah tapi yang bisa merangkul anak-anak remaja gitu, bisa menarik perhatian anak-anak remaja. Juga harus menjaga etika diri, menjaga keamanan diri gitu. Terus juga perbanyak interaksi nyata. Jadi jangan hanya diem di kamar terus dengan gadgetnya gitu, dengan media sosialnya gitu. Jadi harus berinteraksi, sesekali keluarlah, bergabung dengan yang lain gitu. Dan juga harus mengenali batas diri, terus mengenali batas-batasnya.

0: Oke, kalau sebagai orang tua nih, giliran orang tuanya yang cemas, Ustazah, ketika anak-anak sudah mulai menutup diri, mengurung diri di kamar dengan gadgetnya gitu, apalagi pas liburan mereka nggak kemana-mana ya, hanya di rumah dengan gadgetnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Ustazah, kalau anaknya seperti itu? Kan pasti ada sedikit kecemasan gitu ya di hati kita sebagai orang tua ya, takut kenapa-napa lah istilahnya. Itu apa yang atau ada tips apa dari Ustazah untuk para orang tua?
1: Ya, bagi orang tua yang anaknya sudah mulai mengurung diri di dalam kamar, jadi sesekali dekati. Jadi yang dekat dengan anaknya itu bukan hanya gadgetnya gitu ya, bukan hanya gadgetnya, tapi orang tuanya secara nyata harus mendampingi anak-anaknya. Jangan membiarkan dia mengurung diri di kamar, karena kalau berkelanjutan dan terus-menerus itu kan bisa bahaya. Jadi kalau anaknya sudah mulai nyaman di kamar, ya jadi dekati, dekati dulu. Terus kalau masih belum ini, ternyata anaknya masih berlanjut saja, masih nyaman di dalam kamar dengan gadgetnya, itu dikasih motivasi. Terus kalau misalnya masih ya, masih kita harus segera bertindak gitu Mbak Ani. Jadi mungkin bisa dibawa ke psikolog gitu. Jadi harus mencari solusi terbaik, jangan membiarkan, apalagi mengolok-olok gitu, memojokkan gitu ya. Karena kalau orang tua yang awam itu kan kadang malah memojokkan, bukan memotivasi, memojokkan.
0: Seperti
1: Karena
0: apa contohnya, Ustazah?
1: ya gini misalnya, ya bagaimana ya, intinya tidak ada motivasi dari orang itu, jadi malah dimarah-marahi gitu Mbak Ani. Jadi kan itu semakin ini nggak bisa bangkit anaknya gitu.
0: Iya, oke, baik. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan media sosial itu sebagai ladang pahala, Ustazah?
1: Ya, kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai ladang pahala. Sepertinya seperti saat ini yang kita gunakan gitu. Jadi kalau ini bermanfaat untuk orang lain, ini menjadi ladang pahala bagi kita. Terus juga misalnya kita mengisi media-media kita, akun-akun kita dengan hal-hal yang positif, misalnya flyer, flyer tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, terus juga konten-konten video, hal-hal yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu menjadi ladang pahala bagi kita.
0: Seperti itu ya, karena seperti dikatakan pendengar kita tadi, Pak Taufik dan juga Ustazah, sebenarnya banyak sekali manfaat positif dari yang namanya media sosial ya. Kalau kita lihat lagi, banyak manfaat positifnya, tapi di sisi lain manfaat negatifnya juga banyak ya Ustazah. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya dan mengarahkan anak-anak kita. Seperti apa pendampingan yang harus dilakukan oleh para orang tua nih Ustazah pada saat anak kita bermedia sosial? Apalagi yang remaja biasanya susah diatur Ustazah.
1: Iya. Ini kalau sudah remaja ya, kita kayaknya ini apa namanya, kalau terus-menerus mendampingi ketika anak-anak kita dalam dunia gadgetnya, jadi kita sepertinya sudah tidak mungkin, karena mereka akan merasa terganggu gitu kan, akan merasa terganggu. Nah, jadi kita harus ya. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, dengan anak-anak remaja kita. Jadi hubungan emosional kita itu harus dekat. Jadi anak-anak itu bisa kan, bisa curhat sama ayah bundanya gitu kan, sama papa mamanya. Jadi ketika diajak sharing, dia mau terbuka gitu tentang apa yang dia
0: inginkan.
1: Iya gitu. Dan juga apa yang dia suka di konten-konten di media-media sosial selama selama dari beberapa hari gitu.
0: Okay. Kemudian?
1: Ya, itu. Jadi orang tua itu harus membangun komunikasi dan emosional yang dekat dengan anak gitu. Karena kalau kita mendampingi terus-menerus itu tidak mungkin. Apalagi bagi remaja. Karena pendampingan yang secara terus-menerus itu untuk anak-anak masih kecil gitu. Ya, begitu, Mbak.
0: Okay.

0: Baik, Ustazah, apakah ada doa khusus nih Ustazah bagi para orang tua supaya anaknya apa namanya terus dilindungi begitu? Karena kita tahu ya media sosial itu meskipun banyak banyak manfaat positifnya juga negatifnya banyak gitu Ustazah. Kan kadang kecemasan itu bukan hanya dari anak kita tetapi dari kita orang tuanya. Adakah doa khusus Ustazah?
1: Kalau ya doa-doa yang langsung khusus untuk ya tayang dilindungi dari hal-hal yang demikian di media sosial, saya belum dapat sih Mbak Ani. Mungkin
0: Secara
1: mungkin kita, ya,
0: umumnya,
1: nah, kita bisa istiqomah gitu ya, baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina gitu. Wa dzurriyyatina itu kan anak keturunan kita gitu. Ta'iwun wa jalan lagi mutatina imama gitu.
0: Itu doa dari orang tua untuk anak-anaknya ya. Baik, ya pendengar, kita masih membahas tentang kesehatan mental remaja, pengaruh media sosial terhadap kecemasan dan juga cara bijak menggunakannya. Silakan Anda bisa bergabung kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini masih bersama Ustazah Nisa. Nah, peran orang tua seperti apa nih Ustazah supaya anak-anak kita itu betah curhat ke kita, bukan ke kolom komentar di media sosial begitu.
1: Ya, supaya aman ya, curhat ke kita sebagai orang tua ya.
0: Iya.
1: Itu, jadi itu tadi seperti yang telah saya katakan, jadi komunikasi kita, hubungan emosional kita dengan anak-anak itu harus bagus. Nah, itu. Jadi mereka akan ngerasa aman curhat kepada kita. Kalau kita tidak memberi ruang yang nyaman, jadi bagaimana anak-anak kita bisa merasa nyaman gitu. Jadi kita harus memberi ruang yang nyaman dan aman. Jadi biar anak-anak kita juga bisa curhat dengan nyaman dan aman kepada kita.
0: Oke, okay. Jadi lagi-lagi orang tua perannya besar nih ya Ustazah. Karena anak-anak kita adalah peniru yang ulung katanya begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tuanya juga dilakukan. Misalkan apa namanya, kita memberi apa teladan, jangan lama-lama pegang HP misalkan begitu. Ah, mama juga pegang HP-nya lama gitu ya. Wah, ini menyakitkan. Baik, Ustazah, ada teknik 3S saya pernah dengar itu tentang sholat, sabar, dan syukur. Bagaimana cara prakteknya ketika kita sedang overthinking dalam bermedia sosial?
1: Ya, ketika kita sudah overthinking dalam media sosial, berarti kita ini sudah lupa ya, lupa
0: waktu, kadang
1: lupa waktu ya. Bahkan kadang waktu sholat saja bisa ditunda kalau kita sudah nyaman dengan gadget kita. Gitu. Jadi kita sesekali lah kita harus mengatur waktu, terutama ya mengatur waktu dan juga harus membatasi diri. Gitu. Harus membatasi diri. Jadi kita ketika waktu sholat ya kita sholat gitu, jangan malah menunda-nunda gitu Mbak. Terus juga perbanyak istighfar supaya kita terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita gitu. Dan perbanyak bersyukur supaya kita terus terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ketika kita bersyukur ya, bersyukur dan menerima, insya Allah kita aman dari segala hal yang membuat kita nyesek gitu.
0: Bersyukur ya Ustazah, penting ya.
1: Penting.
0: Baik. Nah, seperti saya katakan tadi, media sosial itu memang banyak manfaatnya, termasuk konten-konten Islami misalkan ya. Tapi juga banyak sisi negatifnya. Ada pernah saya mendengar tentang dosa jariah Ustazah di media sosial. Itu barangkali ketika kita membagikan atau share konten yang membuat orang lain merasa tidak nyaman begitu, apa tanggung jawab kita nanti di akhirat Ustazah?
1: Ketika kita terlanjur ya, ketika terlanjur kita mengirim konten-konten yang tidak bermanfaat, dan seketika itu beberapa hari setelah itu mungkin kita menyadari, ya Allah, itu kemarin yang konten yang saya
0: share ya,
1: yang saya

0: share itu ya, ternyata mengganggu gitu, ternyata kurang baik gitu kan. Jadi kita bisa menarik gitu, bisa menghapus ya, bisa menghapus biar itu tidak berkelanjutan. Karena kalau kita dibiarkan, kemudian FYP itu kan akan berkelanjutan gitu
1: Iya,
0: kan.
1: iya.
0: Gitu. Jadi kalau kita sudah menghapus, kita istighfar ya, kita istighfar, semoga Allah juga mengampuni gitu, menghapus dosa-dosa kita gitu.
1: Selain istighfar, berarti postingan kita harus dihapus juga dong,
0: Harus dihapus
1: Ustazah.
0: ya, biar tidak berkelanjutan Mbak Ani. Biar tidak berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan ini juga akan terus ditonton oleh banyak orang gitu.
1: Oke, baik. Ustazah, ada pesan kah untuk remaja yang barangkali remajanya atau orang tuanya sedang mendengarkan dan menonton acara kita di pagi ini?
0: Ya, ini ya Mbak Ani, untuk kesehatan mental adalah hal yang sangat berharga. Yang sangat berharga dan kita semua berhak merasakan hidup nyaman, tenang, percaya diri, dan bahagia. Jadi karena mental kita sudah sehat, maka semua itu akan kita nikmati, ketenangan, kebahagiaan, dan rasa percaya diri. Jadi jadilah pengguna media sosial dan yang cerdas dan bertanggung jawab. Juga sebagai remaja harus mendukung teman-temannya yang sedang terlihat mengalami kesulitan atau tekanan. Juga jangan ragu meminta bantuan jika merasa tidak sanggup menghadapi masalah diri.
1: Seperti itu. Nah, kira-kira apa Ustazah langkah kecil yang langsung bisa kita lakukan nih hari ini untuk punya hubungan yang lebih sehat dengan handphone, dengan gadget, dan tentunya dengan Allah?
0: Iya, langkah kita ya, yaitu kita harus mengenali batas ya, mengenali batas, terus menjaga, mengatur waktu supaya kita hubungan kita bukan hanya dengan gadget saja, tapi dengan Allah kita juga menyatu. Gitu.
1: Cara-caranya seperti apa, Ustazah? Barangkali bisa dijelaskan untuk tipsnya apa saja?
0: Tipsnya kita harus apa namanya ya, kita harus membatasi diri, terus juga harus ini apa, membagi waktu antara gadget dengan pekerjaan-pekerjaan dan kewajiban-kewajiban kita yang lain.
1: Oke, intinya membagi waktu ya Ustazah. Dan paling terakhir, apa pesan bagi para orang tua Ustazah?
0: Ya, media sosial itu mempunyai manfaat yang sangat besar, namun juga memiliki resiko yang sangat tidak kita kadang tahu apa dampaknya kepada anak-anak kita gitu. Jadi harus terkontrol ya, anak-anaknya harus terkontrol, membangun hubungan emosional yang baik dengan anak gitu, supaya anak merasa nyaman dan aman bersama orang tuanya.
1: Baik, terima kasih Ustazah Nisa dan pendengar juga pemirsa, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa yang namanya cemas itu manusiawi. Tetapi sebagai seorang muslim kita punya cara bijak menghadapinya, yaitu dengan mendekat kepada Allah, menjaga ibadah, menjaga lisan dan hati di media sosial, serta punya lingkungan yang saling mendukung. Untuk anak-anak remaja, ingat ya bahwa kalian tidak sendirian. Allah selalu dekat dan selalu ada orang yang mau mendengar. Jangan ragu cerita ke orang tua, kepada guru atau teman yang bisa dipercaya. Terima kasih Ustazah Nisa, semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di lain kesempatan Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mutiara Pagi, saya akhiri. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Apa BPS itu menginginkan bahwa data yang akurat untuk menjadi sebuah landasan kebijakan pemerintah.
2: Setelah divalidasi, ditabulasi, maka datanya diserahkan ke pemerintah. Tentunya pemerintah itu secara baik dan baik tidak sembarangan itu mengeluarkan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pelaksanaan sensus ekonomi 2020

0: 26 di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah daerah mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat capaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep terus berjalan sebagai upaya pemerintah memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun melalui pendataan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban yang jujur pada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, pendataan telah berlangsung sekitar 3 pekan, sementara kegiatan seremonial yang digelar bertujuan memberikan motivasi kepada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya, karena data tersebut menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.
2: Berkaitan dengan data ini tidak pernah berkaitan dengan rakyat. Itu kan isu saja. Nah, pemerintah daerah, Bapak BPS itu menginginkan bahwa data yang akurat untuk menjadi sebuah landasan kebijakan pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan, capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 33% dari target. Dari sasaran awal sekitar 90 ribu unit usaha dan total sekitar 140 ribu objek pendataan, termasuk keluarga, BPS optimis seluruh proses pendataan dapat diselesaikan hingga akhir Agustus mendatang.
3: Setelah divalidasi, ditabulasi, maka datanya diserahkan ke pemerintah. Tentunya pemerintah itu secara binary and biasdress tidak sembarangan itu mengeluarkan. Oh, PT ABC, omsetnya sekian. Enggak, tapi rata-rata perusahaan, rata-rata usaha kategori besar di Sumenep, omsetnya sekian.
1: Handoyo menjelaskan, proses pendataan bersifat dinamis karena di lapangan ditemukan usaha baru, usaha yang telah tutup, perpindahan tempat tinggal, hingga pemekaran keluarga. Menurutnya, tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Namun BPS telah menyiapkan berbagai strategi agar seluruh wilayah tetap dapat dijangkau petugas, sehingga target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sampang menjadi momentum penting untuk memperbarui data ekonomi daerah. Informasi yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alvin Wari melaporkan.
4: Kabupaten Sampang saat ini tengah berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada rentang waktu 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Agenda strategis nasional ini bertujuan untuk menyusun basis data komprehensif terkait struktur ekonomi daerah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi ke depan sangat ditentukan oleh akurasi data yang dihimpun saat ini. Sensus itu dipandang sebagai instrumen vital untuk mengidentifikasi sektor unggulan daerah serta mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks itu, peran serta masyarakat merupakan faktor penentu utama. Partisipasi yang kolaboratif dan transparan dari seluruh pelaku usaha serta warga Kabupaten Sampang menjadi kunci keberhasilan dari pemetaan ekonomi yang presisi.
5: Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya para pelaku usaha dan pedagang, mari sambut dengan baik kedatangan petugas sensus, berikan data yang benar, jujur dan lengkap. Karena setiap jawaban Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Sampang yang lebih baik. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
4: Guna memastikan hasil pemetaan yang komprehensif dan bebas dari bias, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata seperti memberikan keterangan yang jujur, faktual, dan akurat mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dan tentunya memastikan seluruh instrumen data yang diminta oleh petugas diisi dengan lengkap dan juga teliti.
0: Sensus ekonomi 2026 mulai dilaksanakan di Kabupaten Sampang. Badan Pusat Statistik mengajak masyarakat memahami tujuan pendataan dan memberikan informasi yang jujur agar data yang dihasilkan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Hairul Umam melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang mengajak masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bobby mengatakan,

0: Kan berbeda dengan sensus ekonomi 2016 yang hanya mendata kegiatan usaha, pelaksanaan tahun ini juga mencakup sektor pertanian dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap struktur ekonomi dari tingkat mikro hingga skala besar. Selain memetakan pelaku usaha, sensus ekonomi 2026 juga menangkap perkembangan ekonomi digital, penggunaan platform berbasis internet, serta perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga kini, progres pendataan di Kabupaten Sampang mencapai sekitar 45% dengan melibatkan 1.058 petugas lapangan.
1: Nanti kita akan mendapatkan potret menyeluruh. Nah, kalau di beberapa tahun yang lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, sensus ekonomi 2016, itu yang disensus hanya kegiatan usaha, perusahaan gitu ya. Nah, di sensus ekonomi kali ini, yang disensus itu tidak hanya usaha saja, tetapi juga sektor pertanian, juga ekonomi di rumah tangga. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sensus ekonomi kali ini adalah sensus ekonomi paket lengkap. Karena nanti dia akan memotret secara menyeluruh perekonomian tidak hanya dari sektor-sektor usaha ekonomi tadi, di mana selain juga dari sektoral gitu kan, dia juga akan memotret secara ini juga apa cluster, dia akan memetakan usaha besar, usaha menengah, usaha mikro kecil, bahkan usaha yang...
0: Bobby Heru Mulyadi berharap masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan menghasilkan gambaran ekonomi yang valid sehingga menjadi dasar perintah penyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang sensus ekonomi untuk masa depan perekonomian daerah.
3: Saya Budi di Sumenep, kegiatan sensus kan tujuannya untuk memetakan kondisi perekonomian keseluruhan masyarakat agar pemerintah punya dasar dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Namun kenyataannya di tengah masyarakat sering terjadi kesimpangsiuran menerima bansos yang tidak tepat sasaran. Alasannya ini dari pusat yang menentukan dan mengacak. Ini kan menjadi pertanyaan apakah cara mensensusnya yang salah atau bagaimana?
4: Saya Muhammad Sahlan di Galangan. Menurut saya, sensus ekonomi memang sangat penting. Namun setelah disensus, masih banyak yang salah sasaran. Di tetangga saya saja, banyak yang dapat bansos, modal usaha, serta bantuan yang lain, jauh dari tempat sasaran. Harapan saya, pendataan ini harus benar-benar data asli.
5: Saya Sahrawi di Sumeneb, BPS atau Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus secara berkala setiap 10 tahun sekali. Harapan saya, sensus ekonomi kali ini BPS benar-benar mendata seluruh aktivitas usaha masyarakat dengan benar agar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi atau merancang program bantuan tepat sasaran.

0: Pendengar dan pemirsa, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan, tetapi investasi informasi untuk menentukan arah pembangunan di masa depan. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum penting untuk mengetahui wajah perekonomian daerah secara utuh. Mulai dari usaha mikro, perdagangan, pertanian, hingga ekonomi digital, seluruhnya dipotret agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan. Ketika data akurat, program pembangunan pun akan lebih tepat sasaran. Bantuan bagi pelaku

0: usaha, pembinaan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Di Kabupaten Sumenep, pendataan baru mencapai sekitar sepertiga dari target, sementara di Sampang sekitar 45%. Kondisi geografis kepulauan memang menjadi hambatan, tetapi tantangan yang tidak kalah besar adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami manfaat sensus. Sebagian warga khawatir datanya disalahgunakan. Ada pula yang enggan meluangkan waktu menerima petugas. Jika kondisi ini terus terjadi, data yang terkumpul berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Disinilah kritik perlu disampaikan. Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi masih perlu diperkuat. Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu bahwa ada petugas yang datang, tetapi juga harus memahami mengapa jawaban mereka sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Di sisi lain, petugas sensus juga harus mampu membangun komunikasi yang ramah, santun, dan meyakinkan agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga media harus memperkuat edukasi secara berkelanjutan. Informasi mengenai manfaat sensus perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, radio lokal, hingga forum desa dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran warga, semakin berkualitas pula data yang dihasilkan. Ada sebuah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan pentingnya sensus ekonomi, yaitu sedia payung sebelum hujan. Data yang akurat hari ini adalah bekal untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Tanpa data yang benar, kebijakan hanya akan menjadi perkiraan. Tetapi dengan data yang valid dan partisipasi masyarakat yang jujur, pembangunan dapat dirancang lebih tepat, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh warga. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil membongkar praktik arisan online bodong yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, seorang perempuan berinisial F berumur 30 tahun, warga Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, ditetapkan sebagai tersangka. Miftaul Umar melaporkan.
2: Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga Desa Kelean, Kecamatan Socah, ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan pada Sabtu 4 Juli 2026 malam di Mapolres Bangkalan. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triyasworo menjelaskan, modus operandi pelaku adalah menawarkan slot arisan melalui status WhatsApp dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama, sehingga sistem yang dijalankan menyerupai praktek gali lubang tutup lubang.
3: Operandi tersangka itu menggunakan handphone milik tersangka untuk menawarkan arisan online kepada calon korban. Motif tersangka yaitu melakukan penipuan tersebut atau tagihan arisan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh tersangka. Dan ini sudah dilakukan tersangka sejak 80 orang dengan total kerugian 6M.
2: Ia menambahkan, dalam mengungkap kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa iPhone 15 Pro Max, akun WhatsApp operasional, serta rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi arisan. Dari hasil penyelidikan, sebagian besar dana korban dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Jumlah korban diperkirakan mencapai 80 orang dengan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP junto pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan berulang kali. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.

0: mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
1: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
0: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menegaskan sekolah tidak boleh melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain itu, pengurus OSIS maupun kakak kelas yang membantu kegiatan juga dilarang melakukan praktik perpeloncoan demi menciptakan MPLS yang aman, nyaman, dan edukatif. Imam Mukhlis melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menginstruksikan seluruh sekolah agar tidak melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya praktik perpeloncoan maupun tindakan lain yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menjelaskan, pelaksanaan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dan guru. Menurutnya, keterlibatan alumni yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan dikhawatirkan berpotensi memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip MPLS yang ramah dan edukatif. Ia juga menegaskan jika sekolah melibatkan pengurus OSIS atau kakak kelas sebagai panitia, peran mereka hanya sebatas membantu melaksanakan kegiatan sesuai arahan guru. Pengurus OSIS maupun kakak kelas tidak diperbolehkan menginisiasi ataupun melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan, intimidasi maupun bentuk kekerasan lainnya. Muhammad Iksan meminta kepala sekolah dan guru pembina melakukan pengawasan secara ketat selama pelaksanaan MPLS.
4: Pelaksanaan MPLS, tolong tidak melibatkan alumni yang, mohon maaf, mungkin ada di atas kaitannya dengan pelaksanaan MPLS. Khawatirnya ada ya mungkin balas dendam. Kalau ada di antara panitia yang melibatkan OSIS atau kakak kelas, itu tidak untuk kegiatan yang bersifat perpeloncoan. Kalau ada terjadi itu, saya minta tolong kaseknya, guru pembinanya untuk segera mengambil tindakan agar menjauhkan anak tersebut, agar tidak mengurangi daripada nikmat ataupun pelaksanaan dari MPLS tersebut.
3: Jika ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada perpeloncoan oleh panitia maupun peserta lainnya, pihak sekolah diminta segera mengambil tindakan agar kegiatan tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak mengurangi tujuan utama MPLS sebagai proses pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Dinas Pendidikan berharap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep bisa melaksanakan MPLS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar pertama yang positif sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik.
5: Kabar Kepulauan, menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Aduan masyarakat Pulau Kangayan mengenai kerusakan ruas jalan Angon-Angon Pacenangker mendapat tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Ruas jalan yang menjadi akses utama penghubung Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Arjasa itu dipastikan masuk dalam program perbaikan tahun 2026. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Slamet Supriyadi, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 810 juta rupiah untuk menangani kerusakan jalan sepanjang 930 meter. Penanganan dilakukan menggunakan konstruksi makadam karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi tanah di lokasi yang labil.
1: Pada tahun ini pun juga ada penanganan dengan pagu 810 juta. Memang setiap tahunnya mulai dari 23 kami melakukan pekerjaan itu dari awal, dari STA 0 sampai ke depan. Nah, pada tahun ini ruas tersebut dapat penanganan pagu 810 juta dengan panjang 930 meter dengan penanganan makadam atau telpon. Karena memang kondisi jalan tersebut memang bergerak, tanahnya labil, sehingga kita tangani dengan telpon.

0: Supriyadi menjelaskan pekerjaan tersebut telah berkontrak sejak 9 Juli 2026, sehingga proses pelaksanaan akan segera dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga memastikan lokasi yang dikeluhkan masyarakat termasuk dalam ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan tahun ini. Sebelumnya, warga Kecamatan Kangayan mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak, terutama saat musim hujan. Jalan berubah menjadi berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan melintas, menghambat aktivitas warga, serta mengganggu distribusi barang dan hasil pertanian. Masyarakat berharap perbaikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar akses transportasi menuju Kecamatan Arjasa dapat lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Turnamen Japan Open 2026 menjadi tantangan besar bagi para wakil Indonesia yang akan menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Salah satu sorotan tertuju pada pebulu tangkis muda Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Obet yang berambisi melangkah sejauh mungkin pada kejuaraan tersebut. Familia melaporkan.
1: Pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan. Dalam ajang WWF World Tour Super 750 tersebut, pemain yang akrab disapa Ubet itu awalnya berada di posisi cadangan kedua, namun peluang berlaga di Tokyo pada tanggal 14 hingga 19 Juli ini terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Kabupaten Sampang, Madura tersebut menyadari langkahnya tidak akan mudah karena pada babak pertama ia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus bersujud melawan wakil Denmark Rasmus Gemke. Jika berhasil lolos, ia berpotensi menjumpai unggulan tangguh seperti Anders Antonsen atau Thomas Junior Popov.
2: Karena apalagi dia udah pemain senior kan dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh sih. Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya.
1: Japan Open 2026 menjadi panggung penting bagi Ubet untuk mengukur kemampuan di level elite senior. Guna menghadapi para pemain yang lebih berpengalaman, ia mengaku terus mematangkan kesiapan fisik, kontrol emosi, serta kekuatan mental di lapangan. Selain Ubet, Indonesia juga menurunkan Jonathan Christie dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Pada nomor tunggal putri terdapat Putri Kusuma Wardani, diikuti kekuatan tiga pasangan di sektor ganda putra yakni Fajar Fikri, Sabar Reza, serta Raymond dan Joaquin. Sementara pada sektor ganda putri Indonesia diperkuat pasangan Ana Tiwi, Pratiwi Fadia, dan Rachel Febi, serta ditunjang oleh pasangan Jafar Felisa dan Amrinita di sektor ganda campuran.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Andi Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Sumenep Pagi Ini bersama saya Ani Purnama, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Khusus untuk Kabupaten Sumenep, perakhiran cuaca edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 ini akan disampaikan langsung oleh observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Selasa 14 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum mampu mencapai hingga 46 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan Kangean bagian utara untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga 2,5 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Masyarakat kami himbau untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Anda juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa untuk mendownload aplikasi Info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi perakhiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep dan saya akan lengkapi dengan 3 kabupaten lain. Untuk Pamekasan, hari ini Selasa 14 Juli 2026 diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai dengan 87%. Bergeser ke Sampang, hari ini diperkirakan cerah untuk Sampang dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 90%. Sementara untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 54 sampai 91%.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepakan, kita

menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar Sumenep pagi ini juga akan menghadirkan informasi harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram, gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp24.000 ya per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram.